0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guribotia, Luma Sandi, Niño María, Togiribu Magdalena, Hada, To Ida Gebo Hafrida, Sedu Sifrigu Guribotia, Niño Guinea Juana, Tolumari Kusa, Le Onigrubaru Luba Erodesi, Niño Susana, Hamaya Saragu Amuha, Idaragubali Laule Hamati. Saragu Hanya Grigia, Nibitin Lidage Saragu Fulasu, Luharihini Jesusu, Danti Le Onderaguanya, Abala Dimureha Jesusu Ho, Lau Hempulu, Lania Gahon.
2: Furiti Aba Abu Nagote Abu Nagolila Nadu, Dale Afurhaina Lani, Aba Laburha Lidagin Luagu Uma, Aba Hadugaraguni Asagratin, Aba Higini Dunuru, Libiri, Aba Laburha Labad Nagondub, Danti Le Labocho, Aba Lassarun Laduga Lumabe Fulasu, Aba Laburha Libri Labad Nagon Hiyu, Aba Lafaruni Hiyu, Le Ahuchubai Uara Luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubai, gen ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariegu ni Jesusu kata ile, aba lariegu hon, lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lariega hon.
2: Uguya. Subuti gudalali bungi yukati eramu da guati le luagu tibai la ruwe ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno. Lau hempulu larinyo wago wakati luagu ti la ruwe ha bungi hon. Lu ibidi bai lan lila kati le harihi bai hon. Lu ngini uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma. Hagi agariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidagin hanigi luma finru hama, masalbaru hagiyame. Ila le aburho bi lagano gondubu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, aba heresi biru ni lau gundani, gamalumon malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murunsu nda, gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho bi lidun hiyu, agia girgi hagambu bali leneru bungi, gamalumon Murusu murusu apa bule idena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti. Hagia grige ha gambu bali lereru bungi utawa nigi buitu. Adeg hagia kasu lau lereru, ebu hagia kei lubudubu. A luba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa ti grige ebe du ti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumunada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnube la. Uwa ni kata lebidi wati luma chulube la dan lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma, Lagi daruwa baluwe.
1: Aba titachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe grigi. Aba larinya wagu lun.
3: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo aniadiga hama ile lubai bay hagia nuguchu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju Aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
2: Kemun lo bafurugun lagunu.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagumeseru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
4: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
2: Hagaisa hafinye.
1: Aba halug dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
5: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu.

0: Gerasa, le loc bafuru guboi lagunu, le gibuge Galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guburi batinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibuge abalagua ragu lariaga.
1: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu ilenye butimabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Larinya gubai itara, la daga laguma drinyo la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawai yasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, aba la nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lung.
2: Kabir,
0: aba larinya gu.
1: Lehiyo, niribai.
0: Larinya gu bai luagu ligia la liribai, la daga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri guribati ya hagaya loi buguri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai. Dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, areida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga harihi bali, aba habaudoguni luagu tilareidogu vugirile gawagubai sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidong uguni lulidi. Aba layumunogu vugirile idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
3: Giribu babobion. Aba me babahudaguni sonle ladiga baybungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau dagunin la digubai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba regunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa du lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu,
3: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, ariega logo maguru no la luago, abalarinha gu fedru hama libirigu.
4: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
0: Abalarinha gu Jesusu.
3: Guru alinuago, la diga sandita na lafridon ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba ta gufeseru lun, hagibuge sun girigia, ka la lebu na baitaguru luagu, ani aba la tareida gu lida meme ora ligia. Aba laria gu Jesusu tun.
3: Nirao, arida guadi bu ladiga bafinyaru nuagu, bai ba darangi lenye.
0: Nyingi li Jesusu adimuri ha, lige la chiliru aba lubia ge hairu, aba laria gu lun hairu.
5: Hila abira, maberese digie ba lun maistu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu len, aba laria gu lun.
3: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metareida gumbirao.
0: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
3: Mayahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalarinya gu lau umala li hereti
3: irahu saraba
0: abatagu yugun abatasaru li da meme ora ligia abalarinya gu hesusu lunhichu gu egini tun weriti hanigi tagubrigu abalarinya gu hesusu hon lumabahu dagu hamani lesuse dubai nikaun
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalão de Roninha Jesusu, lanidusu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalão na haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
3: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muno toninho lumuti hachilura, rei de huma nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du nin kalike luegen hugudi, aru da huma moge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du discípulo gu hagaya, Aba rei bugunin sun lirahin em fulasu apuriti rei nem rugano logo ti asal baroni, arei da guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenin lumuti holding. Aba lagam bugumadi mati erodesi, logo sun kata ilela dagabai jesusu, ibidia tilu kabala laritagua, la daganinha no ariangutinha logo sara la juan lidage oveni, ibiri arianga logo profeta la eliasi achi lago bai. Hibiri arinha gatinha, logo aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba larinha gun erodesi.
6: Au gonargu ou na rabeia dure ili chigu huan. Kate funat le wago ben nagan aba labaha da wago sarago kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini jesusu. Dan le hagiri budu apostolo gun, aba habau da gulu jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li grigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia jesusu, aba la dimure hahon luagu laru iha bungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani jesusu dusu discípulo, lumun, aba harinha gun lum.
4: Ona habanya grigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, Egni lida buri lirahin odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
3: Ruhu ma egni hon.
0: Harinyaga lun.
5: Sengirguyo fei wama, hama bia udru. Hawa gubari gijida gai ha egni hon su grigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadigini itara, Aba hanyuru sungu bai, abati la nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplu gu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin al boi Jesusu, labugua, Nyinya nulani disiplu gu, diseru lue, abalarinya gu hon.
3: Idalinya sa harita gu gurugia nuawu, kata nasa segun hagia.
0: Abaharinya gu lun.
7: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
3: Agye huguye, kata nagia lidan harita gu.
0: Larinha gafeduru lun.
4: Cristo, lelon habi bungiu lun la salvaruninha girigia buguia.
0: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, aba larinha gu hon.
3: Na sofriru basarago, au le uguri garo uergutin. Hanigu bet na uguri nya uiri gutin lida hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na farua bo hilagu bai. Aba menasaron lidang owe ni luagun luru wa weju.
0: Larige, aba larinya gu hon sungu bai.
3: Lebusente la falaru nina, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega leabusen rute lesefru ni libagari, leferi diru bai. Ahin leferi diru ti libagari nuwe gien, lesefru bai. kage ho la long riga lagan ironi sung bo ahi eferi dira o lagun chegon la longo la nigo ti busiga no nuago luma luago nerero aule ugur garo wergati ne busiga ri badina gi en lau dame le niabi kei uruwe lau luweri gu nugu chi hama angeli go hasandu bani ni naru hau luaguanya hela hada ge haya banyo kwento mowe banya marihe ga hamai la ruin ha bungi
0: Kibri vidu veyu larige, larinha guni Jesus o kata ile, aba la muda iru luago aba vubu a furi da lu bungiu, barulumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesus a furi eida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du la dauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linha aba larungu ngweri ti hau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. La usun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigun, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adisa dainanya, biyan wugunia hagi aloi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
4: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duairi, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
8: Aniha nilu, lehisie bainu, agamba humei le lubai.
0: Larige la dimureha umalali ligia, Aba harihin disipulu gu, luagu labu goriga lila Jesusu, aba herederu maninyu, maria gu hamuti kate ile harihiboy, luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien, lau umalali hereti lariega.
9: Maestro, flesa hiabubano, harihaboy nirule ligi erguinyeboy. Ani aba sifiri uriba ti luago, dale larig duni, aba lagu araguag duni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti ani maha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bani disipulu gu, luhasaga ru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Aba lo na bu Jesusu lariega,
3: uguya gurigia mafiere di tiya ani uriba ti, atri baisa dan neredero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me lagu macha mafia ni le hida bay. Barubai bero nyahu.
0: Danye bele lidi irahi ligie lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagedini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagedini irahi. Aba ledere geruni lulluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lau luweni gubungi. Sunga nyaha la. Lau tuweni hanigi. Lau leladegubai Jesusu. Aba laninha gu hon lani disipulu gu.
3: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, aule ugari garuwa rgati, aha burugu nagani.
0: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, le laninha gu bai, la diga darunyo linha hasamina, lu kate le, ani hanufu detinha, lu harinha gu lun, lu lafuna guagadani, le laninha gu bai hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timabai hada. Keila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abalarinha guhon.
3: Le resibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutiginye le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu.
10: Maestro, arihatiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: La niya ga Jesusu lun.
3: Meveri dira humai. La diga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le la yara fa dubai. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
10: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larayu watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digiregu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
3: Mama niyabia aule wuguri garu wargote agini chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinyegu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinyega Jesusu lun.
3: Dariti nyega siga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Larinyega ya Jesusu lun aba.
3: Falabana.
0: Larinyega lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinyegu Jesusu.
3: Igira ba nya hilagwa nya lun habu nini ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuichi hei uganu lagu ti larui hapongiyo.
0: Aba yati larinyegu aba lun.
12: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebea yoro gong honha wabie bae.
0: Larinyega Jesusu lun.
3: Le ishi guti luha bulago wa wawu hugulei. Larigen aba larinhi larigon. Mabui dunti lulila na me laruwe habongiyo.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate ilen. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hania lubaron bian bian. Lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye gahon.
3: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun keisi mudun ha don wa nima lugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwiye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida na muna tuguya. Eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida na muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafai iruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Hau humaile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan hanyen tiyan. Arinya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bongi hon. Ahun hachilo lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Arinya game. Ibi ni likali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe ha bungi yu hong. Nani hane hong, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadawre gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disiplu gu halo na habanya apurishi ya lwagu larui habungi yu.
3: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu, uru awendusu disipulu guhagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariyegi ina hagia.
5: Wabureme, ibi ni sifiri guburibatia, agaba hamutu ya dale, wasagaru ina lidabiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
3: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhati nala ubafu hun lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatia, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariyegun.
3: Ruti na wairi guni bu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luaidigia nugushin. Uwa teginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuaidigia. Haba haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimule haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
3: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go, abunser unti ya yabe meha harihini le harihu bay gweto, gama lumo, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yabe hagambu ni le hagambu bay gweto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuse ruti lauchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi abaliha nyeyi.
0: Aba louna bu larinya ga.
5: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu kai bisi gubungu.
0: Abati laniya gu Jesusu lun.
3: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalaga dahan, aba laniya gu lun Jesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati launa bu ni Jesusu laniya ga lun.
3: Nyenye aba uguri araka chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memele. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme umaligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levin nyengien. Dan agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba laguragun ni. Aba lawari dagaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibu galan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denario. Aba lichigun ni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastara amu loe le nichiku baibun luago na fayiru baibun dame le nagiribudun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri la le uwe biliwe roho wa lida baritagun.
0: Larinya ga lun.
5: Le gudeme hebu bailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
3: Baiba, ani ligia memela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, le nye lubay teresi beri aba wuri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, wiri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya ga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
3: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyan kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilia lubay magida rumbay latway.
2: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago garigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
3: Goni vi humati ya lwe halebi ni fariseogu, le meme biyangu ala igibu, ladiga uwa ti ni kata darugu wa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburi ga, lagam buwa ba lida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu gu ginyamuna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu da dun hawe gurige ha gabafu banyan lun hafaru nun hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Naniya gali hon kala uwe lun bay hanuhu da dun. Hanu de huma loy le gabaf po ilu lo na hanu huani maf yogati laring el lagidaru ne hibagari. Loy la hanu tada. Ma lo gruati a sengu du nuru lagu bia gawan. Lausun lira, ma bulin duti bungi ni abahada agi. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu ubeya bahu da lali bungi yo aba aba. Manu de da huma lo baiti, gebegi tu nusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la hagu feseruti hakibu ge guriga lagu nani gu hama. Narinya gu baginya, lagu nani gu hama hakibu ge lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gu bain hakibu ge guriga lagu mama hama nani gu. Nani gu baginya hakibu ge lani bungi yo angeliku, lagu mama hama nani gu. Furumi ya guari gale harinya gu tikati uribati nuagu au le uguriga rewari guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu, sinya ti ferud no wala. Dame le hanu gu ligibu gion luludu lu hagu seron. O hagibu gion la tabu te gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le la chiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
12: Maistur, harinyaga ba lun nibu ganya, lu lichugu ni nifana nu lidage alaga.
0: Larinyaga hensusu lun.
3: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
0: Arinya gatigien itara.
3: Konigi gwa huma hongu wa loy igadu wa la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Abati lichigo hempulu le hon, larinya ga.
3: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati larinya gu risiti le longwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habayi. Aba larinya gu, Subudi nal kabala na dega. Naguni chagwaru son nareida gile ile. Aba me na dega amu weina mutimato. Aba me nareidu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb. Gurab. Gunda guaba. Gamaluma ularinya ga bungi lun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itra linya la susere dun lugu rigele ondara wagduti irisi ni luni wagwa. Gama lumon gudeme tiligibu gnyabungi.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
3: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini. Gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hondu nur. Mabu naguntinya, malubaha, magi ligia haigin. Lausun lira, ou da lomuti yon bungi yo. Me begi ti matu funagi sugu hau dunuru. Uwa ti ni aba hida agiye gayara ti lishiku ni ibini aba oura. Laun li bagari kala yebe luwe ni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadihari de luago buri libiri katei. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hon. Ni mehe uruwe salomon lausun luwende gu. Me vende tuti kei aba lidagien. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugia digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahunyu ubole, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubai lunsun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubai tiha la ruwe ha bungi yifurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, la usumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni la ruwe ha hong. Alugra huma le huma ti, hisi ke me le begi hongu demeti. La ulira, adugu yon laga y sensu toma uwe ya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubai sinyalahe belu runhiviru tiha, uwa hage ha mutiri nye lun haigini. Nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge aba mariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chuluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gon hon. Ibini amidi la aryabu la shilura o lubala la ruga, ahi ya la dari ra agagu duanyu, ulese wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la shilura hiviritu ya iwe ruha. Agagu duanyu linya hamuga, Mikro ti hamuga luta daron luba, lu libero hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye. La diga lida me magara daha huma ligia me nagir budu ubawagon aule wukuri karo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
4: Nabureme, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabureme Jesusu lun.
3: Non furume warig o nigriti konfliti. Ufana da ligia, le ligru be liyub dire lon larihe hau tila na luba, lo leiga gudunia li da. Fulese wabi musu le la dari rube liyub dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lishi gube lan liyub dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyub dire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharwada. Lige me liyabi liyub dire, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lon. Aba me lishi guni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyugu dire ani maran seronti ma bahu din lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ube la bai chun le unti lishi guwa gibeti gibbe alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha gibeti mabe alugu ti luma gien. Niabia adona kwagita watu ubowogo. Ani busenha dina hamuga durungwa lila watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwatunsa luagu niabia la ichiga darangi la ubowogo. Manugu tina darangi la fari nguwa na nugubi. Lumagin kwento, sengi kotida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Ariyenga tigien Jesusu hongrigia itara.
3: Dalen harinhi laburiga dun cielo, abahariyengu luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abahariyengu luagu laruga dala, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgu dan cielo luma muargu. Ka wago ibidinye lubei luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugon. Narin hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegien darai bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugirien Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
3: Harita kwatusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwatun, luagu uweri timalan hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narin hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labag dagoni Jesusu hemplu le hon, larin aga.
3: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni katatuwago. Aba te larin agon lule onigirubali lichari, ariha basa, irwali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyen luago ni kata. Aba lona bu ni le onigirubali ishari, aba laringo. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafuga ta gindon itara, ahuma gindon, aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, abalaguo rutun lariye gatun.
3: Wuri arida guadib.
0: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata surum abata gomeserum adimure haboi du lagu bungiu abati lagahin du tabu ti templu la de galarita guagu de Jesusu lida luya yuru emera guni abalarinha gu hungrige hanyi banya
12: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi ge marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Abalarinya guwabure me Jesus ulu.
14: Biangwa tikibu hugu jale. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emeragoni.
0: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibay Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
14: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Ita la linye kei aba lirere tila mostasa, le lagunu bay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
14: Kakate umu bay gayana la noushegu ni laruwa in habongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahey na ligia, lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
14: Bururu ti lubena risielu, hausha huma luga yara bela hebelurun lida gien. La diga kainarinya gu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me tihagume seron aniega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma, disi huma nui, sun hugiye le dugu bi uribani, ligiye baha yahu ha, akunhiya me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa in habungi. Huguye me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banya guen to. Hagia ba furumi atinya. Hame tiye furumi atinya banya guen to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
5: Bai bayage na diga busente ero si lafro ni buhila gubai.
0: Aba larinya gu hon.
14: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga hasifiri guguriba tiya hada agi agarigia. Areida kwagda aume sandi tiya larigi haruga la sora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigi haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu dinye luay Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
14: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani narinyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
2: San Lucas, capítulo 14.
0: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene, aba ti lalgadania Jesusu, arufudatien liluru du muisesi ama fariseu gu laniye gahon.
14: Gayara ti larida wagwagudun aba wuguru lida luweiri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba ti lanuguni Jesusu sandi tiligia, aba larida wagudni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
14: Furume gwarigi hidangia, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lida luweiri emera guni, la sagaru bainye gien furese.
0: Aba hasi nilugu hongwa, luhou na buni. Dan lelarihi bayi Yesusu, hanua dani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya abalaniye guhom.
14: Tamele ba misuro houn lidon aba fedu lani na Marie. Malu ha bayi lubido aga ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boy. Aba meliabi le amisuro habalu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidi lau busiganu anyura lidan luna buaga ubaru. Tamele ba misuro houn lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga ubaru, ludame la liabin le, a misra habalibo, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gin sunha nyuba nyalago double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabutilanangu lungwa, weiri baila nugun.
0: Aringa tigin lugu grille a misra habali,
14: dame le bichi waba dinero ni ofedo, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno. Ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisi tiyan, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruwaha, damele badega fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu, bibi ubati bafayi ruwaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Dalela gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
11: Fulese wa banya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lu.
14: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale shiluhili ore lu adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisra hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudin. Darinya kafurumiyati, sunliya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulese inu, ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka ya aba, sunliya na mari idu, ligia sinyalubay nidi, dale lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di laganye du liyubudiri, aba larinya ku lun musu, Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musulu giya bai balida son o mo bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha badari no lu hayabili don no fedon buintamu ganuba Ladega narin hane hun lagwa bain la niya ba hata ge han na misr ha banye egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
14: Sinyati nani gu bain la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru baifunagi ya furumi asami nara, atribu ila lagasteron lo larihen ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahinga yara bay lubay la gende wo hau disi milu sudarago luma le hau bay wen milu. Ahinti arita gwa luago sinyabay la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lon luma wori bon hama, lunhe belurun lidon darangilo. Itara linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migruti son le luma bay lon la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabage u hun la, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labuidu ragudoni muwa lubu nagwo, fuiwa rigalime, hagarige riguban yalu hagambo, agamba hama.
2: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesusu hun la ni disipulugu.
14: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gie aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon lwagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye gulon. Deli nyasa kati li ariye wagu bay non buwago. ariya ga bai no idalia la lei bu gu buadi mari la duga masi ge hedibo au ni gi rei numege abati le re dero au ni gi riti ligi ya saminara la ariya ga long wa rugu ka bati na duga gu to la ringe gi dala la ni yubdi wa dag man noi mere tin lo na wadi mari mu ani ni bu si garit na lo na muri ha subudi na li kabala na duga lunyi hama eresi bi rutina habie da me ma wadi mai hadina abalona ha hawagu ha doi rubali li yubdi ri lu haya bi lo aba aba aba lalag duni le furumiyate lariya galo atri nyi ba doi ru ni ni yubdiri aba lariya gulo doi nu muti sa bari garaba aba ti lariya go oni guru ti ligi elo anu ha bi garada nyuro ba foresa badiga me aba lwa guru gu dimisa lari giya aba ya lalag dun aba lariya galo agiya buguya atri nyi ba doi ha lariya galo sa sa gu turigu lariya galo anu ha bi garada adiga ba aba lwa guru gu gadru wen aba la subdiruni iyubudiri lagu chula lau au nigiru tiligia lida ligabiri ladugu nikate.
15: Aba ti la sigiru Jesusu ariyega.
14: Ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugu buiti. Lon dame la lagumuchon irisi ni lonye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mi bebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marichara kube lida le mi bebe, marichara kube ginye lida le gibebe. Ahon lubaiti magunfliron lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubo ule. Kabagia afinira huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau hamege amo, kabagia ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubudirigo. Laduga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidun wa lubungio lumalua irisini.
15: Agamba guhanya farise ugu lusunkate ile, aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi ya la sensu hon. Aba tila riegu Jesusu hon.
14: Hugi ya rufu daguma nye hongu wakai buiti hagibu ga gurigi. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu bai gurigi ke kate uweri ti linsi ya hong, iere guti lubungio. Lumagia liluru do Moisesi, luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le lwagu di larui habungi, ani songu rigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau, lubara gen magunfli run lan, aba letira lida gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
15: Ariye gati ginye Jesusu.
14: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabu, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere ituagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digi lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye, Lunyehi sinyati ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumare hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu Abrahamu lo, anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
15: Abalariengo Jesús un lani discípulo gu.
14: Sumada ani bela burikati Afrika gu duti kurigi. Gamalumo fugia bu kurigi le Afrika gu duti amu. Buiti mati hamu galun lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafiko gu dun aba hada gen nyu burigi nye banya ha. Gouni ki huma lubaiti. Ahi adiga ba mule o bibu kanyen uriba ni bon. Weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai. Ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu li da aba weyu, sedu wei asu li abi aringa bun luagu asakri ha li la, lunti ferudu na bani.
15: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
4: Wabure me, ruba lamu wafinye.
15: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
14: Nuhamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyura ra la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringa gultun titibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahcha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hida gen ayin gutilu lumusun, danle lagiri budon arabu gen, lari gen la woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayin garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, Gayera halime baygi luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu belaringa bungi yuhun lun hadugu ni, lunti haringa musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
15: Didala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubaylida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi wugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
15: Dalelarehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
14: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
15: Dalelehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalelarehi bailagu areidago ala, aba lagiri budu lenye luboi Jesusu, adimurehina bui tilagu bungiu, Lau umala liheriti, aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, aba tilariengu Jesusu.
14: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubayri gu lubayi terenche le agiribu da etengiri bungi.
15: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
14: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
15: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida bala lagumesera larui habungi abalarinye guhon.
14: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
15: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
14: Lachilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lun humabadinala, ibi ni luaguri gaba weyo, gama lumo, masusera dube lida adan ligie, larinye wakuba hon, aniha Kristu ya. O anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara kilari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha lasusera dun lida lidani noe, itara lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahanye luon hamari idun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburugu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaru guninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagari. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le susar rubai tun lumari lotu. Le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. nyimba nyabia urinya amulihe lida aba tanugu ba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia ugurinya arabu lanugu ba aba hata gie igruwa mele aba
15: dale hagambu bali kateile aba halugu duni hanie galun
7: halia basala susede da kateile wabureme.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Buhilali.

0: probably that owe any log little away, Luya na bagari don.
1: What the gumfaranda hamani kata, lida ge kate lem, ibidi gubaiti hon kala wago, la dimore a hon, darugu atila nichigu kate le la nia gubai hon. Danle achil reinali, Jesusu uburgu heriko, ni amba marihiti, nularu uma, amuriaha, danle la gambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, abalalig daha, kala suserebe. Abaharie gulun, laguania la Jesusu, le Nazaretna, asgrenige. Abati laguaraha, la riega.
2: Jesusu, la tugawa gudavidi, gudemenabu.
1: Haluba lubabanya, abahadein halun, lulamanichu, ligietuma laguaraha.
2: La tugawa gudavidi, gudemenabu.
1: Abati la rara magu Jesusu, abalonaha anuge, dan le jarafa lilun, abalaria gulun.
0: Kapa busa rube na dugu mpo.
1: Aba larinye gulun.
2: Nabure me, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesus ulun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericho, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni, siyati larihini, la deganyuru til lugub, anigibetia grige, luti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, Abala wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
4: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi yuguyei.
1: Abatila rariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye, la ugundani. Dantile harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariegu lun Jesusu.
5: Nabureme, nichiga lamida le numabu hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lubei lois somu grige lawayera aguni. Nagu ygudiba gadri waya susigu laulu.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagungiye abaramu bukuye. Ligianyabi beyu bawagun awle waguri garu warguti. Lunalo hania, luma luna salbor ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larie gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larie gu hon.
0: Nyeni aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia, lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu aluru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luhaninya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haru iteme. Lausun lira, ruwati uru ime. Abalagiri budun lagairon. Danle lachulu rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagayeno kala aba. Abaliabi lefurumiate, abalariyegon. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Lariyega uru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habiyama, Abalarinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Abaginya larinya gulun, baguma dihalida sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago abana uguri deretu gumadi, lago rede ina lau kati le mawadi gumariti na luago, alupa hau le nyi lumuti mabu na guna, kati wago michi gububali ni sensu banku rugun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinha hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lau lun. Le mamati ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Ayeti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manya nyahu, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Laringe laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribai olivu, abalariye gu humbia hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bei. Dame le hechilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gade, haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gade burigu, aba halu gudu niya laburinya haniaga hon.
6: Ka wago hafara gade burigu le?
1: Aba huna bunia, harinyega hon.
7: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaura gula naga wagun burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaura gun umadara guluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani luma adimureha, luago luwairi gubungiu, luago buri milagru le harihibe, harinyaga.
8: Biniwa ti huruwe le nyumbi beli daliri wabureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli ni daliri wage.
1: Abati harinyagu fariseugu hanyimbaya hagana go grige lu.
3: Maestro, harinyaga bahombani gulu hamanichu.
1: Larinyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahayala amanisha ha. Laguwa rahapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubai lu Jerusalem, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahuwa ha hawagulila na fulasu ligia lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo huu, buiti hamuga kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lubai uwe uburi uribati hon, hatiga mehaga ni waba baria ruge yegu wa lau huburi gute, lusinyala hafridu nyingi. Aba me hagainda gu huma lidage sun aubo. Agani cha gubai fulasu sun soi na gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gu dubu. Hafara wa guba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
4: Lariye hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiwe rutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templu rugu, hanya hati habu tigu, hafadiri gu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas Capítulo 20.
1: Logaba veyu, dan le templo ruguluboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
9: Arinyaga bai won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalag dadaginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, luna habungiyo, o di huna hawuguniya.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
9: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luago luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wago mafiyaru wabailun. Awa ariyaga luago huna halawuguniya, hachamura guba dibu wawagu, ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagun, luago ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abadi seha, abalarinya gu Jesus hon.
0: Marinya gu nubai gian ti hon kala au ubafu nadegi buri kata ille.
1: Abalagume seru Jesus adimune hon grigia, abalabauda gu abahempulu legi bebai lanichi gu hon, ania hempulu ligi.
0: Nyenye meha aba wuguri abu naguti bebai lichari rugu, lari gian abalaha yahani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lidon amo fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi ti mabai nu, hafu ga inebe be hon, aba lona hani. Dale harin bali, aba harin gu hamagua. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara li hilagu be, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba ti laligu daha Jesusu lariega.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, li abiba, aba me lafara gu niya nadagi mitinya hagia hilagu be. Aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
10: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lariyo guniya Jesusu, aba lariyo gu hong.
0: Kati lila bile buruwa nyubaiti dan lereru bungiyo, lenye lubai lariyo ga. Dubu le me au bai mebere sen hama abu nagutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warag le chugari guti lagu dubu ligiya, lanyoru daguba. Leti uwaguti laburha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladega hasubu diruni lagu hawagu tila hempulu lelarinya gubay, gamalumu, madega hamuti ladega hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
3: Maestro, subudi wa muti lagu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahay lemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun aba lariya guhon.
0: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Hariya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamu ti aburi guda tidon hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lao loo nabagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
7: Maestro, lariye hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numehati sedu wuguninya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma buga lumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedu guboy?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, marie iti uguriye hama uriye. Ahin lidame dale lube liabi, uwawe amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sundan. Mamari idu banyanyin. Micha ha hamanya meharahanyo lu marie. Laduga, Mwenye digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyanghe ligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habayi liburu bubu gati durungu umuti. Larinha haranyi, luago bungyo la lubungyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luago vive aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungyo te hilanya bungyo. Habungyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tien liluru do Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesus hon.
0: Izalinya sa hariengu biluagu la duga wagun la David Cristo. Larinha hare David guanargu tida liburu togiru bon salumu. Larinha hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la David Cristo. Ani harinha gati David guanargu luna Cristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Jesusu. Aba hagambu larinye guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busuru hong lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninya hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadagu. Aba hadangu furia gi migina guburiti. Wedi ti mabu hebei chun luago son le hadugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, lue yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubai. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinye guluhudasi, luago hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nye luboi ginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Abalarinye gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
7: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugu haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Asigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larinha hare maestro, hagon rumu tonyemba lubaiga yara la neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi, aba hadari nun sunkatei ke larinha gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachili rubai ora, aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinha hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, abaletengiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, faringwa humei hidangwa. Narinha ne hon, luago matu digiad na la diwen darime liabi laruwe habungi.
1: Larigien, abalanugu fein, luha burugu, abaletengiru ni bungi tuagu, abalaguba chagunu, abalichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigien heigi, abalanugu ni veru tau diwen, abalarinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garu wargati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, luagu kaba la hadagye, Weri gutuma, abalarinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le, agumati hatinya habri lurui tukuflasu, kamaha muga labure mehagia. haburi labu tiku fulaso ariya waguwa tiha wagu lagu wuguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabe ile tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabe. Leaguma dihabai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabe, leanyurube ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafu nige leanyurube luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwele banyanuma lida naucha wagu. Liga nichi kubadu ni luharuweha, kei lichi kuni na nuguchi lunaruweha. Hegiba, gura hugu ya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruweha. Nyuru hugu ya meluagu burilala uruwe lunha gusara gudunia, duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariyega tigie wabure mehesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijiga me dugu dagwa hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
11: Nabure me, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanon me buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluago ibidi ya nabon.
1: Abati lariega Jesusu hon.
0: Na lenona habalo masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariegun.
7: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti lariegun hon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narinha ne hon, lagu lagun fliruba la le tariego belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tiya, son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha weto.
1: Aba ti hariyagun.
11: Wabure me, nuha biya efen ya.
1: Aba lariyagun hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan lehachili rubay lida flasu ligia, aba lariyagun hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun, dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede dehati laruga, loi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ili dage la furidun, aba la dare runia disipulu arumuga, la ruma agudun iruni, aba ti larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuye ida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti larinye gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, au le wagiri garoveri kote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gulun.
11: Mabure me, afra guamanya sato wefen.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun, aba larinya guhon, habu tigu fadiri guhon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyibi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, aniha hidani luha duguni hugunda nao, aura li lun laguma dihale labure mebay luburiga.
1: Aba ti harigudini Jesusu, aba hanugu ni lumiyo mfadiri le inyo tumabe, aba ti la falaro ni Fedro disege. Aba hafurugu watu nyi, la mida ago bururu, aba hanyuru geyegu lao. Aba gen la nyuru Fedro hada, ki titarihi ni, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
12: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yedagu Fedro, la riyaga.
11: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Malu tiluwe gen, aba yelarihi ni aba, aba lariyagun.
10: Hani gu gine bugui.
1: Aba larinha gu fedru.
11: Mama hani gu agu.
1: Keiburi aba ora lari gine. Aba e larinha gu aba.
10: Inarani logo lumanya hanya ila uguri le laduga galilea na gine.
1: Aba ti larinha gu fedru.
11: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale ania gu la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayu. Aba la digre gu wabure me Jesusu. Arija logo fedru. Abalarito gu fedru logo lebu galarinha gu bui Jesusu lum.
0: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du fedru. Abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha ugiri ha onigri bali Jesusu lau. Bulese ihamai. Aba hagura gu nin lagu. Aba hagayu oha ligi buogun. Arija gen hagaya.
10: Kei buge la Kristu boi, le profeta. Arija gu boi ge kalaga yo boi buogu.
1: Aba berihanabuni, la uhania gu sarago amu kate. Danelaruga duboi, aba hondara gu ugunia weiri gutinha, lida hafinha huriu, habuti gu hafadir gu huriu, ama arufu datinha liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinho aga iluru du, aba harinha gu lunyi.
3: Arinha gabai won, buguia sa Kristu be.
1: Aba larinha gu hon.
0: Aha narinha gu hon luago aula, mafinha badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migra gudun humaname, narinha ga aba kate hon. Lumagia kwento, nanyura aule uguri karuwar gati, luenge longwere bungi ule sunti kabafu.
1: Aba ti halugu duni sungu bai.
3: Bugia lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarugu arinha gu humali luago aula.
1: Aba ti harinha gu.
3: Mabuse ruha do gefen hama amu won, wagia guanarugu agamba wa mali liumu lugugin.
13: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, aba hanugini Jesusu ligibu gion pilatu, aba hagomeseru ichiga lidunu, harinyaga.
3: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinhere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu bai le lanua dirubai bungi uru la salbaru niya grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu pilatu lu,
5: buguya saa harue tabai huriyu,
1: Larinha ga Jesusu lun.
0: Buguia guanare gu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu pileto hon rabuti gu fadirigu, luma hon ribiri grigia.
5: Madaret na duro logo gu gerile.
1: Abati maharinha gu here.
3: La chagare guago diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gu adiga e chilu yahon.
1: Dale lagambu bali pileto kate le, abalalga daha ahin gali le na lubai gu griligia. Danti leharinha gu bailu Galilea na la, abalou na hanilu Herodesi, legumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligia. Abalagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalag duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi. Magumu tihichu gu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hau lisudara nigu ke inikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, ke iladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama lurudugu, hama buri amu grigia, Abalarinha gu hon.
5: Kukuya nukbali ugeri lenu. Harinha ga logo chakagu gudalani ya grigi. Alga tagua nali higibu gen. Ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu litage le harinha gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi li duru giribu gudalamu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luagi. Nabai chakadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu. Luha ligira gudu aba da riti fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
14: Afara bai le,
15: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la diga ligia aba hadage ha inyora gubanya hongwa, lagu gumadi, luma nwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudu ni Jesusu, aba yaladimu ne ha hon, ligia tuma haguwa ragu.
14: Dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru, dagwa bai lau guru.
1: Abalarinha gu pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
5: Katuhuri batila tegu bayi. Madari tinale punala faru hilagu bayi. Nabai cegetali abah menigra keduni.
9: Abah ti mahaguwa naha. Lulada ragu nolagu guruha. Here ti haguwa raha haguya. Ama habu ti gufadirigo. Abah habihini le habu serubai. Abah gubai ti ladegu ni pilatu le habu serubai. Abah ti ligira keduni ugir le habu serubai. Le adaru bayi loge inyora guni luma afarahani. Abah ti ladera geruni Yesus hong. Luha deguni hagunda lau. Dale houdi ala lau Jesusu, lulada ra wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena, giri ti Simon, li abin ara bugen, aba hanuka gudu ni guruwa lun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua ra heina lau iruni, luagu. Aba ladikira gu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
16: Wurinya herusalena, ma yahuwa humanu wagu. Yahuwa huwogu luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaridu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wabawawu. Laduga, aniyaduga habali isunle. Lau tidigu webe le dudu gili. Kabagya madugu hama laule mabwe hali.
9: Baruti ya ginye, biyanga fara hati ya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga fara hati ya haguya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagu.
16: Nugu chi, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yati hon kala hadugu bai.
9: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
3: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubai lagu ligye la Kristu bile la nuwa di rubai bungi lula salba runye grigia.
9: Ehereha tinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabrilu,
5: ahi haruai tebuai kuriu, salvo ko babungu.
9: Ini tiapa aburu honi lagi licigu, larinya harinya.
10: Aniha haruai tepuri.
9: Abala nabuni abah hadagen, gafaran hati yang hadau guben lagu guruwa Yesusu larinya ga.
14: Ahi buge lubai Kristu bui, salvo ko babungu, salvo bawa me.
9: Abala dengha leaba luloba larinya galu.
17: Manu fude tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe ya apa meme sufuri. Luma, uagiya, gadine tua lumu wa sufuri ru. Ladiga wafai haya lagu le wadugi bay. Ahi ti wugri le, madugi ti ni kata uribate.
9: Abati lani agu.
17: Yesus, hari tu abati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
9: Lani aga Yesus ulung.
16: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
9: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu waragu Jesusu.
16: Nugu che, derega numutu, nuwani, buha buru.
9: Kilarinye guitara, abalonwe. Dan lelarihi bali, Habu tisu daragu Romana le Yesus er Dubai, abalichu gu ueri gu nilubungiu lariaga.
18: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
9: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le Yesus er Dubai, abahoudi nyingien, afarahaina hamai haniguagu, anhanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, abaherederu dise arihi burikate le. Nyingi aba ugeri, giri ti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyin linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hanilugubu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidung aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyin lubai uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia,
1: luwe yuri aranse heni luba luwe yuri emeraguni, ani yarafa libuga lagume senu. Aba hafalaru ni wuri ya hanyebi banyi luma Hesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idali yala lichuguno lugubu Hesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilariye guni liluru du Moises.
13: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduwuriyan luagu umuuhu binafigiu. Barin na hamai, ibiye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubule lida umuuhu. Abahebeluru lidon umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Hesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibiyan wugiriyan, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugini ya hagi yahon.
19: Kawamu halu hile liyo habai hata hilain, uwa kia sarali lida yowe. Rito kuhuma logule me halaria ngui hum dale kanile ngui me. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili garibu wa ributi. Lut na ledere kerumu hama hulu kafigu ukiya. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rubita yowe ni logu liru wa wei.
1: Aba ti harito guluagu dimuri le larinya gubai Hesusu, larige hagiri budun lida ge umuuhu, aba habau da guni sun kata ile Hesusu duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Hesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, Aba lidi eiba agwena lagu umuuhu. Dan le larihin bai lurage rugun, gamise rugaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lau tukweiri anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin abian hadage lanigu Hesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile Hesusu Dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Hesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwarahama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Hesusu la. Aba tilania guhon.
20: Kansa le wagu bai hadumreha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona buaba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
21: Sun grige subu dihamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Buguya gubairi gihadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba tilania guhon.
20: Kagi Hesusu re Dubai,
1: harinya galun.
21: Luagu ti Hesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladiga bai, luma luagu lererun, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa muti yebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Urua weyu gueto, luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weirig da hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihei umuuhu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdu gomo, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu vinwa la Hesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihei umuuhu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Hesusu.
1: Aba tilania gu Hesusu hon.
20: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia lunti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biruni luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagu da isun le tarinya gu bi lerenu bongi gu lagu hon. Lagume seru tumange buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan hachili ruboy lidon fulasu lenyihin banyan luboy, aba ladugu Hesusu kama hamuga la sigira leibugun, aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
21: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Hesusu lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luhaburugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, Aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Hesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
21: masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimu rehe na lubai wong umada, arinya galei tila lere rubungi wong?
1: Aba timagura bahanganya la, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem, lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu amaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu daguni, bian wuguri nhaguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi luagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyagina.
20: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati ao.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Anisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanuguni, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
20: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu bin nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
20: Buru wanyu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luru mawegu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigye ubowagu, lun hasakri hana lun ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligye uburugu gien Jerusalem. Huguya, gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le framase lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
1: Aba tila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandanti templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sunkatei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sunkatei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu lanungonga. Le abi nyeme ti lampu tima tima ti le rungo gadag dubai hau sun gerigia ubogo. Lida ha li meha ubogo ani lau sun lida ge la ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon nune rahinye baya la bungi. Nirahinye bungi yu hagie mama luagu agura huwe hama kei furumne gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahinye habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahinye me. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagye bungi uguchini ladiga ligye la liregu bai le abaragiti le buin bai lau insye ni luma inarini adimurete huwa luagu abalania go
6: aniha lenya hawago bena dimure hu dale narinya go boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima la sugnao la diga anihin halela meha nubarage gin
2: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage lueri lirisi la diga lumage moises ile resibiru aliluru du bungi aiti insi ni luma inarani lidage Jesu Kristo liabi Wagil niaba arihiti bungi. Lirele abarugu bay le yarafa bay tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubay huwa da bay hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagun levi algu day kate ingi la. Aba laniya guhon fura.
6: Mama au Kristo bay.
2: Aba yeti halgu duni.
7: Tata buti. Profeta Elias si buguya.
2: Laniya gahon.
6: Uwa mama au.
2: Aba ya hariya gulo.
7: Buguya sa profeta ligira le luba liabi.
2: Aba laniya gulon.
6: Mama ginye au.
2: Aba ti hariya gulo.
7: Kata buti. Mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara aba ibaniya gulon buogu.
2: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Laniya gubay profeta Isaías.
6: Au umala lile aguwa rahabay li dan flas magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
2: Hanya tu baya dimun heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati hariya gullo.
7: Ahinti mama lubay Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
2: Aba laniya guhon.
6: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti hun kaganagu. Liabu imba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lungu hamuga, nafaraga duni itagiri galigaidi.
2: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo ile nyige lubei, labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadisi huwa. Laruga, aba larigi huwa liabi, Jesus wa yara fadaina lu. Aba larigi gu hon lani gu.
6: Aniha mudunle launa habe bungio lu lagita lu ni hafika ngrigi lu agunya han na dumure ha danle na riengu boy lebi baba wogiri na riegi le woiri ku tsugunao la diga ni ngalela me han mubaragi ni au ibidi yati me habugiri ligenu kama lumu abati se had na lauduna lu hasubu diruni israeliten
2: ariye gati gi hua
6: ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu la reiru sieluge Aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti mehale auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu. Aba me larara mu labulu gu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirayu buibu ingio.
2: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
6: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
2: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
20: Kahariya habai.
2: Aba hariyego lu.
21: Maestro. Halia baganao.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
20: Igo gu harihei.
2: Aba houdi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyo ligia luma. Ladiga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi le lamule Simon Feduru ligia aba hada ye bia ha gabu wani le laniya gu bai huwa aba hafalaru ni Jesusu. Lubare geamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Feduru le libu ganya aba laniya gulo.
21: Dariwa mali Kristu.
2: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba laniya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba laniya gulo.
20: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
2: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
20: Falabana.
2: Felipe ligia Bethsaida lenyi lubegie la gana wa Andresi la usunfedo abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinya gulu
4: ei ari ho mali gile wagu be laburu ha Moses tida liburu to lani na liluru du bungi leginye wagu be haburu ha profeta Jesus le liro José le Nazaretna
2: aba laniya gu Natanaeli
8: ani hen funagi Nazaret na buiti
2: aba lariña gu Felipe lu
4: higabu bariha
2: dale lariña Jesus la yara fodu Natanaeli aba lariña gu
20: Anite aba la duga wagun Israel le tima timat uati yego au lida
2: aba lariña gu Natanaeli lu
11: idaliangi basubu diruni
2: aba lariña gu Jesus lu
20: Ariha no muti bulubara ngi logu warun Felipe bon dan le tabu ngi nyati bulati di bu igu.
2: Aba ti lariña gu Natanaeli lu
11: Maestro, buku ya lirau boi bungi, buku ya haru ita bai Israelina.
2: Aba lariña gu Jesus lu
20: Pafino bai no la dugar gu nariña gu bon lagu ariha nani bu tabu ngi tidi bu igu. Bariho bati kate weinu muti mati loile.
2: Ariha gatigia Jesus
20: ni narin hau. Lago harihu bila sielu darago, anyaha melani bungi angeligo amude hea luma arari hanogi aule lirau uguri.
13: San Juan, Capítulo 3.
2: Nyeye aba uguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
11: Maestru, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Aba lariye gu Jesus ulu.
20: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu ronlidon laruwe hapungi yo.
2: Aba lariye gu Nicodemo ulu.
11: Ida lubagi lagu rahoma ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu ruya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
2: Aba lariña gu Jesus lu.
20: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sandu, siyati lebelu run lidon laruin habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sandu, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sandu. Maweri data lubeiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garabali lenyengi lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidi tibunha liage la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nye lida ke sifiri sando.
2: Aba yati, lariña gu Nicodemo lu.
11: Ida lubasa kata ile?
2: Aba lariña gu Jesus lu.
20: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidi tikata ile bon. Ninaro bao, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, no iti gia aule lirau uguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihi tia tuwagu, itara linyagia ni iruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afinyo riti nuwagu, meferi dunu hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
20: Laduga wairi ti hisi ya gurigi haubo gubanya lubungiyo, darilu lounahani lirau le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mu hadunru gurigi, launa hani lun hasalbaru ha ubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larugon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau larugon ka. Laduga kati la uribati hadagu bai. Son hadugu banya kati uribati, iere guti larugon ka hong, Aba hadisa don loi la rugo ngaligia. Loi la subu diru no akate uri bati leha dugu bai. Adugu bale lugunda bungio. Inse ti hon lun lita hamala rugo nga lun larikino lagu haruma la leha dugu bai. La ulu bafu bungio.
2: Lari Jesus katile abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Aba leredenu atiri da nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida flasule giri bai enon.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Asara Guduna,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati Lázaro Pablo, Aba Ladugu Saini Holo Luhobo, Aba Hamanisho, Aba Lariago.
2: Agamba huma wugunya Israel na huma huguya le ahudura gubayin lungwa bungyute. Bungyu leha bungyute Israel na anuwa dira lumutinya meha wagucha gulung lani gubanyala. Aba ladigini aba meome bunnechani dam meha le anyaha guwala agana wakei terencha ehiktu. Larigini aba lasagaru niya lida age fulasu ligia lao lubafu. Awanda lumuti bungyu luriba hagabru lida fulasu magaira wati kaiburi bia wen irumu. Larigin aba lagumu chagwagu de ninya sed necha nugu hameha agana ubanya kanan lulichugu ni hafulasun hon waguchagu. Luagu luara gadir san dimi irumu lasu sereda burikata ile. Larigin aba lichugun abutigu hon darilumu lidani profeta Samueli. Abati hamuriha aba uruwe ilun ligia bala aguma diranya. Aba lichugu ni bungyu saulu hon haruwe iteme luagu biyawen irumu. Saulu ligia liro kisu. Ladiga wagun Benjamin. Larigin aba lagidaru ni bungyu aruihan ni loi Saulu, aba lichugu ni lun Davidi. Le wago bay lariñaga, darina Davidi, liro Jese, aba bugiri le au bay nagundara, ani ladigu bay sun le nabuse irumbe. Aba hada agin ladiga wagun Davidi, ligia Jesus. Le lona abay bungyu lun hasalba no Israelina, kei meha lariñaguni. Lubaragin bay liabi Jesusu bo wagun, apurichi ati Juan hon sun Israelina, Lariga hon luago lunti la hasakriha badise hagiame. Dan le layara fadumbe dan lun longwe Juan. Aba lariago mamati au le uagube harita go luago au la. Liabi baaba narige ni kata au lobagi. Madina tina ni ibini lun na faraga duni tagiriga ligaidi. Ni duhenu. Huguya le harahunu bay ladiga wagun abramu. Hum huguya ha inebe habubanya lumbungi. Wagia grigia ha umbanya. Louna houa uganu le luagu ti wasal baragule. Ha meha grigia ha ganou banya Jerusalem. Hausun habutigu. Ibidinya ti yebe kon kala Jesusubay. Uwa legia gun faranda hamani hererun profetagu. Lausun ali houa la hererun tida hatempulu sagu lueyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfli hamuti le buruan yubay lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaru ni hilagubay. Amuri hatinya luma pilatu lun la faragduni hilagubay. Danti le adiga hamali sun le taniyagubay lirenu bungyu luagu. Aba haraya gduni luegne guruba, aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungyu lidage oveni. Arufu daguati Jesusu lungu avivanyo saragu weyasu honha, nyumbi banya luma luagu luweye sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi aguento. Wichugu nye lubai tiugano lehun, luagu daradu le meha ladigubay bungyu hama waguchagu. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gduni Jesusu kei taniaguni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungyu luagu lasara gdubay la Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan lariyagu tida liburu tolererun, Nagunfli rubai framase sanduti, ani inari niti le nadigubai lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, miginu badibu lun lanyala du lugu bububuen le sandubai. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei lariyagu ni bungyu lun. Larigin aba lonwe, aba labu nun lanyin lubai habunua lagubrigu, aba lanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu saragda lumuti bungyu lidage onweni, manyala du ti lugubu. Niduhanyu, lunti lubai tiha subudiruni, luagu lidage la Jesusu ferudna wa la wafigon. Ligia uganu wanugubai hun. Sinyati meha haricharagun lidage figo buri ligia lauliludu Moises. Gama lumun sunle afinyati, richagua ti lidage Jesusu. Gounigi huma lubai ti lue laburi haligani bungyu huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguya le adagu bai bula. Wedita hanigi, ani gumugwa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti kate ilelumbe mafinye humani ahen abahda wagua hun.

0: Abba la diga gumadi matisaini lo Pablo, lo ladimureha. Abba la ringa go Pablo.
1: Lausun nugunda nadimureha nuegna gua. Bigibugin la diga subudi nani luago, saragula irumu bawa gusiragida, lida fulasule. Gayara tibalgida ha, ahi inalni luba ile lumba inaria gunibu. Kaiburi du suwei gueto, lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragulu bungi. Madari ruwatina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya grigia tempulurgu, ni tida buri tibiri haliglis in huriyu, ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigia ha, siati harufud ni luago inaru ni la ni aba lida gesun kate le haria gubainuago. Ao gufeset nabu, luago neserebid ni la lun habungi te nagubrigu, kei larufudahani iseri uma, le uago bai haria ga luago yeni la. Gamalumung afinet na luago sun le, Buri wanyu bai tida buri libru to lani na liluru ni Moisesi. Luma le meha haburi abai profeta gu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu. Luagu lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da luma dunru na ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Larigi atiri da nao eibugai amu buri fulasu. Aba nagiribu du nageiron luna deregeron sensu hongu demetia Jerusalem. Luma lun na dagara gudun lu bungi. Na digi en yebe kata in le templu lugu larigi na ruma da gua gudun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atiri huriyu lobo wa guna asia nyen templu lugu. Uwa tinya sarago grigia nyen ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu wa ja. Lun harinya guni le lumba in harinya guni. Ahe inihi lubai lun ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguara guariaga hagusera gud nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasaru bala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linya, dale lagambu bali le larinya gubay Pablo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini, arienge inaligia.
2: Nagusara gudube uguri le, dame le la chili nugumadi lisias.
0: Aba ti larinya gufelisi, lu habu ti sudar, lun la sigiru Pablo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la chilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburugu sesaria, aba la guara gudun luago Pablo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai Pablo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudun ya bungi sungrigia, aba la nufude dago felesi, aba la ringo lun,
2: Bai baib, damele gadani na naguare babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichi gu Pablo sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chu laguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio. Aba ligiru ne Pablo danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chilere fesitu, lun largo duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadire gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun Pablo ligibuge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anigai Pablo lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la ladangru wa Pablo, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
4: Ligi ya luo tulubai hodi hawa edugu timabanya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago Pablo, dala lebelu rubai Pablo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbu bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumo siyati harufu duni luago inari ni nale heriyago bai, aba ti lariyago Pablo lida ladimreha luwe gye guwa,
1: Madhuga gir na ni murusu duru ni lung halur dun huriyu, ni tun templo, ni lung uruwa i sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerede rubui duhama huriyo, aba larinya go lupabulo.
4: Busien tibusa bidi Jerusalem lung nagusara gudundi munyin.
0: Aba launa go ni pabulo larinya ga.
1: Ligibu genyati na lagusara gale uruwa i romana, lenyin lubai lung tila nagusarum. Kaisi basubu diru ni buidu, madhuga gir na duru hon huriyu, Ainha diga na lubai duru le garichati lun na faru hilagu bai luegne, me bere segunti na nove, ain ua lubai mikata lan na inaru ni lidasun le arinha wagu bai nuagu, ua tiniaba garichati lun le derege runi na hon huriyu, amuri ati na lun uruwe iguana rugu la agusera gdana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tu hama lani gu kaba lala diga, lo pabulo, aba larinha gu lun,
4: amuri ahadba lubai gia luruwe la agusera gdabu, baibuga luruwe.
0: Atiriweyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe Efesito. Kei reide ihabai fiuweyu nyei, aba labahu daguni Efesito luagu tilagusa ropabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
4: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu tigufadirigu hama wugiri ya huri uweirigutia liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hon logo magabori lani luru du Roma na luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichube li duru ligibuye. Lu ganyara la ladimurha luegye gu. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dilut na da. Laruga, aba narigutni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya luu hichugu li duru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugutni pabulu ahi businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
5: Gusem tina ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
4: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
4: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nuu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano unu kama madhigit ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri ya habai luu ruwe bala augutu sesara agusara gidei. Nauna halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon, bigibuginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garabogot nu luu nona haaba adun ruti, maria kugawu kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu Pabulo.
5: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumestaru adumre ha larinya ga.
1: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nyagua bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya ga hamali bai huriyu nuagu. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina, ani gayara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agora batinha harigini lagum fliru dimurile. Ligia hahu duragum bei lubungi, seribi hamei veio aguariabu. Luege meme menigini le, hadari da huriu nidurum. Urue agripa. Kasa wago mafinye habai lau gajara la, lasara gudininha bungu hilanya. Auguanaregu, harita guatina meha lago luntila, neibahaninha ha afalaru balin Jesus Nazaretna. Anieta alina digni burgo Jerusalém. Dati na sarago hada angelanigo bungu furiso nugun, lau ubafu lehichu gubai habu tigo fadri gunu, anidan leburi hasie diruniva lun hove. Au aba hada angi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti an lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Ada agua numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon darilun neibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburgu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luago uma nurueite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugin. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegua nao hausun ha uwarabayanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigin ate uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abati nariangu, kata busa na bureme? Abalariangu nu Jesusu au le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefen ba luagu le ariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha un banya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandu banya. Itara linya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninyega tina hon lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kata ibuiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumia tiasaru tihada ge hilanya, Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
4: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inarni le narinya gubai. Aniha uruwe agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larengu agripa lu.
5: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago haoginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
0: Larige larinyago ni Pablo katele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harinyega tihamo guwa.
5: Gugiri le, madigin tini kata le lun ti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
0: Aba lariyagu aguripa lu fesutu.
5: Lun hamuga, mamuri ya halabu giri le lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara ti hamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibiri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbitu adramitio gyan lo asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada pabolo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidon gia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba emire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luwago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba kinidu. Keiti wabaru meme gili lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu ge Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo, ligia leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
1: Ariha numuti ulagu denchaba ila weya sule, ani weferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gia ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabureme ugune luma arine, kaiti mabuidu lubai fulasu ligia lulasigiri luriba danye, Aba harita go hibe agai luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali heridini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wawansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, To atohu ina wabon, lo aba lere gu. Larige winyuru no ugune irugun, aba lasigre gudunu wa guru du tabu gege ugune nu aguru nu, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune nu lanaha nu garabali. Laruga kai here meme gili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranahu. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba adale, feridi wamali suwe menige luago wesefiru bala. Kaiti sigina di walubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
1: Wugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiluha liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launaha bungu le naburemi. Leginye umbe ineseri vida. Lania hari angel ligia nu manuf de daba Pablo la diga barufu da goba bungu wa ligi bugen uruwe sesa wa Augusto ani buago ba le sefu nya bungio su hati da ba yagune buma loi oweni gagura su kuma lubaiti la diga hemeni gitina luago bungi ani choru numuti luago itara luban la kei lania guni angelinu lausun wadaga rubalan luago aba ubohu
0: bien demas wo luago weyesun Parana haya diwa anduratiko. Labare inha meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya lan luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna. Darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere. Uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwagu dudu. Aba haguru gadru onguru kiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina reluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida age ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habu tisudara, hama lisudaru nigo, larienga hong.
1: Ahanya merede hatida ugune, sinyaba iwe sefuru.
0: Aba hibugu nisudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba larinya gu pabulu hon sungu bai, luhegi, larinya ga hon.
1: Bia dimasi gueto lumage marumu gu huma buidu, maigi buidu, ladiga idigeri lehu wagu bai. Ayumura guati na hon luhegi, lichugu ba ere hun lun esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bai la ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige larinya gu ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu. Aba lichigo ya tenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube. Aba te laguba chagunu, aba legi. Aba harigi duha hibiri guraso. Aba gien hegi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada gya malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigano ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteri widu bai lun habuguru no ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyein lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kaibusin lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubai. Aba tilariyangu lunla hachubara gu ha gafuli hadibaya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago buri fulansu luma buri tife ugune. Itare leen hachiliru sungu bai muwa rugo sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sun wagia laru beya. Ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lu wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
6: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bai lalu duluhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba ugiri le weriti mabu lida sun ubo ligia. Pubuli uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti lugu chu pubuli lo sandi, abiru wa luma denesi. aba lebeliru pablu arihe, lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu, lari gelira, aba gien hayabi gwa hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagu, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien, da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesu, aba hichugu ni sunle wemegeru bai won, lu wawoyesu. Larige iruwa hati wawuluwa guboho ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen iluwa guboho ligia. Aliha nduriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwago bai uma giriti apio. Hibiri, Dungote wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliribe Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliribe pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri ha lung uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu lung narihinu luma lung nadimore ha hon, ladiga luegin kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
7: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buwagu hudia gia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banya nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kaduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula finyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afinyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafinyate ya. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
1: Lige larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinyaga me hon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihu bai, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay pabulu yitara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
8: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun huguya lani gubungyo, ha gan no banya burgu Roma. Aba iseri bitutil nu Kristu au. Anu adira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu laguti a salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tidalerenu. Nyumbi ti a salbaruni ligia won lida ge waburem Jesu Kristu. Heisi grigia hada gineti meha la degua gun uruwe Davidi. Arufu dua ti luagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oveni. Folese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigia hagia, huguya le umbe ilagua ra bungio lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiha huma abiniruni luma darangilo luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu tilire ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuria tina luma bungu sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha, abiniruni meme le lichugu bay lani bungu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu alga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia, dandu ha chilugua tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina busentina ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gale hun, huguya le aganaubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
9: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga liguba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me ligani bungio sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiru banya lun la subu dirunu alinaru bungio, la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu dirunu o lago bungio, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihibe luagu bungio, gayarati la subu diruniva, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagumeserun ubo, luagu bungio la ligia. La uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guarega, hon hayawa grigia ha goweda ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua rugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi hahu duragua. Lega dunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari dun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate buri nibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafayeru haha figun hawogua. Kesi ti mabuse irun hanya la hichugu ni liluga robung yulun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lung hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lau sun luwujeri marichel, salufuri, vuribani. Memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Iyeri guti bungi uhon. Emenebene habutinya, barugu watinya hongua. Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamuti ya hagubrigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalaringa gubaibungu buidu buidu. Subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi. Lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungyu, danle lasie diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha digiba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harita gwa tibu saan luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawon da gida lafayeha bifigon. Luba me lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubay, lichugubay bagari magumcha dihonha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni lebuidubay sunwada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, ha mahabanya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho labaychubanya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariko hon sunha adigubali levuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon hamaabay huriyu. Ayanti hon sunha adigubali lebuidubay, lichugubabungi uweiriguni inebesei luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon hamaabay huriyu, lugundu abalala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidiyan uga lilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa gambari gubali lurudu, arichara gubanya ligibunye bungyo, anati haa gumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo, laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwenyu tida hanigi, anilaniya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luago tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya luago le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati lilurudun Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma luau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu luau gayara la barufu da hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Anya pulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Anya ariya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kamege badige? Anya yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
10: Hita
1: gete ni dimere habe ha mambo ya buri uri balogo bungi. Gebegi tisaini tuago oustaruni, ahin bagun flir lurdu gamalumu ahin bahale chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagun flirale meresi binubali seini lurdu lanaguba kamahamu garesibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini tuagu austaruni gamalumu gunfli tinyaluma lurdu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu hostanu ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digneri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gen lira kuriu ha timati mabai hagia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai halia nyinti haganya ragile grigia luegi huriu hama o luegi heresi biruni seini tuagu hostanu sarago linya ani gibeti ginye lebuna furime tikatei rulu muti bungyu lereru hon huriu ahanya nyi hada ge huriu alogwa duti afinye magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira mama linya lubara ge lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun maraso algo hamasun grigia ubogu tanihe lereru bungyu
10: babaga duba krisi rishati lida lebaria ubu ani buidu bai bafru bu damele babosera wadudu
1: abaya alga dahani ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu kabage warinyega maricha tila bungyu danle labai chuniwa nadimwe hanyati ya keisi grigia mama linya lugundu luhamuga maricha la bungyu ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia ahin ginye seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungyu kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai anihe nkate le harinya gubai sarago grigia lagu ligia la warufu dahabai grigia ha harinya gubali itara lunti hamoga hasia diruniwa idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mawa ya huriyu uwa lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungyu
10: uotniyaba grigia chagwati ni ibini abal wotniaba ahwati lugufurandala wotniaba alwahati bungyu juri kwa yasungu bai nyidu nyaligo feriti wotniaba adugit le buitu bai ni ibini aba itara linya hakularugu ke aba umuweho le ure umuti maraswa lugutu hanyeye aramudati ya kapaisi ni hewe hayumulu uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani Frasa si hukudi liu hodi afara. Gringo lumaikali kuulida bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi ila hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungyu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge baya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungyu luegi nirigi ladigi nilelu bai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihi nilida le lurudu moisesi luma tidan halibu no profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu, richagu wa diwa, mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu du ni won ida linya la larichara guagu du niwa, lau ferud na lani wa figo. Ladiga gagura suti ani busenti buga la rufudni won lida dan le ida linya la la richara guagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Hesusu. keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubui dun ha gabri, gumugu ati. Kage uago, mamo luago wa gumfli ni lurdu, luago wa finyeru lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wa gda laninya bungyu grigia lau ha finyeru. Mama lau hadigi ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la lurdu gueto, uwa, lubaragi ya lida warufudu nye luago buidu meme la lurdu ligia.
3: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gedaladi wa lubai bungio la wa finye no luago, resibi hadiva darangilo luma bungio, lidagi wa bureme Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungio la wa finye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu guni wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiva la lida lueirigun bungio. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gualida ge figo legada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagudu haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe in la grigia gayara tihamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin tibungyu harufuda lumuti lueini lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lana oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungrigia lun hafigon haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafu la meha figo, lulanigini oweni, Itara linya ginya gabafula la reini bungyo, lun la richara guagu dun ninya grigye. Luma lun lichugu ibagari magumucha ditihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
3: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, danri ginya la vinwa gili aba grigye, ligi labgini la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, Rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle miwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichugu barun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun miwa gili la tumari, tadiginya figo le giribe agabarahani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginye luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabarahani, itara ginye huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, Friha dun labu gineginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun sui nagubai. Ladiga dan meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba aritaguni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe imeha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leye ragu nina, lun na digni le vuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata I buiti le nabuserube, nadigu. Na diga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuseru nubain na digun ligie na diga, arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lana figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida diga adiga I uribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga lida linaru kata mama awa digu balin figo le nidabe ligi adigu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le busena nadigu ni le buidu bai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo no. Gamalumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia I gabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge I gabri lana figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenkini alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristu nuagu Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
3: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni ni lelubai narinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meye hatina. Ani ega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseni gubai tina hamuga lunginye labugine na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nib.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La de

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama sun israelina lani gubungu letima timati. Mama sun ladega wagun abramu lun lirangani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungu lun abramu.
2: Lida gerge ba isaku gatuga wagu ba.
1: Mini la lida hargnyanu la agura houbanya lida ge furamase ladega wagun banya abramu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase leliche gubai bungu lun abramu.
2: Nyebi ba dame na chulige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hauginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungi utun Rebeka.
2: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi. Itala linya gufirma wala liricha bungyo lun la nua daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga? Warinyaga bafunage luago muara la bungyo? Uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirigu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuseerun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuseerun, gude mehabu la. Deregda lon lanige le unti labuseera ledera gudunu. Baniya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu girigia. Kagi gajara abai ladungi kata ibogu diti luwai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ni haluma bungyu, laniya guba funage soudi ru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun ladigu ni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gajara ti ladigu aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau girigia, aransi yu linya lun larufuduni luwenri liganyi hawau girigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luwenri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyo, hibiri hadangi hamaba huriyo, keisi lariya gu bungi tida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bai numutunia, nariya gu bahon numutunia. Grige meha ha misiye bayanu, nariya gu bahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariya wa gu ahon.
2: Mama nani gu hui, nyimba lariya wa gu ahon, lirahi bungi ule wima bai.
1: Ainti hawagu Israel na, hame mehuriyu lariya har Isaías.
2: Lausu gibe hama ladika wagu Israele ke isagu laru beya, fiyuru gu baya hada ya salbara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu usungu bu lau lufuresa.
1: Ke isi meha lariya gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadika wagu mungu. Itra wanya hamuga ke isi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bai huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto la uhafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israeli na haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugera gumba iluago dubule hachugera guagle. Lani haritida lerenu bungyo.
2: Rutina aba dubule hachugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluago masate hadi.

0: Romanos, capítulo 10.
1: Ni duhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumura gwa lubungi yu hawago israelina, lung hasal barubala. Ani ya gatina luago hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la, ladichara gwago dun ninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha hadichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun flirte tinya lurdu sun sunna gubai habaga ndapa luagu.
1: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kasi gubere gubarebe kitinye la Kristu selu.
1: Marinya gaba ginye.
2: Kapa adadira lenye hi habai hilanya.
1: Kaisi gubairi gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungi.
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinya ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha en lerero bungi.
2: Le afinya ruti luago Jesu Kristu masatre haba ilari gi.
1: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumutia sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
2: Sunha aguaru tilire wabureme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hatiugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi hagrigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
2: Wabureme, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
2: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mama nani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
1: Arinyaga tiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa ha balina. Rufuta wako na nungu wa hon ha manu kathaba inu abu.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nungu habu suwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
0: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu ni duru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
2: Nabure me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kuri. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Ano dirata na sese milu ugini ya nubaru wala. Hama hudro kugia, ligu kugia, lewa kuhungu ule baadi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi u lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi u lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi u. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri dereg dawaru hanigi, kei si talinya gulerero bungiu.
2: Adega lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le mani hiti hum, ariga di gule magamas, itra liade chiliru mutale.
1: Ariga gati Davidi.
2: Daraba bolamu wa hatine rusata, lu hagu ya hakidu, lu hasufu, darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lamu ya dunye hanaga lu sundama.
1: Nalga da hati guato, lau hachugra gunghuriyu, haigua tinya funasa, sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu baila asal baruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigubai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra guhong hamaha bain huriyu, buiti mamba ilubai tile lumba ilanegni hazalbanu sun huriyo. Ani hengini aba kate le naniyangu bai hon, huguya le mamba ilhuriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyo, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, busetna luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hazalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hama bai huriyo lun harandaru luma bungiyo, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginebu tiabi faintuguya. Ahengine derege walu bai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in luga bara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumo deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya. Areida tihonha afinya banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabu ihuriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungi.
2: Yedi ba asal baraguli sioni, aba meendagida rumuriba ni hata ye nani muhakou. Ni haba ni dara tahama, dame leen nagida rune hafifu.
1: Luagu gano le luagu ti asal baruni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya, huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumungweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto, ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai lum magambu hamani lugayara baila gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichu lao, sinyati wasubudiru nilisamina, sinyagun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi ya ruha liba isomu kate lubungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigay. Weirigu ni lubungi lun sunda, itarala.
0: Romanos, capítulo 12.
1: Amuri atina lubay tijuma ni duhenyo, lujetere gira guhungu wa sun suina gubay lubungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani hali chuguni wa ueri guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari dukeisi lirahanyu bo le. Lubaragi lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungi nu. Ani gatina hun, sun huguya. Lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada haba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungu amya gwener gubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubay bungu ubafu won lun ladimri hawayumlu uginye, lun tiwadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubay ubafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula, Lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gu lau ribani hun falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme. Seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furia I huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha gudeme banyo. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaya ira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadigini le buidubay hagibu gine sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyo la afaya yuguda luagu. Tarihan lerenu bungyo.
2: Aulu bayi mafaya ira gudu negirige logu hariba dinya gureme.
1: Arinya gati ginya bungyo.
2: Ahi lama habai bagadun ruba igini hon. Ahi maga gu habai ruba dunahon. Itara loba badudun nulaika agunia busiban.
1: Migira guagida ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganya ibe vuribani lau buiri.
0: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigi lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. Ladega uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubay uwaragwa wama luma lilurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bay hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu buricate libe inalera. Faye humei le lunti ha faye ni luau kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hisi e guarigu huma humagua, le hisi abuti lu grige liladi adigalali sun le lubaybe le lurdu bungyu, tanihar lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria taba iye ni logu ni yaba, mawa madala amege grige bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
2: Hisi la grige bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
1: De lehinsia bubai madigun tiburiba te luni aba, aha wa lubai ti hinsi habu, gunfli wa maali sun li lurudu bongyu ke isi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali, yarafa ilu larugadun, Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu ubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
0: Romanos, capítulo 14.
1: A endebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinha furume guadu kate, anyain hibiri debili tinha lida hafinye, maigi tinha ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, la degi en lu lichu gui nebese lu bungyu, legi bai furume guaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia, le megi bai ui, lun lichu gui nebese lu bungyu la digai, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gdun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Que estaria goleira no bungio.
2: Finho do nalogo de bagari, lia laria gogori. Logo, hago drogo bala assum, brinque nele pique, anegu fesa tei ne sum e em bungio.
1: Cada lubei tiaba wadage, lago seruba luogo, luma bungio. Ligue mon lubei vichu gum hadunu vibirigo, lubarege lira, derebu gula haritagum, luma digum humani kata le gayarati, la chugera guago de ni hibiri, o laburi gudani lan lidon figo. Subudi numuti lago ua lan ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Cristo, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru latimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lo Kristu lida igabri le gunda ti bong yulao ani inebe ti gin hong grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate lugajara la videre gun wongu alun vedere bugudun lida wa finye magni cha go bay luati gi mari bong yul lida libaga riaba grigia laukate le bay gibe inaro ni lau haruma la sun egin ni ligibu ge bong yul le vuri babai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo buiti mati amuga lun megi ba uvi matu divain madig ni kata le achugira guagu du ti biduhe o labri gudun ni la lidon figo o la debili gudun ni la finye a finye ni le buagu bai lun ti buagu guana regla ligibu ge bong yul flese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru lagu le ladigu bai ainti le egi bai abakate lau machoru ni gadunu ti ladiga leigini lugundu maigi lumuti lau afinyani sun le wadigu bai ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
0: Romanos capítulo 15.
1: Wagia le here belida wafinye lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajara ti lagamunda gduni la finye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hau bai ti da le renu bungi lun.
2: Nugusu, abiru hati hanapa ha anaku palibu wagua.
1: Sun le arien wagu bai ti da le renu bungi luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri howa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu lun ma digi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun tima luagu bungi. Bungi le ichu gu bai gurasu lun ma digi da gu. Idera gu alon lun habagali dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digi ni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichu gu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi gwa huma lubaiti huni wa gwa kei ginye le recibi runi wa Kristu, lun li nyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun farama se le adigu bai hon wa guchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu le reru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bungyu lagu lugude mehabu, kei tania guni le reru bungyu.
2: Legia nichi bolubai wili guni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luagu wili.
1: Tariha negia lere nubungyo.
2: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bwingyo.
1: Tariha neginye.
2: Su necha lego su furasu alawa hahumaye abore uli.
1: Lariha neginye isa iya tida lere nubungyo.
2: Lepi pa apa labigu wa buhese le lube ilu laguma dirunia necha lego. Ani emeni kibaluwa.
1: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi da laun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buing hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Abiru haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungi unu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana kwa hama bai huriyu. E seribidun ile nadigi bai napulichi ya ni uganu luma gieti bungi ulago wa salbara gile. Luna nigi banya la hama bai huriyu lun bungi. Lune resibi uninya keisi deve se ile auti lagunda ara bungi. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida de seribi dun lu bungyu. Luago ligunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimuriha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura na hagie me luago.
1: la diga ne seribi dunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubay nidi bisidon, lausun gibe li la weyasu nabusa iru na digni, gwe toti, kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon, agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larigen me ariha nadun la lun, wagunda aragon wamagwa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalén, barin na katehon waduhanyo, luegen Jesucristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya ha maha akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona hanihon iduhanyo gudemetian ha Jerusalén banya. Harita guanya luago buidula lun hadigni katele, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin, lan na sielu ha maha maa bain huriyu, luntigine tihidera guninya afinyatinya ha maa bain huriyu, afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, haba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lagu insi ya nile lichu kubwa sifiri sandu won. Lunguwa radu numa lida afa aguni afuri ya idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bayhon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Lungi rubungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubay lugunda bay bungyo. Huma la bungyo le ichu kubwa darangi le itarala.
0: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseribi dubon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida liri wa bureme keisi lun ti la digun hada i duhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tidera gun idera go taad na gini. Mabuigania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaruni nibagari. Tenkinia lubay tikon animamarigu au, sunginye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuigania ginye hon waduhanyo haondera gubanya habinye purisika luma akila. Mabuigania lun numada epenetu lehinsie bainu, le furumie biafinye lutilago Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu kwa pana lida wawadigi marilago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu igania lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, lumagine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinia lun rufu, wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia, ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay, luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigi ya hagia. Lugundu grigi ya hagia, meseri biduntian lumo bune me Jesu Kristu. hongwa guanarigu heseribida. Heeden tigrigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubridu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houseru. Buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubai. Mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangilo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leburi habaru gara dato, mabuga linye ginye haun ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hon, naganoye tida luba, togien lafone derubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa maineve se ilubongiu, Lega yarabe la dignu luntima derig dagu huma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungi u lagu ti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lunsun da. Subudig da wali lagu wa salva ragile honsun grigia. Luga yara la hafinya u lagu. Gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu aban.
1: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburhenyo garda to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungi huwago, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unhala agura bahai weju le lumbe lagiribudun wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun dereg dagu lida hafinye dari lumun lagum hon. Lun uwala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada ginyabanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukala aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyaga, au lanigu Apollos au, hibri arinyaga, au lanigu Cephas au, hibri arinyaga, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu lagu lida la niri la badiseira lun nani gula. Narita kunyengueto lagu badisek da nani ginye esutefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nun lida ange la nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumbo nye heferidun. ahin won wagie le lumbe wasalba no lubafu bungi lariha le tida le renu bungi
5: nagri chugwe ni juha wa chugwe ni hawa nagri kwe kafrenge kafrenge di luni katana
1: kati un hula le chugwe au ole arufa dahabai le lurdu moisesi ole la gasigi ne hadi balin burikate le lana bole adiga lali bungi le chula ubo le lun libidio nigame au lugundu linda le chula ubungi migiru lumuti ya grigri ya lun hasubu diruni lau guanari li chuhau lubare gelira aba laranse uni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapulichi abai le lenegebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu wahagie hamaba inkuriyu li chuhau ahi wagia wapulichi anulagu kristu le adara wagubai lau guruwa le aba abai dubu achugira guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu ainti honha la guru banya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu leha muga gajara bai lenegela libido niga au lida bungyu lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai niduhanyu lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyatnya la iduganyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha kabafu banya anua dira lanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tina lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
5: Lebusinya tilanangu lungu, padugo la lungu logu lela digubi Kristu.
0: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Ni duhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun, luagu linare bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi an luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulichi an ilerenu bungyo hun, Malo hatna naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagani ya chutau. Lubare gelira lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madise libai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limebedu gili titu nganiki grigia, likie buri larase hapoi bungyu, onhajise hapoko nyanu.
1: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abe la subu diunika latida abe lanigi aba grigi, loidige sifiri lelida abe grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutigin gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunyan lubafu sifirisandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifirisandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali belisandu na bungi, kaa kayara abuilarufu taha lubungi.
1: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
0: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubeiti hanaguni wa keisi eservidu tinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu, le me haramu da guabe hun. Le lubeiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun, larufu du niluagu gadina lan lun lemenigidu, liyubu diniluagu. Ahen luegien nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna, ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megi iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luegien lira lun madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalo. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri, kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bun, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha. Lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigi ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madairaguni, uribati houseruniwa grigia, mabatiwa, weritiwa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, danle hadimuri han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu, abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubalini uganu hun luagu wa salbara gile luka yara amba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lideragunu nireu hinsinyatinu legunfuliwa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haje hani le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya, halita guatinya lago midi badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba meti narihin ni kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigi le gayara habay alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubay, lunabay chunodame le nachuliru, odilu nidi arihon lao insiani, luma lausifir lanna nyurugu.
0: Primera Corintios, capítulo 5.
1: Agambu ali lagu ni la aba hidangi la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le mahawa bai luni hada ha mafinye banya lagu Kristo ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun grigia le digbalin lanari me ivie le lunti la bugun hagana gwaginye lausun uwa na huma leni hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gdana li le digbalin figole kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunghonda ragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebin mama lun wefedu hani la uribani luma salufuri leitara bei keifeng gagana tu binadu lebin aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondara gun hamaha ahoru habany mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo waguginye. Lena busa irube inarinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharuati o hiberuti, mun lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
0: Primera Corintios, capítulo 6.
1: Dale anihi la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidhia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidhia tihun lagu hagusera gidubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiri tile aransera? Ibidhisa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagarile? Ahin inihen lubay uribu hagana gu lagu burikate lelan naibagarile kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini haway hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigubali hala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha. Ahin gweto chibaba lihifigo. Haruma gudawa adun. Richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. aniyewa guwati gayarat na dugu nile na busa irun, inara nilira gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati na dugu nile na busa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungin egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madugu nti lun ahoruhani, ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide zisan hon luagu, libiri la lugubu Kristu huguya. Nanege imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madugu nubai. Odi ibide ti hon luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungi. Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederege raguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugun uairigu ni lu bungi lao wagubu.
0: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai haligdana, tidan higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hitagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagadagun hungwa, afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya luagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagadagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sugu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniaga tina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hong hibiri, aniaga tina keisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusai rubai buguya wuguri, Aindu gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun. ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungi lun lun lani gula itara linya narinya guni tida sun ligilisi ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara ahinya aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara me bere se wati ahin resibi lubali saini tuagu loustanu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Algún fulironio.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dale la guan rubailú, le damos al Cristo, le guía al laburem. Agañe jalado un bongio, luago, onwebu ebegi. Migira huma lún, anegno buguña, le damos me agunda. Le damos huma lugunda bongio. Itara linya lubaite ni duhanyo. Rey de huma ligibugye bongio, le damos me igabri lemeha, gada balun dan le la guan rubailún. Hao grigia ha, mama liginya banya. Ua tiniaba gumadi numa le. Hamuga lumagnyeti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidange lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahinginye amarida aba nibune itu, mama ginye figo lausun lira, nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu, ani hale nabusa irube inariyago, murusun gali dan waba, lumage lubaiti gweto, ha maria ibanya, lunti hesaribitu lubungyu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole. Lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritago lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri. Laritago lagu burikata ile lagu tibungyu. Luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali. Larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile lagu ti wabure mebungyu. Lundere guanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burik berese gu lana ibagari le. Luma lun te serbi dun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E serbi deina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gunga saragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira. Lunti hadigu ni le wagu bai haritagua lagu buidu la. Gayara tihichugu ni lunta dari lunta mari idu luma. Mama figou lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Lagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara tihadigu ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichugu ntu. Buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamari idu luma le tabuseru. Afinye tirigali ligiye luago Kristu. Lausun lira, buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligiye narita gumbai, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto, nadimo ni haluago egi ni le adagara wa guduti hon guariu. Inaru ni luago inihi la subudi wada, gama lumo mwingida lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungo, ain insia ni awansia gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudi run, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi ya ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahe la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai saragu bungyugu hama saragu abure.

0: Kune meygu. Ahin won abargin bungyu le waguchi boy ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida gyebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gamalumo masutinya subdiruti inarini. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongua ligibugia bungyu. Inarini leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agdubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gamalumu luntirigu linya gonigi huma luei. Hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudu ya bubayi luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida age eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile nabuseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanarigu limbe inuadigu marilida wabureme? Hafuga manugu habadu na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lungu veresi biru ni sunle ichu guba iwon lungu waigi luma lungu watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lungu wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau Kristu. Lunginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lungu veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliega lumuti ginye lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Mici ka huma kusabi logo li yumu kulu baga so kanale mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungyu lira hawaguru gu baga so. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibeti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwei leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu? Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa ndaha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidangye iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagimanule lichigubai bungyo nu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. magubur hanga nikata marg dunga nei niricha keisi apurji hati lausun mama na lidamu ni aba jau bowagu rugwad na nungu hadamu mensungube luna ganyi run sarago grigi allo kristu dan lehagana guana huriyu aba na degen kama huriyu au luna ganyi run ninya allo kristu dan lehagana guanyad na la ha labu gine banya lilurdu moisesi rugwad na nungu labu gine lurdu ligia luna ganyi run ninya lausun mama nya dina la labu gine lurdu ligia luna ganyi run ninya ha mama banya labu gine lilurdu moisesi rugwad na nungu kai hagia lausun labu ganyad na la lilurdu bungi kei labu ganyad na lubai lilurdu kristu dan le hamana ha logo banya finye apa na digu kei hagia luga jara la na ganyi runinya rugwad na nungu kei si kada hawujeri grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi laufurumi ye guargu igaburi ani na digu ni sun le luagu linsi nye ugano le lan na asalba uninu luga faran badina la lida subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni ani aba argini hadagi aganyira ibagu huma lubaiti lida ibagari le lida aba lubujeri lunga yara bila haganyiru ni ledewe habungi hun sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasinyara gduni hahureru ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati ahinti wagia wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati au naibagunya lida ibagari le Brunyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungi yunu sielu. Mita na tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lua ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, Mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwa tinya ginye uwa luma moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichu kubai bungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madig hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu daru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa ma burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudura gua huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrigi heiga luma ata. Lari diye aba hagume se runga daha guwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudni ya honhewe. Magili liha huguya me ginye lagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafaragunia hilagubay. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasinyarun wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha waguni, larufu dubai gine bungi hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon guariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya, samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, Mafunage wafani hanya lidage lita kristu? Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu? Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara wagudu ti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidangi latar. Mama narinya gunya luago viva hama guario, marinya gutina ginya luago wairi gutima la uvi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uvi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hon guario, hon mafia no hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidangi likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidangi hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei. Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadigu nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubudu lala nagun. Kayara ti na dig ni le nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubi wongwa, lunti waloha ni le buidubi hong amu. Hohuma lina gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
2: Lugundo lani wabure memua lao sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le chukuti hun, malag da hanga nikata lun nyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag da wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reha digi da michi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ti hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo in lafaro ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo in nichu ya tenji luni lugu ingi ulogo le neji boi. Aba gie wogo hatimore hanuogo loige neji ni le wogo in nichu ka sereme.
0: Ahon lubo iti eiga o ata o hadiga mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sun katay. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago fala humani arufu dhani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dhani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wuguri. Wuguri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wuguri ligie. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madaura gunaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la daura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wuguri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balin wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madaura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aubi ladigai bungyu sunkatei. Arufu dhaati won luagu ni busi garidna lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugun bay idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihin lubay busenti la sigeni ha luagu kata ile, lun tila subdi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga yahun gweto luagu haba kata ile sinyabe inariya gu luagu buidu la adigni. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun guribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ania finyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Ha sinyabay ha nigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Rukumanya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu waburame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay waburame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terenge rupuyi luagu kukulesi, adika memi humui kati ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau di wito, li seini iseri li dara di bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Saadu me hatu di, adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, saagu me heigu infayin, gurahu guya me diwe into, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tufayin tuguya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebesein lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani guraligia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, ilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabai chulamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buseti na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu ulagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniya ga dibanya. Lige nabusa irubay lun hasubu diruni gweto luagu uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihin lumage lubay sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lun ti lariyagun.
5: Jesusu wabure mebay.
0: Ahin mama lubay lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibeti luwuyeri gu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Anihin saragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gama lumun aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile rua alibai won. Gama lumun aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. lugayara la videra gunia sungu bai anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuri ha lau lichu au anyahin unti ya litiga ubafu lu hadimuri ha lau lilulin subudi hibiri resibiti ya aba afinyani lumagin ya meme sifiri sandu ligi hibiri resibiti ya ubafu lu harida guaga gu sanditi anyahin resibiti ya ubafu lu hadigu milagru hibiri lu ladimuri ha bungu yu hayumul guginye hon hibiri ruti ubafu lu hasubudiruni ahin lumagin lubai sifiri sandu o lumagin la amu sifiri ladimuri ha aba grigi hibiri ibihati ya ubafu lu hadimuri ha dimuri buri terencha anyahin ibihati ya ubafu lumagin sifiri sandu lu hafuna guagudni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali le afani ha bali amu ya guayna ligu ubafu ligia lu kara grigia keisi labuserun gibeti umege guni lida wagubu gamalu monsum umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga itara linya ginye le umbei waguara lugubu kristu sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua huriyu mama huriyu idamuni mama idamuni sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia mama ligini aba umege gu luagu wagubu gibeti umege guni luagu ain hamuga aringa ugudi
5: mama au libiri ugubu lugudu mama na uhabu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu ain la hamuga aringa arigei
5: mama au libiri ugubu lugudu mama na agu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu lun hamuga agu la sun ugubu ida linya hamuga gia wagambu o lun hamuga arige gula sun ugubu ida linya hamuga gia virimichu rula libungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu mousta nuti hamuga ugubu la usun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu sinyati larinya gu agu lun uhabu
5: memege iru numutibu
0: sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi
5: memege iru numutibu
0: lubarege lira leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti ligia ti maburi mege wabai leburi lumege gun ugubu le wanigu bai keimi kata ligia ti ma wadoura wagudu bai lau saragu gounigi leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei ligia ti ma wadoura gubai lau duari ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei memege irunti wonigiruni itara itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anagu bai keimi kata ligia ti ma la weirigu luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba lau aba gounigi honi wagua ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu sufuri tiginye buri le libiri ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidangi lumege gun ugubu ligie ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi furumia tinya apostolgu habia ma profetagu horua arufu daha tinya lagu kate lagu tibungiu larigi ha dagu bai milagru larigi ha reida guagu dubanya sandi tinya ha ide habanya ha dunde habanya ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha apostolgu funagi sungubai profetagu funagi sungubai arufu daha tinya sungubai o di sun hagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai. Lidange sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. A dimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragu dininya li da kate lani na bungi. lon lichugo dugda go hon luma gurasu. Le adimore hati dimore terencha, lungo regonye le seribida. Ahinti le iyumul gugine be la dimore ha bungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lung gabafu huma sunhu guya, lung hadimore ha dimore terencha, gama lumo, busent mati na hamuga lung gayara la dimore ha bungiu iyumul gugine. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimore hon dimore terencha. Ahin gubai rigarinya wagua kala lila bai dimore ligia, lung gayara la hawan serun tila na ligilis. Ligel lubai tini duhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimore ha me hun lau dimore terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubai rigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyatu bongyo, o arufudu hanila. Ruwa mei, hala gu afaru tinyakei aba hempul. Ahin hamuga mamati amu ya guayna, tamuri buri ila guto lani na afaru ni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurbe ahe miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagie la subudiru ni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali Gibeti lubujeri inyenye ubo wago. Anisun inyenye ligia richati honha gumfaranda balin. Ahin uwa lubai gumfaranda nani inyenye le aube la dimore hoa nun. Terencha badina lung grigia le adimore habe nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lung hibihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habe la wansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lung tilamuri ha luma bungio lung lichu gu ubafu lung lafuna guagudini le larinya gubai lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumo lung tiginye wa furia idun, Lida dimure le gufura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gufara anda kamani le barinya gubai. Kajara ti abala etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Na dimure wa hau lila na fulasule lida amu luwia ligimuri, luma hayumu ligugi ya terenji, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria mu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena ligudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibibinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gama lumo. Ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyumlu guginye, aba le beluru aba le mafinyanti. La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lubungiu, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani, o kate le la subdiragudun bungiu hun, wa dimori hani lida dimori terincha o lafuna guagu duni wa adimori hani ligie sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luagu tibungi dan le la dimori hon lida dimori terincha bian rigu hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigin anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gua luma lumbungi ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihin ain luma ginye ti lubai bungu le anie wagubai lumu mama la luma ginye ti ain asubudira gida bungu abakate lum amu gerigia lenyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lamani chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungyu gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungyu lun ti hagda gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu Kesi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama kesi laniyaguni lilurudun bongyu. Ayin buseha bai hasubudirun abakate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lutadimuri ha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereru bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritoga boi lagu gabafu la lun ladimuri ha bungi liyumu luku ginye. O haritoga lan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahi manegu la itara rede la lida libidio niga lau. Itara linye lubaiti niduhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hi yumu lugu ginye. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma yi sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun luagu ganu lemeha apurici anali behun. Luagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchi ya hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salbara gele hun. Lau hilala Kristu lago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keisi tania gune lereru bungyu, lago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lari ginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahe ingua saragu hadange, viwa ginye chilu lumo dan le, ha hibiri hilagua. Lari ginye aba larufu da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin abaginya larufu dagun lungwa nu, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostolugu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, Nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bein. Bungi le numa bei lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagye alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaruti lubai gine Kristo lidage oveni, ani ahin ti masaru lubai Kristo lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai, luagwa salbaruni, malati gine afinye ni le huagubai, lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia, lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani, bungiu Kristo lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahin masaru habai hilanya lidage oveni, lugundu ahin masaru habai hilanya, ni Kristu masarun tiginye lidage oweni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lida gidin hifigon. Ani ahin itera linya lubai, feri din yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lu ntire gili lubai ibagari le, wemeni gin, lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inayro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, Legia furumi ya tibai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wugiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidagen la aba wugiri liabi hasarun hilani. Itara ke howe gusungu bay la diga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagali ya hama sungu bay larigen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kala aba lida lidani. Furumi ya timeha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagu ligie me hasarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan le tarien golereru bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu gion lubafu Kristu. Dame ti le reideha li sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu le lireu bungi labu gion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawago. Kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yerafa wa malung wongwe. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugenya ha itara banya kei anima lugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na purichi ya waihon. Kagi ya nagaya rubai lau lira. Ai hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari lari gen oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma arinya waguati. Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyen le lung hanagun busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lau alegdahani lira, dan le labu nu aba ilu, gasu la nyala du labu gen mua furumye luba gajala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu lu uyeribe. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairi huti. Labunua aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubu le idambay wabagarida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbay idambala wabagarida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulerenu bungi.
2: Adam le frime di buduri, aba me ha buduri lima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bay lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigu bay lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu lea sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba me hasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya nyala. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ila nyaladu. La sansi raguba lidun aba luguye li le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gowe dadibai la sansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganye li. Agaige lidi lagu.
0: Figo limi ragule bay oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye raguduni walida sumburi kate ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagulida hafinye. Merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigiwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara kwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nye imbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nye. Nachiliruba lubai ti uburugu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chuligwa riguna arihan, busent na nerederagun fiudan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagwa, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyi nja Efesu, hausun hibiri waduhanyo, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduke nyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duwa nyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugeri nya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai, adiga humai lau insi nya haboni. Niduhe nyu, subudi humuti luago esu tefa nasi, la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hong waduhe nyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye weresi birun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la hawandu ni asufuri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wawe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungi le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungi ani le sefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wa hidra ugwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile weresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidamewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubogu. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasigiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapulichi ya baihun au silubanu luma Timoteo mama aha luma ua larinya gubai sunwa da ladigni le larinya gubai lina Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu lige lebu bai warinya gu itara la dala le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu bungiu edigu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida waningi. Hei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga direg da guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunun luntima lagamondu kugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, luei niru da guagudunu. Lugundu kabasan agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha baihun itara. Ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda raguagudu nina, ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luvuyeri. Narinya gubai lida aba luvuyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhu guya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwetoti le unti ferudna huma furumi yeguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li uganu ligia, itara linya keyaba ihemeni le gafara hati. Ahin honga eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. kati gabafo belun la subvira gdeni uganu lagu ti Kristu, la diga mita ratiwa kei sharufu da hatinya jetinya ha, asanzi ragobali lerenu bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Capítulo

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi abagarda to, la burha Kristu guanargo. Abagarda tu guya to, aburu houbun, lau lani bungyu leyuma bay sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi, la diga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, la diga hemenigi tiwa, luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wangwa, sun le wayara baya diga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Hagia ligibu agu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu da. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigin ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lo gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lo gumfaranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawaru belu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. La susere dube itara, la digni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabirja la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inarini, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai werenu luagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungiu. Ladega mama wawogwa wapulijiha, lwagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wamuti lwagu weseri bidarigunya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali lilampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi ule amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon.

0: ಹುಚ್ಚುವತಿವಾ ಗಮಲುಮು ಮಗ್ನಿ ಚಗು ಹಮುತಿವ ಲಯೆ ಲುಮುತಿ ವೌದಿ ಬರುವ ಮುತಿ ಲೋವೆ ಕ್ರಿಸ್ತುವ ಓಗುವ ಸುಂವಾದ ಲುಂಗಿಣೆ ಲರಿಹಿನಿವ ಲಿಬಾಗರಿ ವಾದಂಗೆ ವಗಿಯ ಸುಂ ವಾಹಲ ಬಾಗರಿದ ಜೆರಾಫನ್ಯು ವಾಣ್ಯ ಲು ವೋಂವೆ ಫುರುಮಿಯ ಗ್ವಾರಗು ವೇಯು ಲೊಗೆ ಹೆಸುಸು ಲುಗಯಾರಲ ಲರಿಹಿನಿವ ಲಿಬಾಗರಿ ಲ್ವಾಗು ವಾಗು ಬುಲ್ಲೆ ಗೋವೆ ದಿಭೈ ಇತರ ಲಿಯ ಲುಬೈತಿ ಲವ್ ಲದಿಗಿನಿ ಔವೆನಿ ಲುವಾದಿಗಿ ಮಾರಿ ವಾದ ಲದಿಗೆ ಇಬಾಗರಿ ಲುವಾದಿಗಿ ಮಾರಿ ಹೀದ ಲರಿಯ ಹರಿ ದವಿ ತಿರ ಲರೇನು ಬೊಂಗಿ ಇತರ ಗಿಣ್ಯತಿ ಅಫಿನ್ಯತಿವ ಲ್ವಾಗು ಬೊಂಗಿಯು ಲವ್ ಮೇಮೆ ಲಿಗಾಬ್ರಿ ಅಫಿನಿ ಲೆಮೆಹ ಲ್ವಾಗು ಬೈ ದವಿದಿ ಲಿಗೆ ವದಿಮುರಿ ಹಾಬೈ ಲ್ವಾಗು ಲುಗುಂದು ಸುಬುದಿವ ಮೂತಿ ಲ್ವಾಗು ಬೊಂಗಿಯು ಲಾ ಲೇ ಆಸರ ಗದು ಬಲಿ ಹೆಸುಸು ರಿದಾಗೆ ಔವೆನಿ ಲಾಸರ ಗದು ಬದಿವ ಲಾ ಗಿಣ್ಯ ಉವರ ಲುಮ ಹೆಸುಸು ಅಬಮೆ ಲನಗ್ನಿವ ಉವರ ಹೂಮ ಲಿಗಿಬುಗಿಯು ಲ್ವಾಗು ಹುಫುಲೆ ಸೈ ನ ಸುಫುರಿ ರೈ ಸುಂಕಾತೆ ಲುಗಜಾರ ಲಾ ಹಗಿಬೆದು ಹಾ ಎರೆಸಿ ಬಿರು ಬಾಲಿ ಲರೈ ನಿ ಬೊಂಗಿಯು ಸರಾಗು ಹಮಾ ಮುಗ ಗಿಣ್ಯ ಇಚುಗುತಿಯ ಸೆರೆಮೆ ಲು ಲುವೈರಿಗು ಬೊಂಗಿಯು ಲಿಗೆ ಮಾಬುರಿ ಹಾ ಲುಬೈ ವರುನ ಲಾಬುಸು ಅಗುಮು ಚಗೋಯ್ ನಲಿನ್ಯ ಲಾ ವಾಗುಬು ಮುರುಸು ಮುರುಸು ಇಸೇರಿ ದೈ ನವಾನ್ಯ ಮುನದಗೆ ವಬಿತಿ ಸಾಗುವೇಯಿ ಲೇ ವಸುಫ್ರಿ ಉಡುವೈ ಲಿದ ಇವಾಗರಿ ಲೇ ಮಹಿರುತಿ ಅನಿ ಫುರೆಸತಿ ಲಾಸಿಗಿರಿ ಕಮಲುಮು ವೈರಿಗುನಿ ಲೇ ಮಗುಮು ಚದಿತಿ ಲನಗುಬೈ ವೋನ್ ವೈರಿತಿ ಅನಿ ಗಿಬೆತಿ ಮಾತಿ ಲದಿಗ ಮೆತೆನಿ ರುಂತಿವ ಲು ಕಾತೆ ಲೇ ಅರಿಹುವ ಬೈ ಲೊಯ್ದಿಗೆ ಲ್ವಾಗು ಲೇ ಮರಿಹಿವ ಬೈ ಲದಿಗ ಸುಂ ಕಾತೆ ಲೇ ಅರಿಹುವ ಬೈ ಗಾಸ ಗಿರಾತಿ ಗಮಲುಮು ಲೇ ಮರಿಹಿವ ಬೈ ಲಿಗಿಯ ದೂರ ರುಬೈ ಲು ಸುಂವಾದ
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa, wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagarida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegu lumverede no kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bai lum la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagie, bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, ani rula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme, ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu, gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga, Himi wamani lumwigiru ni ugubu le ja ubowagu luwodi agana wa luma wabureme Hesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilum wadigi ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibuge Kristo lum laguse ragiduniwa, lum liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigiwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungiu. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia. Subudi lali bungiu kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Ani tida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, luagu lufulesen bungiu. Ain ti malu ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubai ti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubai ti kweton lun lubaru wa gong, Manegu wa maya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanyi ubou, segun harihi niwa. Luagu meha aba da, baruwa muti meha Kristu kei hanegu ni lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba hali grigi ya iseri, gumuha sun kate le binadube, labagali dunya aba iseri ibagali. Adiga lumuti bungyu sun kata ile, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, abalunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristu, keisi gubairi ghamuga, la yumura gubungi guanari guhun, wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun, luegien logo dina Kristu, arandra huma luma bungi. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti, wawago, lugayera abila, veresi biruni lirita bungi lidagia.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luwati kumaribungyo. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega. Lari hane bungyo tina lererun.
2: Chiluti talo narusu tingi nareini hun, haba nono huni. Chiluti lue yiru esefru ni, haba nidere huni.
0: Chilika lilidani bungyo, lun larufu tini lareini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, lachugera gun niaba. Merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luwenri wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tinya grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga. Afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihin da ibiatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere huwati buidu wawagu. Anihin da adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha. Ila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseru niwa, kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni. Lun hisi ya habu huma won, kei si wisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarega.
2: Naka na ubo hakana guwa, eibu gaume hakana guwa. Aubo habugi ute hageme mutini.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye meneranu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhe nyo hisi ya tinyanu. Aniha aburi furama sele ladigi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei toi wawani. Haucha wama lun sandu wama ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madigun gidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagi ya ni aba meye dagun. Mama nariyagun le lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga nariyagun hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lao ugunda ni huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichugu baigurasu honha magura sunbanya. Aba lichugu ngurasu won lao lachili no titu. Ani mama rigi lao lachili no. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa abahu dagwa ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi, lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo, Bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bongyu. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburu habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduheni. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruhamali lausun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruhagia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon, lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama na ringa gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Itige ina segun le humati. Lugundu ayen itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busenwa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru mbongyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malon guan tuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labuse irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweni labuserun le seribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagida hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagida ha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin rua malila sarago wa finya huagu. Ligia narita gumbay na muria ha hama idukanyo ha lung hodi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragaday idewesey le farama se hubay. Itara aransenyo luba idewesey le hondarubay lung harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti litu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katai buiti. Tanin harelerenun bungyu.
2: Edewe hake sarago hun putemetina. Arayla ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo lun abu naguti. Tuma fain lun leigin lichugu baginye hun. Lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin. Keisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri da gudani bungyu murusun fulesa ila hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewese ile lube honahani hon wama. Weibai hetengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewese ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungyu lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugu baihon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adari la dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Luei hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubay wapuricheha. Oheresibirun la amu sifiri lue le resibi humalibay. Oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humalibay. Wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hao apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara ladiga funasa hinsi nyenu subuditi luwiri hinsi nyenu lu bungi nadiga meme bai le nadugu bai lumichu guna luga arhon arufu da hatinya hagia ha alu habanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia mama kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo kristo apostolo hagia ani mama kata iterencha tile lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu, la chili rubaveju lung heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hon, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung na dimuri ha hon kei aba lili tau. Lungiye gayara la napanta ha murusu. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tinna kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ye guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, Afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lili tau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avramu hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau, lau sun. Nadimuri hanyala kei siyaba lili tau, dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Alinya gutinya. Lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu wewe na sandi uni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12
0: Maganya iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua lausun lira nabahu da guahun gueto lagu burikata ile meha larufu dobe Jesusu nu. katoro sirumu gueto luege na nuguniwa lidon luru wa sielu au le afinyebai lagu Kristu. Ibidi etinu ahen lau sun lubai nugubu nidi, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidi etinu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme gilbe para isu, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, aha na la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuna usielu, dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gile mafia lung la sufri ragdanina. Uruwa liweya su namuri ya haluma nabure me Kristu lung lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anikuitu weti lira lomba watu niso asufiru ni. Weti mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lung larufu ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lene guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimureha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuagu, muna buntina sigu hau apostolu guwairi gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funagie lau aba hadage grigie ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagie titu? Ma aba lau wosenu wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyu, hisi nyatinya nu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyu luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimureha hawagu hidukanyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani miviru hamagili ibije agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uruwa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bongiu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiyu aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile Hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua dirun bugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyo. Wairiguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luagu tia salbaruni amu lua ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luagu tia salbaruni hun lua ili resibi kumaalibai reide ila labuge inyera waguni. dan le nani agu ni le mama nalugu nya nerede no buidu hagibu nya grigie busenti na nerede no buidu ligibu nya bungio busenti na funagi nerede no buidu hagibu nya grigia lunga muga ligie la na busa irumbai mama adina hamuga aba eseri bidoti lung Kristu busenti na hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu tia salba urni le wagu bai napulichiha mama la hada nge grigia liabi mama luma gen niaba grigia nibihe Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hanina tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lira unu lu napulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiu nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiu nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la, Napuriji ha hon ha mamabany kuriyu, lwe lerederun nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu, lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubuyeri arufuda haninu. Lubaragin lira, subu dirugu Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuri chion uganu luagu tia salva ni honha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuri chiani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagime hada huriyu amuri hari gutinya wama lun Walitagun hawagun gudemetinye. Ani hati kate ile nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan lelibi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligi buagun, lugun dun mabuidun la le la digubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha, mama bai huriyo. Ainti larigi ha childinu grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bai huriyo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bai harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo, aba huwara dun luma federu, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihi bai, luago maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba narinyagu lu federu, ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyo, babima dunya kei ha mama bai huriyo, ida linyati babusa irumba iba fosuru niya ha mama bai huriyo, lunha bagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon, huriyo wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikontia kei ha mama bai huriyo, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bai lani aba arichara guti, Luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginyan lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lidangi a finyani le. Mama lidangi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uwa bay niyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibunye bungyu lidangi nyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragu badu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi sa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye ruluagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto. Busente haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri rubai hun, arufu da hali la amuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibai. Harita gua huma luagu abramu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagia la ladiga wagun banya aburamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa bubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
2: Inyara wakuatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu hafinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linye lagun lurudu, aba la nigi ni inyere wa guni luwa ugun bewe nyaguwa lida le longwe bayulago guruwa lugundu taniha elerenu bungiyo
2: inyere wa guwa tisun le adara wa gu bayulago guruwa
0: la suzere du baylira luga jara la ginye heresi biru ni hama bayukuriyo abini runi le faramase lu baybungiyo lung abaramu lida ge Jesu Kristu luma lung laula wafinye veresi biresi filisandu le faramase lali baybungiyo ni duhanyo Nici gaba kempul kuhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abang grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungi abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lula funa wagudu ni hon grigi. Legia daradu le meha la digubai bungi luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi faramase lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma lilurudu moisesi le faramase luboy bungi. Mama li hamuga aba faramase. Ahinti le lichugu boy bungi lun abramu rulumuti lun ladiga faramase la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua framase iligia. Rulumuti bungi lilurudu kong angeligu, lung hichugu ni lung Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagye le luwagu muradun la lani bungi framase luma lilurudu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yu tida lererun.
2: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichu gubay bung yu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin Kristu lung wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye louni girun luru du. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinyo luago Kristu ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyo lung abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbe naniego. Isani nirogiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, aba lona ni bungyo lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo kei si lirahini. Kei ti lirahini hadiwa la bungyo, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungi ubaba.
0: mama adibu lubai te idamuni lirau hadibu bungyo, ainti lirau bubai bungyo garicha tibu lung alaga lidagin Kristu. Dam meha le ibidi agili bungyo hun, hadamu nyadun meha bungyo gu, ahin gweto kei subudi humali la bungyo, o kei subudi ladan la bungyo, ida ya lubasa.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y si damos ni

0: Mabule ida kume luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubon lao. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lao amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe kristu luago guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahi ti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubaihun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate le habuse irube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatien hama gua mamari idunga, ada guatien burikate ibijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguari wa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani nguwagi da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin ragrigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in larufu da hoa lererun bungiu, lunti la farinha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa ti adigu ti bula lau bungiu, le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate ile buidubay, lugundu ahawa itara meme waluba hababuiti dame lela chiliru dan lu veresi biruni. Ligia adega wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletera le aubei na burika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Haabusa irumbai hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu buidu hagibu ge huriyu. Lu maiba honi wa hama luwai gini hamuga alharinya guluagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubai lurudu. Buseiri gutinya lun huguya la iresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu lugurua. Lidage lugurua Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sung huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairiguni lu bungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbai ladigani Kristu wawagu. Lun sandu badiwa la ligibugie, uwa ligieme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweiriguni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundunyu bai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigin. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigin bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugun uweiriguni lu bungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru nikun, aba hafinyeru maku watun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungiu won, dame la salbaru niwa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu nisi habuni le huagu bai hon sun ha lani gubanya bungiu. Masu tine tengiru ni bungiu huagu dan le naritagun huagu lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungi te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyeti hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungiu buidu. Amuri atina luma bungiu lun larugun gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungiu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungiu hon lanigu ha sandu banya. Amuria atina ginya luma lun la subdirektoni hun ida linya lan luen li lubaf le mebe habay le nadagi meinbe wada wagia le afinya bay luago. Ubafu le ligia meme la rufu du bay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi ubafu ere luma aruwe hani leburi sielu bay luma loge sun le gayara bay liridun. Dando lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu kristu. Rule ginye kristu guanargu lun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugu bubon kristu. Ani tidanyen kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma di haba I garaba lirgu. Le nadagi me ubei hada ngi ha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia lua guabada. Afala rei lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubei yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagu. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage kristu lausun meha hilanyo gidiwa lan ladega wafigo. Salbatun lubeiti lagula reini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma kristu. Aba larue hagduniwa luma kristu jagta sielu. Ladegu bali lira lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida kristu Jesusu lida medanle lubei liabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungi edewe ha balin wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga la diga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowogo memeni ginga, ibidinye gabungyu hun. Ahinti gueto, Kei lida nyadun lubai aba luma kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe kristu. Barila adiwa kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mabai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama haa mama bayi kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu, hama haa mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Uguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida gen kristu, sun wagia, dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hiju gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna. Uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luegi en luadig mani kristu. Lun hausera gunhungwa kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei laguwa runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, kagura su huma areida huguya mehon hibirigu ocha huma lun lida huma aba sumanda lau lide hasifiri lida darangile le onda rubaliwa sungubai abarigin ugubu abarigu sifiri itarake abarigla emenigini le idombai haguwarua aba abureme aba afinyeni aba badisei abarigu bungu haguchi sungubai le hogin bai sungubai nadagmin ligia hau sungubai ani anihe ligia hada sungubai kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai kristu lichugulu ligia lari magubai tida lerenu bungu
1: mute tinyu baru na la nya de ruti lumago aba buri lichugu ubafu hongrigi
0: kati mini la mudeiti mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bai ubowagu le arari rubai ligia meme ginya le amude rubai lidon linyuage sielu lun labuncha guduni sunkate ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama hibir lun profeta gu hama hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama itara linya laranseru ninya lani gu lun gayara bella eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu kristu darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine luma lida li subudin wa hesu kristu lirabungu itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma kristu ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari kristu mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon umale marichabe lubarage lida wadimu ya habe inayru ni lau insia ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu sun wagia le lugubu kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha kristu karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu itara luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma kristu awansi wagia me lida insia ni aniha lubaiti kate le nani ngubai hun lida liri wabureme luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi feri di hamali habusi igari derege guanya hongu wa lun feri di guo adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge kristu ladiga inaru ni lwagu agamba adun la lwagu kristu lau lidan huma aba luma furende humuti inaru ni le lidan bai ahinti lwagu binadu ligabri habagari dun lunti higiru ni le mabuidun hali bai ladiga hayuma hale geyera guadi bai iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina dagu wa huma lau iseri igabri igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga lida iricho le tima timati luma arumani lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu aba meme ugu busun huguya ahu aganida mafigon huma male dalaweyu hau ganyu michiga huma lugaru lu mafia lemeka kiberu bai hebe liberu ha luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye abini runi legie mehon ha agambu balun miru dagda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguar hani lana iganyi sun anabahani luma sun uribani buidu huma kudeme buhuguya me huma gua ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungi lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5
0: Kei liyahu ni hubai bungi ha hisinya tinyalun haucha huma haje ihani hisinya gua huma huni wagua itara kai winsinya dunlun Kristu aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idewe sayi luma adagara gaduni le buiti like me lu bungiyo. Keilani gu huma bungiyo, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri iwijei le ni igaduo. ma vie la hiyuma, ma niengu huwie me libidio niga au, ni dimure imalati, la diga mabujitu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunghichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la diga la burikata ivijeti, o la bagari don lida igaduo, le itara baikei la nguniwa irisini kei bungyu. Signati gafana la lida la rueha Kristu luma bungyu. Ua la niaba ayedetun lau dimure imalati, lugundo la diga burikata iuribati le, labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai haa lani gu bain luburiga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimu rekoni wa lagu buri kate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate I dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie larinya wa gu bai.
1: Agaku tuwa ba buku yale arungu bai. Saraba kata agiginani. Aba me la rugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumeime tida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragulebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari ugiri lu kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lu lanua dirunu lu bungi. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibugin e keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uo tigrigia me beresenti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigilei, itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lerenu bungiu.
1: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba me hayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. La rinya bunyaginya dimure ligia luagu kada la aba hidage. Lunti la hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligue richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfulihuni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarig danle arie guhanya la hun lung heredeno buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribi dutinya lung Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadig mari lau ugundani. Kamaha muga lung wabure mehadige mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni kei liberetinya la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai, ani aban la lau la nigni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun direg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama grigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagin dagua. Luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lwe ti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagun. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, agagu duanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwegi nye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lung lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabude me Hesu Kristu darangila luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lung wabude me Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabudu nyo gara da tohun. Huguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabude me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumura gu lu bungyo huago la ugundani. Lau narita gun lagu luweni hidera gunina, aburu chagwagu de uganu lelana na salbaru ni luma gefurumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungi u, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lung nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huagu luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi luma gun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebay nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelal na salbaruni. Subudi hamuti lubay tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irinya la luegnye napulichi hani ugano luagu Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia luagu nisi ya habuni hapulichi ya. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarun hapulichi ya. Lung harihini wa wairi guhadugai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ile nung. Sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara riglamuga na dimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi ya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nowe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunu lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luagu. Gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale lubei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubei sungubei lida aba meme sifiri, ahen inike lubei gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigi ya huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia. Malugunti largu ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budaguagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba longwe lau guruwa lausun ni busi garidu na la owe ni lwago gurua. Lige lichu gumbali bungi linyu age uweri guni lun, luma iri le weri gutimaba ilida ge sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hamahalabu ginye banya mua liri hesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanyay, lwago Jesu Kristu la wabude mebay, lun luweri gu bungi uguchili. Itara linya lubay tiniduha nyo hisi tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumay nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga nyo humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lwagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiru ni lwagu mama la lwagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebesei buiti le hichugu bai lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seri bidun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nauna hani arihon, lari ginye me, nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nauna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, Lehona bai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegeiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lulongwe ladiga leseri bidun lun Kristu, derege guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahinti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu Barun mutikai mi kata lu gayara bela nasigiruni Kristu. Segu lau lia sun kata le gayara bayhamuga anihan la numa. Runu mutikai mi kata ligibugin onwe buagain runi le luagubay nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu. Ani barun mutisungu bay kei ife lu nagayiruni Kristu. Lu nadari lagunung walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibuge bungiu, lagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru lagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu, ani lagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu. Lunasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida age oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dina la lumu lebeha sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule duni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narrig duni le nigibugnyabay. Lun nachildiru lumun lebeha iba agoni. Ani resipi neime le lumbay lichuguni bungiyo sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida som kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichu gubai hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei nania guni hun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungyu tebai, Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbay nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate uboogu na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubay wagubu le gowe tadibay lu itara la kei lugubu le wairigubay. Ani ladigubay laumeme ubafu le luagubay lun lichu unisun kate labugia lagumadi ha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la purichi ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulago nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun le weri timaba ilu isun subudi lu loni giru nu hanigi luma sun hisamina. La diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kata imidukanyo samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, Sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagia. Gunfle huma lao le nariya gu bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luago harita guayadan la nuago, maria gutina luago buli ikumad na layebe, Madari gohinyali ligabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwari igabri ilamu yebe o kimule, ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gube ere nu, lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu, kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun, sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, Auna hatunge debe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban wayasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihi somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba i debe sei le resibi rubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungye te sun lehemege rubai kun kaisi buri lueirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigu ni luwagu chibungyu lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Vinilo wabureme Jesucristo sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteo le waduje luegue Jesucristo. Nabirhanyo garda to hun, huguya y dujanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungyu. Sun wada watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesucristo dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bai lagu le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Ligia luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligia mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luire igabu ibuiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bailun, le asalbaru baliwa laulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegay aruweha ni gumadi lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furuminye ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda la gudni bungyu sungu bo da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubogu bai kai burile sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia laulombe Cristo lago gurua. Terencha burimeja huguya lo bungyu. Laga ni gumeja huguya tida hanigi, la diga kate uriba tile hadigbe. Ahin ti gueto, aranda la gdaladan bungyu, lumagua laulombe Cristo lung larufu dunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lung ti herederun, diregda gulida hafinya. Migirunga humei, emenigin le huagubai, le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lege ugano le apurici hobe lida sungu bo, leginye na purici abai au Pablo. Gueto, gundati na lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nederagun lau nugubu guanarag lung laustarag duniwa le lungi lebe la sufri uni Cristo, tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Cristo luago wadagmano le lichu bai bungyo non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyo hon kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyo lubai bungyo lumage saraguda. Gama lumo gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyo la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Cristo kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Cristo wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Cristo. Ligia nuwadig maridu mbai, afa agoina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Cristo nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinyati ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinyati ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungi buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago wei hafinyera. Gayara alamu ghasubu diruni laransi habungyo le meha aramu da guabai le luagu ti Cristo guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gayara alam hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregda guhinya la lida hafinye luago Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Cristo lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma, lunragunye la hibagari luago, deregda gu lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengi runi lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagida huma hongwa honka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Cristo kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Cristo lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Leli chigidu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo, kaisi gubairi gresibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dina la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Cristo. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chaguago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladaraguni luagu gurua. Ganye lumutinya Cristo ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lambu di fedu le harita guagu le luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lue yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu de huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Weriti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da gutihon.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Samina.

0: Capítulo 4.
1: E eu vou dizer: Lunti buido la higaburi, hama hubuengu, ou será humanha la uarani luma iricha. Harita go huma logo anihe la guinhe aba habureme yagta cielo. Itar meme huma, a fúria da sarago, agago duanho etengirei bungio. A fúria da huma guinhe wawago, lun ladaro bungio bena waba, lun wapurichani ugano lelan na salbaroni, luma lun wasubudira gudani larance a Cristo le aramo da guabe. Leginhe ueginhe bei nadarua. A fúria da huma lun na subudira gudani frango kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidane lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigye. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba ide hati buiti. Leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lun larinha guhun ida wanya la, lun ginye litu gun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie bai won, le hupaisanu, hagia ba abahida guhun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun guhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nave hun. Aninha wagua le hun luago marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinha ginye Jesusu, le ginye giribe justo, hum. Hagia erguinhanu hadangue curio, afinha tinha ha, nyadagi mei banha numa, luago larua e rabungi. Ani hayabin nun kei aba onwe budugidago. Mabu galinha epáfurasi, rupaisano le, eseribidubai lu Cristo, hum. Ligia tsuma da la fure idun huago lun, deregdago huma lida hafinha, ani derega gunho hungua buidu buidu lun, hadigni lugunda bungi. Gefente na luago harita golan epáfurasi huagun, luma guinye hawagun ha uburgo ban la Odisseia, luma iera polisi. Mabu igalinha lucasi, le wasurusian le hinsia bai won, hun, luma guinye demasi. Mabu igalinha hon, iduhanyo luege Cristo ha uburgo ban la Odisseia. Ruhuma guinye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinhetinha ha onderago banha tubie, lun hajuduragun lun bungi. Lásuru mei halíga no garda to humagua, houna houme, lun, halíga no tila na ligilis la Odisseia, alíga humou me guinha garda to achulirubo hon, aníga huma, lun, airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabureme Cristo lun, buidu. Aníha no mabuigo le naburiha bai hun, lau nuha buguanargu, au pavulu, haritago huma luago, nadairunya la, binilo bungiu, itarala.
2: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
1: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteu. Wabira nyogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai, hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Cristo. Harufu da lumuti kate le luago uaragua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira guduninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le asufurirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiridun hanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan giri hagiya kei siya finye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigu bay ladega hafinye. Lun nichugun uweiri guni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesucristo.
0: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
1: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesucristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginyetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila aguba ginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti lagida runi wale erede habalin. Lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. Ladiga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwiri uribani lun leyehani ha lida ba uma. Lun feri digo, kai maha habai lun heresi biruni inaren lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngu balia bungi yo lidan boli ego lun heye du niwa luma lun hafinye nu lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinye nu lagu inaren. Hinsi nye regu ligi ya uribani hon. Ayinti wagia, waduha nyu hinsi ya tinyan lun Kristu sun wada lun tila sereme wamani bungi yo huagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da gidubalu. Luma lau inaro ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun. Lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma mabule idagun huguya me luay buri. Arufu da ni le ruwa malibay hun. Lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi. Le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi. Derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bay.
0: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
1: Lagumu hun kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi waligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugini ya salufuritin. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu, anilichuguba ere ihun, arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubay hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualon bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lun gagura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lun hadise dun luay furumia guadigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufudahani le hibihubay wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. merede tiwa mawadigin mariga hagana gua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia arie buwejogu lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicho wama yebe lun wamuri hahuma lun hidera guniwa. Nadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempul hun lun hafalarni. Dan meha lehuma wama ruwa muti meha gumadi lehun. Le maha beluadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tiin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia. Lau luguma din wabule me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luguyeri sunada. Huma la sun huguya wabureme lun sunada. Au Pablo na buri hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
0: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
1: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, memegen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choru runi sunkate.
1: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itera baikei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu luago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hon ha maha tinya hawadig maridu. Lun hichu gun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani luago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugien hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sunsuina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. gumfuli ti bungyu le aguwa rubay khun ani lagumu chubay la digani sun kata le hida. Ni duhanyu, afuri ida huma lu bungyu wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wa bureme. Lunhalihan nugarda to hon sun wa duhanyu luege Jesucristo. Binilo wa bureme Jesucristo.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Pablo, lani Jesucristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesucristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesucristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesucristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinha go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirug tisigene le malati, animidera gun lumutinha grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lung hinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene in malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa ruga ali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesucristo le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gumfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesucristo ani bidieti meha nun kala na digbe. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesucristo. Inaru ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inaru ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesucristo gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lun bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le aban riguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidu arita guni, kei meha larinya guni bungyu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri di hamuti hafinye ladiga madiga hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lung imeneo, Luma Alejandro ha nedere gerubanya luma mafia luha furende irun lun manabagun hamani bungi.
0: Primera Timoteo capítulo 2.
1: Furumia ticate, amuria tina lung la degani wa furiegi, ayumuraguni, rua ligia mesereme lubungu hawago sung gerigia, hawago gumadi matina, luma hawago sung lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu. Leginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda tiginye bungu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun gerigi. Lunginye hayabi lung hasubudiruni inarini. Abar ginye bungu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wawai ginye ligibuge bungu. Ugeri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lung longwe. Lung lafaye iruni lebegi hasalbanu sun gerigi. Aba la subu dirawag dun kata ile lidan lidan. Lung kata ile louna hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, Uoga igani ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busenti na lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua. Kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da wuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumie. Lari gien ladegu ewa. Mama gien Adan leye du bai mafie. Wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lira hasalbar bawurinya lau haguraha. Ahen itara meme hafinyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi inhabuni luma arumani lau igabri buiti.
0: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inarani kata ile. Ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la. Aba wadagmanu buiti la buserumba iladigu. Lun alidi hatibai la aba grigi ya. Lunti la bagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aransenyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransenyo la lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira lunti arei dala dilili gieme manigi ligieme sensu lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu lunginye ladegun lun gagamba di hama lirahun inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa Sarago luago lubara. Aba me labriha labugnyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagabri. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebewa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adig bali khawadig mari buidu buidu bai ladimore khoni wa hawago ani raguti matinya ani gilun adimore halwago hafinye lwago Jesu Kristu na buri hanyongar da tobun aguda baina nidi arihabu madise gamalumu ahana adara saragua na buri hanyabun lun basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan lirahanyo bungyu to ligili nsibo bungyu lewima bai lun sunda ligili sin bungyu to agda habali linari to unigitei inari ni ligia buidu sinyati la sige neruni ba luago weiri gula inari ni le arufu dubai won libugri wafinye
4: arufu daguati lungu wa kaisi grigi richagu wagdalai sifiri ariha hamoe angali apurichi hawati luago hon unechani afinye wa luago leda sun ubo resibi waligia sielu.
0: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frango tilarinha guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe imbanyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafala rame sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luago mabuidu la lun hagama lidun grigi, aninyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani, lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago. Lugundu haruma gudalumuti lererun bungyu luma afuri iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungyu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichi gagurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugubai bungyu bun da meka le hichugun bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, diregdagu lida sunkate, ahim badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
0: Primera Timoteo, capítulo 5.
1: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun tiha furende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun lekemege irubai kadukanyo luma lun hagu yu guduni insi nye habuni le haduwe irubai hong hagubrigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungi ulao, uuri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni ginluagu bungi, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo ule, hilanyu tinya lung kata iluagu tibungi lau sun uiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye abar gugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu loegia Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe ilu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lidera guninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya, tila na ligilisi wuninya ha busemba nya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harilererun bungiu.
5: Michiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwati marigin lita lefere honu ha lila nada.
1: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
1: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti badenha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye murusu divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
0: Primera Timoteo, capítulo 6.
1: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ainga rufu dahaba grigi akate imarichati animuona ati luma laruma rufu dah nilelani wabure me Jesu Kristu. Leida ra gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu watungu wa grigi aligia, le ibidi ati ni kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inarini. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inarini lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wani kata wamagua nyahu ubogu. Sinyabai ginye wanigu ni kata yagi. Ahin gaigin wabai gadairagun lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba haburi hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihi sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, kaisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagu bain lagura bungiyo bun dameka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden houa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lunhichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagundarun luago. Ania gabahon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le timat. Lun aranse yun hama lunhichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihi ni ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichugu bailabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lana lisubudi ubo. Nisigene le lana kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Nabiru nyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narihini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inari niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligandania gubai bun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichi gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairubai luwai ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nguwama luagu gano lelana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kata ibuiti wadiga ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni laini luma linsi habu won lidagi Hesu Kristu. Gweto, Larufu dubai insieni le lau launa hani Hesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligie ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumbal nisun kata ile lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Hesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gauni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalu hanina darila dari runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
0: Segunda Timoteo, capítulo 2.
1: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihibe, lau lida nyadi wala aba luma Hesu Kristu, le kate le agamba balibe nariangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Hesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen aluba hani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Hesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Hesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
1: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun masingine ha hama lwagu burikata ilwagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. igira hamali inarini harinya galwagu sigihali lalidani asaruni lidagi oweni hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara. Gamalumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Lesinyati lahingi chuniwa. Buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani. Ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni. Anihin lunti furumi e guaregu giusu. Gamalumun ahin aruma da guaga da grigia lungua, ababa iweru lanin uerigunni. Lederege guati lungua lung bungiu, huligia lung, aransegno lung furumi e guaregu adagima nubuiti. Anura haba lubuiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwarahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu, tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lung kanka nubala lunle inaru nibay. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labusenirun hau.
0: Segunda Timoteo, capítulo 4.
1: Naninya gunyabun ligibu gunyabungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabin kei uruwei agusera gudanya vima aginya hama hilaguanya. Lumba digani kata ile, apurichi abai dimurei, adiga baisun ada, busen hagie yebe grigi hagambuni mabusen run. Afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu hamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu haba arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habusen run bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sumada, awanda baya sufri runi, rugo ba bungwa lung ba pulitia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda ani lelal na wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligia ani mama riguba nu lichige lichuguba iginye honsun ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira ladi na demasi hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung nyenduha ti uburugun Tesalonika nyenduha kresente lobo wagun Galacia Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuei gine gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abayin huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo gadun, mabui galinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu gawaburame Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
1: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo, ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gdala liuganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie, na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahun ni lagu Kristu, gagamba di, lung ginye buidu la houserun luay gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginye lariya han alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me igaadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha, arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
4: grigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
1: ani inayro ni larinya gubay lige lubay ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabay luagu wafinye. Lung ginye meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bay anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Yuye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, arufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba ditinya, sinyagwa tinya hongwa lung hadigani le buidubi.
0: Tito, capítulo 2.
1: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabi, arinye gaba hon alidihatinya luago lunti la deregdagu la houserun, inebe wahagieme buidu hachigu, derege dagulida hafinye lagu Kristu, buin lau insi habuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu lan hachigi, ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habe lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ni nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sume wakura bahan la la gunfli nube menigin, la giributun wabungyute, wasalbara gilin Jesucristo ubowagun lausun luweirigun. Derege guatilun walun longwe wawago, lun la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lun la ruma dagud niwa legumuti, lun lumutu ni nyawama, aran senyo lun wadigni le buidubay. Ani haburi kate lumbay barufu dahani, itigay na gurasu, erere heina lausun ubafu, Michiga ba lugar luba neguni wa kai mikata.
2: Tito, capítulo 3.
1: Haita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransi nyu hagia me lunha degun furumi ye guaru ikata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, lundili la hauseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lidan hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wau. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufudu bali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti, la diga wagude melun. Salba lumuti walau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesucristo. Laula richara guagu zeniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lung meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lung halan afinye bany lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigye. Dise ba loy sigene buri le malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loy gen lilurdu moisesi. Sun kate lira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali lwago igira lali lan wugir ligia uma le surubay anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubay me le hemege rubay kon lun hasigiruni hawayasun frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay ide hagiye me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabuy ga hanya sun ha numa banya bun mabuy ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyo lege kristu Binilo ubungyu sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lu Filimon.
1: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesucristo. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungyu suwada lida le narita gun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungyu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu, bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni

0: le lung bai badig ni bun hi mai numuti ayumura gwarig na bun lagun sin ya bun ni le wadan bai woni wagwa au pablo le wayali bai le ginye dawanyu bai luigi na puri sin lagu hesu kristu amuria tina buma lung badig aba flese inu lung onesimo le itara halibai keisi nira lida hesu kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigi halibai aba meha idamuni mouniti onesimo bun Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibi rubai. Gunda atina hamuga lun, leredenu numa ya, lun hamuga leseribidu nu bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelana na salbaruni. Gama lumo mabusa eruntina nadigu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bay onesimu bay luagu atiridan. Lun bumabay la gueto lun sundan. Gueto mamarigu keisiaba idamuni. Keisi katei buiti maati luay idamuni. Keisiaba idukai hinsinya guti. Wediti linsinya nun. Lun ti hinsinya tima la bun. Mamarigu keisi grigia. Keisi gin aba idukai lida kristu. Ain lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairi ghamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la ghamuga narita guagudu ni bulwagu duwe guaba ginye bun guanu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Amali habon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na buri haya bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badigu bala sigu laule uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bun. Le nouba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marko subun, arisu taruku, demasi, luma lukasi, ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luwuyer, hada gen profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hon danle, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebay ladugay ubo, anirule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liru buingi luwerigu luguchi luwugu, ligia meme buingi ubay. Ligi adig bali sun kate lau lerero le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru loe ge longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubi halilere buingiu lu wairi kubai la Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutimati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
3: Nire ugugui, ugunye, bugu chihada.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
3: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isani ni.
2: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagun arinya gati.
3: Kutuko huma sunani angeli gunu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
3: Adugati lu itar hama lani angeli gu kamagaragali. Adugaligie lu itar hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya gati etar.
3: Bungiu, magumu chati tibalu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere goli gile buipa buipun. Nige niki bubai. Au le buipun yute. Gibe tima ugunda ni bidun. Zugu hau bibiru.
2: Arinya gati ginye.
3: Buguya, abore mi. Dida lagume seha. Adaka kumuti bo. La ubuha bubadaga isiere. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berayo wa lusunda, lawaya tukubikei dalu, babalu chukubwe, keyaba idu, la sansi luwa ba, keidalu, ahi buguya, aba meme madibu,
2: Maria guti bun junia ba woyasu lunia ba angele
3: yuru malege no mere dari ni chugu ni ba ga ni la mu ni bugudi
2: sunga heligo si firigo servi duti nya lun bun gi hagi au na huti nya lun hidera gunia halun bo nya heresi biruni asal baroni kaisi alaga
4: Hebreos capítulo 2
2: lun ti luboiti veteni runti ma lun uganu le agamba wa mali bai Madire iru wama mga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugu ubo ihada agi angelegu lida meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagi gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy. Wabure imeguana rugu Yesu Kristu adimure heboy logo asalbaru nile furumi. Lari ginye Ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien gente dan lerero.
3: Kata yang nusa ubir elu basa nerba lahau. Kata yang nusa diri gelu beber sebelah lahau. Atu ke bumut dia kan dah buka hawa yang ahli. Dan belum dah buka tak bumut hilau hawa ini punya belum ini bersih. Rup bumut dia lawu dia sun kata.
2: Dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri bai. Lau lueri lisi habubungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo, anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran hinyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul le gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme ugu chile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya babawagu hundi biyo, neremo babawagu kweri mulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu babawagu kungi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala Lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwa le mafia. Gwento gayara ati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
3: Ligie na afinye liboi, dina niganye, lo agumé pelu con yela, ni con flash le emera guagli.
2: La usun, gumulani buingi luadigme luma gen veyule, la gumu chubali la digni ubo. Kaisi la burudunu ati dalere rubungi, logo lisedun veyu.
3: Aba le mera gumungi uri da gesun lo di mari, logo lisedun veyu.
2: Arian wagoya ligi ati dalere rum itar.
3: Mebelu bujini don fulashu le emera guagri.
2: La udimure burile, subudi wamuti logo aransi rua lan fulashu lani na emera guni. Aba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amu dan lunga yara bai lan hebeluru isi grigia lidon hemera agun. Lugundu, adimure hati bu ingyo, lida gen le meha lariyangu bai Davidi saragu dan lari gen, tidan lere rubu ingyo.
3: Kugunyo, ahi hagamba le lariyangu bai bu ingyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubo iti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agua luma buingiu, emera aguati lua iluadigmeri, itara kai le emera agumeha buingiu lua iluadigmeri. Lunti lubo iti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, Faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubi. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu warigiti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbe laguse ragaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Hesu Kristu, le wafati e won logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Lige lunti lubei wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingiu le inse habube won. Lugudeme hebulan won, idere go lawa me laulareini lidan vemegeirun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyutimabwe anua da houru giti, wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma adakara giduni luagu figo. Kei debi lilan fadiri guanarigu kei furumi guarigu grigia. Kayara ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi lingwanarugu kaisi furumi gwarugu grigia. Gasu ginye ladaga ragudun luogu lifiko ngwanarugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati ladaragu aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lungu kaisi meha lasuseredu lungu araon. Itaralinya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi kutile lungo kaibuga larinya guni lungo.
3: Nira ugugwe, ugunye, bugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
3: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete. Luma sarago aguiru lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbu ila sufuru ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liru la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuru ni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gubai laula sufuru ni. Nyumbu iti lun lebu na bai la asalbaru ni le magumu chati hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariyangu wagun furangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lobara ge hamuga haigi haigi nile dugdat. Afiyat yaha guragi yaha banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gamalumu, haigi nile dugdati haun ti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gon wa malubai tilina wasubudiu togulereru buingiu. Igira wa mamuge arufu dahani le mere gubai lebuguru Kristu. Marita goma loguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinya ni logu buingiu. Arufu dahani logu badise lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya. Hasaru hilanya lidange uweni luma lagumuhun lagusere gudunia buingiu grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bai larugo ga abaye weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu. Haresibi hamali bai sifiri sandu. Gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. Luma lubafu ubo ule lumbai liyabui. Ahanya abiruha here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginye lumu ehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra hayitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu afinyatiwa logo itara huba la kai muale ichugubi nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lung lau hidre gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti walun hamagwalidu. Busi ya rukutu walun haye hani hagaburi hameha afinye banya logu buingiu. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingiu hon. Dameha le frama selubai buingiu lun avra logo labini rubaila. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abraham lao guraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafi yunu grigia loga abale wairi kutima ti hawai hafi yunu. Ani choru hen ligia ti aban kate lao finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligia lubai ti la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi yunu luagu. Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luagu emeni gini le rula libuingi wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu onguru guni ani. Emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu legiri bai Salimo lufadiri ginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. ibidia wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aban fadiri lun sunda ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek avraamu gwana rigule meha wagucha rulu muti lidi sifare iti lun lida agen le laganyen rubai hawai uruwe gule dan urebu segun liluru du moisesi fadiri guha ladiga wagun lewe lunti hagubura hani lidi sifare iti hama gen grigia lida age sunkate Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti melke sedeku, lausun mama lan ladiga wagun lewi. Agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni melke sedeku Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma genbuingyu. Ani siente, la sige neruni ni aban luagun weiri kutima lan le abini yabwe sige lawle abini rubwe. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurinyu. Go editing. Ahenti logo melke sedeku, tatimura halerero buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri guha, ladiga wagun, ha agubura habali kada lidisi farinti guento, logo faji hamani ginye, lu melke sedeku, lida aura le, la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun, hamagoro hongi yabanya, Lida lugu budan le lafri dumboi melki sedeke lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadig marikai fadri gu, memeke ru wali hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe aron, libe melki sedeke. Lugundu, dan le la sansi runga fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarin helere rubuingi ulogu, Lida agen la amu tribu Israel na liyabin Kristu. Aba adiga wagun nile uwa gilibwe ni aba hada age afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hada age la ladiga wagun huda liyabin wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawago danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyabin hesu Kristu lula afadiri haba kaisi melki sedeku. Mama lao aba luru dule aria ngubwe. Gabala ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Ani haa le larinya kwe buingyo logo Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya lusunga na itere emelu kisedeko.
2: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligia lun la salbaru ninya grigia lida gen afigun. Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le ida ngebe gayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu larihe ti da lereru buingyo.
3: Finyu bali buingyo le abure mingi. Ani masansi rego luboi lalitabu, aba fadiri buguya lusumanda.
2: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati luele frumiet. Hameha hibiri fadiri gu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumungamu. Ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, Lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumu wago lu buingyo awago. Jesusu lubai ti fadiri bai inyu timati le wasubu dirubai. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya hagasu bai hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adaga gudini abana guweyas lusunda dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lire lun ladiga ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lun sunada.
4: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abwe lida age sun le warinya kubwe. Loga nihe la aban fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ige lomere lalana larunwe habu ingi usielu. Ani le servi duña kai si fa dire lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima to to la digbon wa bure me bungiu. Mama to hadiga grigi. Sun fa dire inyo tumati lichuguniwa lun lichugun ideve sei luma dagara gudni lun bungiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudni Jesu Kristu lubungiu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyego fadirigu adagara gudutinya segun lirudu Moises fadirigu hagia hadugni hawadugrimai lumburi kate liyawarguti leburi sialubai subudi wamuti logu iyawola lugundu lubaba iladugnu Moises luba buingiu aba larinya gumbuingiu lu
3: adaga boitia sunkate kisi iyawo tonda lufu gumbu lagu gugu
2: gamalumu wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu sigla ha fadiri ha fadiri gu ubowo buitu mati daradu le wogu bai la buyi haluma buingiu ani buiti mati ginye furama sele lichu gu bai isari daradu ligi lugundu lun hamuga meha buidu la furumi ti daradu le sun sun na gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu gamalumu magunda atibuga buingiu la furumi ti daradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi abati larinya gutida lereru
3: Lania ganyare habule mebungio. La chile gobeye, lunadudu iseri darada, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei darada lena dudu bai hama habuchegu, lewe yule, nare dudubo li hahabu, lunasazaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni darada. Lijeti ligi rubani ya hongua, linye lalinye bu, abule me.
2: Aniha darada le lumbo inadugni hama, Linasiu Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari nyagu aburemi.
3: Nichu kubo iniluludu, litong hasajuna. Aba menaburu ha nitita haligi. Au wa tihabungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wa nuagu. Maria mboi wugiri lulituhe, nilulibini, subudi boi bungi le aburemi. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi. Lumo vyele jiri timaji bibi. Dari rumun le wedi timabai adagi. Feridu na nuboi guriba nile hadagubai. Marita kutugi adiname lagu hafigo lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi logo aba isari daradu. Rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa le rugu linya lun longwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: La duga li luru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun li luru no Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Lunghamunga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa lau duru. Aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gamalumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinyalu boi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapusa lutibu adagaragdu ni ibewese, rulu kutibu aba ungu gunu. Mabuna atibu langu adagaragdu ni gudawaribu. Nibu ni lauk adagare gudini lwaku fiko. Aba ti darinya gu, miyubi hajina upo wakon, luna dugu ni gugunda mpungi yote. Ita lakaisi furu ni niya la mwaku tita belenu.
2: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mpungiyo, magunda aligia lau adagare gudini ni hao anima lugu ichukuti ya lun, ni adagare gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ga mpungiyo, Lidangye Moisesi hongrige lung hadugni. Larianga Kristu lari ige.
3: Nyubi hatina lona dugni bugunda bungiri.
2: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudni igaburi le lanina hadagara gudni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Lige lugunda bai bungi yu lung larumada gudni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu Abarguñi weyasun lichagun lungwa logo figo lun sunda. Abati lagiri budun cielo, abal layunru loige longer buingio. Ani hinyin kweto, agura bahalichugunia, buingio, laganyun labugion, lugudi. Laula dagara gudun abarguayasun, abal labuidura gudunia lani gubuingi sunsui naguboy lun sunda. Choru lumutiginye, sifri sandu kata imeme ligia won. Danle lariyangu.
5: Ani agara tole lube na gudni hama lari kepuri me layu ligi, liya lariya guwa pare. Nechu gubay ni luru gudidu hanigi, abahe na gudit ni lida hasamina.
2: Lari ginye, lariyanga.
5: Marita gudibi adine me logo hafikon, ni logo pari uribat le hadugudu.
2: Dan lubay le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Lige lubayti niduhenu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima won lumu buingyo, aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingyo. Lige lunti lubay, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma sandiragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masan siragun galidan wemenigi, lugundu lagufu lirubayi la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba rugali kate ilumu wagura bahani, lumlagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi lagu lunti lan longwe ngrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebu ingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu lige achouru balin lidara dubu ingyo wama le arumata gudibaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebu ingyo le ariyangu boi.
5: Aulelubu ila baiche biduni ya gerigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafiku.
2: Ariyanga tiginye. Fugia bugrige le wagote labur haliganyu buingyo le vingwa bai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibugien gurirugo. Laduga haibugun luma Kristu. Hibiri sufritinya laduga gamata go hama hama ha uriba banya oseruni gudeme habutun meha hon ha furisurgu banya igira gogda tun hungwa la ugundani no lagidarun le huma boy huay subudin humoy logani la kate huma sielu le buitimat le sien boy lagidarun huay gwentoti meferi dire humoy luboyti hemenigi logu buingyo lugundu herese biruba aba onwebu afayeruwa sielu gagura suhuma lulari gie mela hawanduni asufuriruni kaisi labuseru buingiu kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuguni buingiu hun sielu tarinya hene lereru buingiu logo lagiri bidun Kristu bo wagun
5: mani hali ahi hirbi le lube liyabi madale se hagubo isarabi tam ahi le nariki rabadu bilagu lafinye labagaridu ahi le feri dira lafinye magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kai grige ha agiri budubanya hari won, aba heferi dirun, hada angieti wa ha esefru banya, laduga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru nile gumuti, logo wabihi baila le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani. La duga hafinye waguchago lagunda rubai buingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adugu bali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai la duguwa. Lau lafinye aveli lichi gaba dagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kai lu buingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli aniya guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku la nugu wasiye lu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali. Ani tarienhe lereru buingiu logo lubara ge boi la meha la nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingiu wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lu wayarafadu lu buingiu gasu wafinye lu luagu anihe la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye abrahamu dale la guwa rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingiu. Aba lafu idun lagaire gien ibidi ugalun halion bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginyen la dugu bai isaku le liro iluma hakovu le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingiu. Aduga lumuti Abraham sun lira la duga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la duga bibuingiu. La uginye tafinye sara la usumehe waiya ruta luntagarudu resibi tuere ilumage buingiu luntagarudu. Garudu aba irahu la duga tafinye runluagu la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham lungarau la nyubu iti lun gaduga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisago unle larubi beya lesinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisege aniaba hasubu diruni. Abati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luagu halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagairabai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na meha le laucha gubali buingiu Abrahamu laularia gulun lulafaru ni lirawle isaku hilagu bailun la dagara guduni lun afinya memeti luagu buingiu. Rugu watiebe lungwa luledere geruni lirawle abana guti. Lausun ania galilabuga buingiu lun luagu saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logu gabafu la buingiu lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe la dugu ni buingiu lau lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakowu luma esawu. Lau lafinye hakowu da meha le lowe la binilu mutika aba hadange lirahunyi hose. Aba ladimureha luagu lueri igu buingiu. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wa hati. Latika harihi logu buitu meira ula,
6: manufu de tinha lua e luru do le, lichugu boi urue. Lau lafinha moisesi, dale wuguri hali, maati lula nugunua kaisi, tirau lirau, lurue te hibdu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregien lagano buidu, tida luba urue to lani na figo. Risi timati la santira gulungwa, lau la sufri ru una buguni, luigen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, loga fayeru waho le lumbe lichu ni buingyo lun, lichi gai laritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingyo, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu urue. Rei deiti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, ariyan gulinya lu buingyo le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladigi fedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hito lu dame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru lamga niaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaratagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo sedu veyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye raabu, tomeha horu, mowen tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efengi. Aba heredun hamere banyi. Nyubu itinya lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya saragda watinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri asufuri uni maha tinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairuni friso. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsu ina gube.
4: Hebreos capítulo 13.
6: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hon angelegu lau hadugni kate ile ibidiyon hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamunga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya nginye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emeke irubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi gu, migiru nubadi.
6: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinyani.
7: Nabule mabungi witele kubale me, manufu tapadina. Kapati kayara hama giriga dila nalu.
6: Harita kwa huma, hawagu, ha adunde habalu, Haapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. masansi raguti ligaburi Yesu Kristo. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, suanda. Meye dagwaga dahuma hungwa, lun amu, luujari, arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun, wawani ere, laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun, lauluru duburi, logut egini. Echu ni ligia, mia buiti lun, ladigba lan, buiti hong ha, afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu, ha eseri widu banya, tida hatempulu huriyu, lida agien, atakara gaduni le ichugu beluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe, hata anima alugu, lidon flasu sandu timati. Barulei, atakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima alu hagia, bogu ditu ikiampu agai, lagudu. Itala linya ginye, bogu di lo yuburugu, lowe hesusu, lula chibuni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bogu di tu ikiampu agai. Asufuru reina, una buguni, logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan ubo ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubo iwichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligi ya luu yeri boi atakara gudini le labuse rubo ingi wama gen. Ruwa malubo iti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikata ile auwe lagunda arabu ingyo. Kakamba di huma hon haa arufu taha banya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan warita gon. Kei busiye waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abai lan nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani na darangi lo le ginye asara gudubalin wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weriti mabai. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luwadik maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristo. Lungayara abaila hadigini lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresi biruni dimure le abirha nalibu hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binila ubu ingyo sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2
8: Niduhinyu kaisi huguya la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamuga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lu le finu beadaira gubuidu lu harinya gulun.
9: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
8: Harinya galu le gudeme be.
9: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
8: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsie tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubayhon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitien ha buriba behoseranu. Ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya wuriba luagu liri Kristu, le inebe beihun, le umbay hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubay luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu ni lereru bungiu.
10: Hisi ya lakirigia bile di bungu, ke bisi yango bungwa.
8: Bugiti haduga. Ahi mama lubay aba lau hanugu ni esungu rigia, hadugu ya figo. Durugo muti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grige lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gadurun ti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
8: Ariengu tiginye.
1: Mafa rahaba.
8: Ahi li bai ti madugu grige agaba rahani. Gama lumon, afara hati. Midi ti lau le lubai be lurudu. Huguye luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begie bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayen ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logo afinye la, ahen madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Laren gaba hida gelu.
9: Buidu la lidi bu. Darugu wababa ugwa, ho bugeme.
8: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu lalira. Itara len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara linia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
9: Buguya afinyeti. Au waduga numuti le buidu bai.
8: Au warinya gatina lui duhe iligia.
9: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
8: Afinyeti blogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinyeti gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyumbiti lafinye luda yari bai la laukate le la digbe. Itara lien lagunfuliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
10: Afinha timenha Abraham logo bungiu. Aba la barro do keisi gugri richaguati.
8: Nyarinha muguati logo Abraham lumada bungiu. Aria humali lubaiti logo richagua la buguri logo buiti lela digbe. Animama regulagu la finha. Ligia meme meha asusere dubai tu rabu. To horu lida dan le suguhalbe. Recibi lumutu bungiu keisi richaguatu logo kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinha lautaramu dine luna glego hosue. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago capítulo 3.
8: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufuda tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bai. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bai labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu lau aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siyati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigi.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Lugundo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Busentu somukate, kesisiyan humani ibiha abahafraha. Gimugatu logo somukate, kesisiyan humani ibiha abahagendagu. Mibihi humuti leha buserubwe lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumaratinya, ibide tisahun luagu ahi lagamadago ubwe lumo bou. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye go belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichik be bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichik be bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
2: Rumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la golumuti ha unabugu banyo.
1: Rugo huma lubay ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba melanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichug nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avaru gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
3: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
1: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
3: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
1: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sum pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
4: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai kate le. Ugiya risite havuriba bai gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubaiti fayiti ligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugga hagia ni kata hawege guwa. Nige luboiti niduhenyu gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti. Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugeme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida ti bungiu gudeme habuligia. Luge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiruni luhachoru ni hereru.

0: dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu ua lu ginye ua la. Masie diru lamga ubungio. Ahin la sufuri ruin luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoron hon tabuti guligili si ilunha furi idu luago. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame ti le hafuri idu lau afieni, abame la rei da guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginia figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu harei dagu. Wairi ti lubafu afuri iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga urua irumu dimi. Larige dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagduni, subudi humai lagu furume gwaru gula agiri budagduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubum la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figun.
1: Furumie tu ligara da Fedur. Capítulo Aba.
2: Ao Fedur, Aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga yongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu. La ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini. Luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau. Lasara gudunin Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani la duguba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubai la dura rulusunda. Le sinyabi la dasairu. Sinyan ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la duga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihi ning asal barune le aranse lalibe waba. Le nube la rufu dune, lido me lagumu houta. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Laduga itare linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. Lau sun manihin humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu honvo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari ginye. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu belarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragdini bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. au lubafu sifiri sandu te nyibu besie lugi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginye gufananda hamani burikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui dunharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi en lira, abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguare beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
3: sandu huma, lugundu au, sandu tine.
2: Aha, aguare lubungiu keisi huguchi, Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebesei sun dan le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mamala lau kate gagumuchatiti, la fai ruaha le begi a salbarunile. Kei brigolu o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le ua ti mege ti luagu. Luma gie, lubara gie buga la digne bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wa salbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, Aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asare gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hiduhenyu luegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha, gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sun dan. Tarinya hare lerenu bungyu.
4: Itarahanya sun girigia ke higu. Liabi Hawaii ke lufuliri hidu dan le lasan hidu abalaburi lufuliri.
2: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
5: Primera Pedro capítulo 2.
2: Ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani. Sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun lueri maraso lugu, itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun, haturi hanulerenu bungi ubuidu, luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati, Luagu buidula abure mei. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu, ha sandu tinya, ha ishugu balin, adagara gduni le aube lagundara lung. Lida ginye Jesu Kristu, lige ginye taniengu bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye ni kiyo lagu, buidu belidi hon.
2: Weri tile begi dubu ligia hon, huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya, gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
4: Dubule augu me vere se hama abunu utinya. Ligia le dubule ti mati mati.
2: Arienga ti ginye.
4: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba dubule ego da vitu ti girigia.
2: Hama digi banya gasulo uganu lani na asalbaruni. Tugego tien luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranserunin bungio. A gente huguia le finha bilogo Cristo, aba raça nua da hunti e huguia. Fadir guha e seribidu tien lu uruve le bungio. Necha niha derega guanya hongua lu bungio. Lumutini a bungio. A nua diruandu, lunga dumreha logo buricate buiti le ladigbe bungio. Le agura bihun lida gien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubei. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunha yuhisi tia nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tia bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itaraluba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabure me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga ni le lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livre tinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahan aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegien hadigin kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madigin ti Kristu ni aba figo, mayenha ligia ni aba weyasu. Alehanabunin, mona butilou anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinha meha kei mudunha feri dihanyu. Ahen gueto, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balan keisi honiri mudun, goni gilou huwani.
5: 1 Pedro, capítulo 3.
2: Itaraginha huguya vurinha gamaritinha. Gagamba dihuma hon humarigu, luahen la mahaginha lubei lung uganu lanina asalbaruni, Gayara lamu gahayabi lung hafinyan luago Kristu. Luago rigu husa. laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogudi tihibiti hevendeda. Tida lahanigi hevendeda. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara liya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Aduga humai itara uwa lamuga nikata lula redarunum lida hafuri idun. Abagri duhama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
4: Lebuseti, labagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari lani lankundan, lunti lumi giru nubi nyenye, wile dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela lue uribani. Adiga lele buidu bui. Alu halai terangiru, awa me lafala bui. Ladiga gongi rumonti ya wabure me, bubi haru chago bani. Agamba lai hafuri ya idundu. Anganya haa digu bani buribati, magunda ti bubi haa.
2: Kapagi ganyana la digu buribati hun, ahang icha go hungwa luha digu ni buiti sumada? Gama lumu, flesi watu ahang asufiri ra la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niyaba. Madihir ligia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Harumata hanigi. Lunhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu. Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigu. Buiti mati luha sufriru luegi hadigini buiti. Ahe itara lian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigin buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungiu luweni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bonhasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanenguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungiu lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungiu gueto, au sungangeligu amasung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
5: Primera Pedro capítulo 4.
2: Egia lubeiti itara que la sufriru Cristo lita ugubu luntiginye ananse nyuma malu wa sufriru keilikia adiga le sufri halibe lida ugubu mabafu halifigo luagu lula bagari dunin libiri libagari keisi lugunda bungiu mama lulichugu ugondani lun la yumaha ugrigu buidiri gali dale abakari di hamalibe adige meha luriba kate le hisien bejon ha ibidi habubanya lubungiu lida meha dale segu halibe hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet palahmu ti meha luriba haritagu abacharuda adagua fedu atagua luma ahudurogua hon guariu cuento vueri tihanigi la uma fala kumanya la lida la gibri ibagari le igi hadumane habi vuriba huwagu ahinti hagia agu feseruba ligi buge bundi le aransa nyobei lula gusar gudini ya vima aginya ama hilagwanya madise igia apuri chogo alubei meha ugano luagu tia salbaruni ibi ni honga hilagwanya banya weto luganyana baila kabagari tahabani ke lugunda mbungi la usu hilala hagubu keisi la susere duhon sun girigia jarafali lagumuchu ubou ligie lunti lwe aranse nyuhuma ragugua huguya mehungua derege gua huguya mehungua lun afuri iduni loginye sun kate nyei la sarago isia ni hida hun hibiriku lugundu darugua ti isia ni lau sarago figo resibigua huma hungua hubinye magulili hanga keisi onigiru tinya buitinya buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe si le heresibirubai lumange bungiu jusu le kada aba lu lesere viduhun amu le gabafu bailu la purichinha lunti la digani segun lerenu bungiu le eseri viduti adiga lei la usun ere le lichigu bai bungiu lu sun katei le hadigubai adiga humei lida aba ikabri le lunti lichigunua uweiri guni lubungiu lau lida gie Hesu Kristu le kaduna baling uweiri guni luma ubafu lusundan itarala nidunghe yuhise tianu maweli de taha ningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto kama hamuga aba katei hanari megeti asusere dutihun baragien lira gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu luganyana baila habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku fulese ivatu ahu anabu loegie lanigu huma Kristu lugundu arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bahida ahinya sufrira bahida gie lumama la loegie la farha o luegien la liberuha, ni luege la dira aguni libiri lurudu, ni luege le meteru lidu kate le miabi tilu midi, ahieti asufri ramutu luegien lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Siluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salbaru ha richagua banya, halia bagie hebe da ha salufri banya, hama haga figo banya. Halubei tia sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, Lugundum gunfliti bungiu.
5: Primera Pedro capítulo 5.
2: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, ani gafana badina ginye lida uweiri guni le lube iliabi, goni gu humanya lirahnyu bungyu halabu ge banya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humay lau uguna ni ke si labu seruni bungyu. Mama ladiga hafo surunya la, adiga humay ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun, mouseru huma kama hamuga, haburi yaha labu ge banya hariyaha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu bui tihon, itara luba, tame leliabi Jesucristo, le honini mudun le timati, ibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lubei la limirin, huguya ni buri itinya, gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beihoni ogwa, lau una buguni, Lugundu tarihan lerenu bungiu.
4: Maguda til bungiu hau ha, walubo ben hongu, gamalumu, idaragul mutiu ha, una bugu banya.
2: Rugu wa humalu beiti hungua, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la, lichigunin, uairigunin hun demele la chiliru dan ligia. Madihire humalu agu ni kata. Igira hamaisun kata ilu bungiu. Lugundu, Loni grunyadun le timati. Agagudu anyu huma, ragugu anyu huma hungwa, lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagudu huma hungwa lung, deregudagu huma lida hafinye, subudu in humei luagu ligia meme laginye, hasufri rubei idu henyu lueginye Kristu lida sunfulasu. La rigeme sufri hadu la luagu murusudan, la digu babungiu lun uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungiu le ishigu bali sun abiniru nivon, le ginye aguwa ruba ivon, luga fara wa ma lida luweni gu le magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu be kesi aba iduhe uaraguati. Lunichugu dugu da go lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege da gua meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiya ha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lanigu hama. Kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
2: Au Simon Feduru. Aba servidutu lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundun, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, Le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihi nubai burikate lira hida le timati. Mama bai itaraguarugu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. bulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lo beiti ni duhenyo. Afago haman luhen dere bugu duntima. Lau achoru ni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung ani handiga itara. Mabur handiga badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gul Jesu Kristu. Lema gumucha di bay. Ligia narita guag da meme badin lubay luago. Ang susu budi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunun. Luago luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lo baiti. Nadugu bay nuarante lu ibini lame. Larige hiladi na la. Lu sunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichigu bay hun. Luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu. Lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau waku. Ariha amuti dan le lichigu bay bungi ugu chili nebesei luma uweiri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie uweiri guni lani na sielu.
6: Ariha dirilu, lehisie bainu, le aube ume bulano bunda.
2: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dari runi la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hatia meha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
5: Segunda Pedro, capítulo 2.
2: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiñe añahi baña la hida. Hada ruba iyeni la gana guarufu da anile inaru nibay. Lu la gada irune en hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaru tiñe lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu luago hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagudu ni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tida lanigi. Lularihni iluma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kobanya hongu walun luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatia magamba ditia ha hagana goba banya, barugu atia hongwa, me berese tinha la unicata, maruvu du hagie inebe se hon bafu ha sieluna, anabarig hamanya. Ibini angeligu, la usungere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinha hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinha ha, itrahenha keisi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu alu hafaru. Adumra ya tinya vuriba lagu burikate le ua tigufana nda hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba vuri, luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iye na ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha algu bay laganyinu sensu lula digunin le vuribabai. Abati laden haba burigu. Maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama setinya liberi hon, eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, Eni sefu hinya lidage iviye le lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya larigu duninya. Vuriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien la hasubu dirunin. Aba higiru ne gumadi sanduti le ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimure le.
7: Hoya hamuti only hevereha.
2: Lumale ariña gubai.
7: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
5: Segunda Pedro, capítulo 3.
2: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu da hani inar nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bay profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu da habay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bay. Rutima humay le harita go rugun. Luago lido me la lagumu ho dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubay ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luagu la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju, luwabune mekei milu irumu. Milu irumu kei aba aveju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le forama selali bay. Kei si harita gun saragu. Gaguna sirguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie. La buse lu ha sakri ha sun girigia. La chile rubabeyu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chile rujiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lau aba lanari me ireini. Rurugu wa kuda lei me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun inagubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienun. Sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lea ginye laburu habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lausun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabogo ti lanichugu laburin ha Pavlu segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate ile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loe heyedu nungirigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subudiruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
5: Primera Juan, capítulo 2.
8: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahi nga fiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe gien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigu wafiko, ferudu na watigi nye afiko sungrigi. Eda wagufu liru ni luguma di buingi yo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingi. Ahenariye gaba agrigia, subudi numuti buingi yo, ani magufu liru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabali le lubaibu buingi yo, hinsi ya le buingi yo lumu buidu buidu. Italalinya wasubu diru ni logo lida nya di wala aba anluma. Le ariya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu logo aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugurei na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwati ni kata lun laburi guduni. Ahinti le yere habuti lun liduhe itara linya kaisi gurige le eibu gube lida luburi ga. Ibidi ati lun halion boi la lugundu. Darulu muti luburi ga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na la alibuingiyo hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugun du subudi huma lila Jesus Cristo le mehani halibe lumagen frumi etida ni burenginya na burhanya hu lugun du ganyi huma lila uri bulogu mafu na burha boy hu ni rahunyu lugun du subudi huma lila buingi uguchili na burha boy hu aguburigu lugun du subudi huma lila Jesus Cristo le meha ani halibe lumagen frumi etida na burha boy hu ni burenginya lugun du here huma ani rasibi huma lele rero mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lela uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinisi ya ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu ubo. Luriba ayuma hagrigia. Hafa agulu habihi ni kata ile harihubi luma panta logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio la bagari duba lun sunda. Nirahunyu chiluha li lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agin hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumu, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu le timatimat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi ya la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesus Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi ya gili ugushili hon. Harian kubanyo logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburhanye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya, anihi sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun, ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu, ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la buingiu sunha richagu wame.
5: Primera Juan, capítulo 3.
8: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wamon lirahunyu buingiu, ani inari ni logo lirahunyu wama. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesus Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu walumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesus Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagili Jesus Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. kaisi richag wala Jesu Kristu. Ahentile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi etida. Abaliabu inlirau buingyo lo lagrin chaguni luadig mari mafi. Uatiniya bale lirau buingyo asigiru tilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Siyente la sigiru lida afigo lugundu lirau la buingyo. Subudi wati katanya la lirahini banya buingyo lumo katanya la lirahini bay mafi. Lugundu furume gwerugu le madigun bali le buidubay o misi habula lun lidu heluegin Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bay luma ge furume etida. Luhinsi ya guwa wama wamawu. Maulumuti itra wama kaikain le meha lanigu bay mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhe yuloige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tiginyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le, arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaiginye, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi, duru wawagu logu somkate, weri timati buingyo sigu ta wanigi, lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ilu gayarabe wajabu indigibu kiyo buingyo lau vemenigi ilu wagu. Logu lichu kubay la sunle wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyo luwafinye ilu logu Jesu Kristu le lire, luginye, Insi ego wama wama gwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Hagufuli ribali lao luguma di mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
5: Primera Juan, capítulo 4.
8: Niduhe inu, insi eti nganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo, Buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu igrigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahabwe. Lige lebu boy, hagambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boy lu buingiyo, hagamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi ego wa wama wama gwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. sun le hinsi habubui liro bungyu. Ani subuti tiginye bungyu ulu. Le misi habuti ibidi yegili bungyu ulu. Lugundu isi yani bungyu. Arufu dalumuti bungyu visi yelu lau launa hani liro ule abara guti ubo wagun. Gabagari wa maa galida.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Mama luego va a guiar la.

0: Aba lariya gu Jesus lun.
1: Maniga baiti ni kaun, nyudur gu baru da wabun walu fadri. Rubei me debe se le wagu bilariya gu Moises. Lun harihi ni gurigi alu agu arida guadi gula.
0: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gu lun itara.
2: Nabure me, anihin nubuin, ron lau sandi le deregda, luma sarago gariti luago.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
2: Nabure me, madinat nalu bebelu ru nubiu. Arinha gu gubay dimureya, aba me lareida gu nubuin. Narinha gu bali lira, ladiga au, labuganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugia nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei adugalumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus ule larinya gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
1: Ninari hao luwago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hun luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubei la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lubei laluda aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hani le siye lubei. Ainti haya be lumbo nye lida hamaruwe hani ligia hasaga rubo bau gidin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
1: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia fedro, aba ladari runu lima di fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susare dube sun le, lo lagunfuli rulemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
3: Barulu huti wasandi, gidale wagari.
0: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafu rugu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
4: Maestro, buset na fala ni lenye ilumuti bidi.
0: Aba luna buni Jesus, larinya galu.
1: Dariti ya gasiga muhu yu lun hagano unye. Gadi butin ya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
4: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesus, larinya galun.
1: Falaba na gueto, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesus tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
4: Wupure me! Sefu bawa wadibira kwa.
0: Aba luna buni ya larinya gahon.
1: Kasa wagu hanufu deta. Logu watafinye hugi ya le.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
5: Kata isawu giri le. Agamba lubali ngaraba li luma barana.
0: Dale la chiliru bayi Jesus loba afurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguwa raha hariaga.
6: Kaso wago bemete rawamu, Jesusu lirugungi, Dia de sang a sufri la gudwa lo bare gele dane sufri ne.
0: Yen yenu sarago buiru ega madise yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu hesusu. Harinya galo.
6: Awa basagara. Ikira ba lu beluru hadu buiru ga.
7: Awa bure me fule se bawa.
0: Aba te larinya go hesusu hon.
1: Hey ba te hadon.
0: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun. Ha onigiru bali ya buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiluru udubu. Aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu. Aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
8: San Mateo capítulo 9.
0: Aba te ladi no Jesus o tido uguna ituguya. Aba lahin urogun loubafuru go duna. Aba latilere lagairon. Aba hanug aba ugri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha go lu sandi tiligia.
1: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada agi arufu da tele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
9: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
1: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu ga bafu na haule uguri karau warguti lun ferud na na figo.
0: Aba larinya gu lu sandi ti ligia.
1: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi ti ligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi. Aba hichu gu wairi gu ni lubungi lagu lichu gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha baluon libruto, aguburiha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina aguburiha ni weyu ligia, dale lasa giribu in Jesus unyengia. Aba larinya gunu,
1: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale di sensu na gomadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulo. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulo gu.
10: Idalinya salegri bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gomadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
1: Amagati nye banya. Me megi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gu bai le wagu bai larinya go bungi yu ti dan lereru. Usenet ne lugu deme ha bu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya har richago banya legibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya ga figu ti alu hasan siru ni hilikabri hausero.
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadise hebei disipulu gu. Aba harinya gulu Jesusu.
11: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Kayara tifunagi ya hiru ya hama misra huwa tialido aba maria ya danlea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregi rubon, aba me ta heiri dagun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergi ri lidon gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri lidon gueru iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
0: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugia, aba larinya gulun,
12: sun leto weni sani gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu tago yuguba
0: aba lasaru hesusu aba lidi luma hamalani disipulu nyenyongti aba uri ima da sanditu dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi aba tayara fadulu hesusu lanaga agie aba taguru luagu taru ladairagu tarinyanga tungwa rigu
13: Lahuru gula guru, tagula dairagu, nareida guba.
0: Aba lagara ragu hesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu nirag, areida guadi bula duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia, aba tareida gu. Dale la tiliri bay hesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatinya, aransenya la lu abu na hani. Ayaha grige ayahua ha, aba larinya guhon.
1: Uriha mayagi, mongwe giru irahu to, tarumugunya.
0: Aba hehera ha lao. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuho bu irahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu cha guluago le asustaru dubo elida sun fulasu ligia. Dan lafri dubo hesusu nyengia, aba hodi biyama ugurinya. Marihi tien larigi agura heina itere.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilere marihi tien hagia lumo, aba larinya guhon.
1: Afinyetu sanluagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gun.
11: Aha, afinyetu wa bureme.
15: Aha, na bureme, afinyetu.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
1: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara niya bayihon. Kei hafuri dunyengia, aba habahida guni lela digu bayi Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Danle afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi low lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligie luwe mariaga ditiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia. Aba hariyagun.
5: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Hariyaga ti fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifri gu uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruwehe nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulu, ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
1: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lwagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagi meitinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagi meitinye lun haluba ha.
8: San Mateo, Kapitulo 12
0: Lwagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabadi na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu, aba heigini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
10: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Maliha gidu san lagu leme haladigu bayi Davidu lagu wapadan. Danle halama chubayi, ligie hama haa uwar banya luma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagreu bon tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia, ni hawar bon luma, fadir gurguya no lun heiginu fento guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladigo bay Davidi, ligibuge bungio. Adi maliha agido tidan liru du Moises iluago na dagi mihama fadir gu tidan luba bungio lidan luweiru emera guni ani mama figo. Narinhane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, kuguya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubi bungiyo tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sigur lawa hadagara gudunga ni malugono. Luhamuka kufuran da humani, madume hatun hamuka uribati hawagu gurige ha madugu mayani kata uribati. Kabafuti nagin yao le uguri gara uarigutil, lunayegu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio. Yenyen aba uguri hilali aba luhabu, Kaiti busen hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
9: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luweyre emera guni, lumidi ube ila asagaron. Magebegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubay la dugu bui ti lidan luwayru emera guni.
0: Aba lariya gu lugu giri ligia.
1: Tule bay buhabu.
0: Dan le la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba larinha guhon, lumarinha guhamani katen yen lan. La sustere duba e sun lira, do lagun fuliru lemhe larinha gubei profeta Isaías.
16: Aliha, mi buen lena nua di rubei, do la seri di dun nu, le gisinha bei nu, le au bei na gunda, linha bungi, nichi gubei nari sifin lua, aba me larufu da hon necha ni gu, Ida luba la ganyara la huwaradu ni gibuli. Magayin da gube, maguwaradu, marenchu bay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, ke siyaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, ke siyaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaradu wabe, Aba mehichuguri nechanigu hemenigi luago.
0: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya, madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
4: Aniha funasa aladiga waguba i Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
1: Urumi guari garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan yagin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubay anida lubati ladura no lubafu itar. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwaba gurigi ya lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugin lu gayara la la nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye naga niye. Le mondara guagudu bayi numa chagagu guagudati. Kuguya, Aniya gatun luagu laula lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando sinyabi ferudna wala figo uligia. Furumia guariga ginya le hariya guti furumia guariga kati uribati nuagu au le ugiri garo uriguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwuyeru bay. Hana sa hewe hugi le. Siyate dumi na kati buit. Uri batunga. Kati le bui baiti dan anigi ligi ya lenye gubai iyuma. Grigi le bui dubai. Kati buit lenye gubai ladiga tida yin la nigi wu bui duni. Grigi le uri babai. Kati uri bat lenye gubai ladiga tida yin la nigi uri bani. Nari yahane hon. Luago dame la la chileron luweyo ya guseruni. Son grigi ya gefeba ya luago son timuri malati le harinya gubai. Ladiga luago ba le barinya gubai bagusara guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele luru do Moises lu Jesusu.
10: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gurige uribatia ani magunfli rutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubai amu seini hon luidige lea susar dubai lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buluragiru gu udu. Itara lubagia nerederon awle uguri garuwarguti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve haasa aruba lida luweyri aguserunni dame la agusera guduni uagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini vena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weyri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagamunina. Tasa rubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le agusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagamunina. Dane lafri do aba sifiri uri bati lida gie aba gurike ya. Aba ibu ganya halaf lida fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu rugu. Nagiribu da tida nuba tonyengi lubai nafurida. Dale lagiribu do aba ladari ro ni gurige bugaligia kesi aba muna to malato. Abuita hoa ro aranse ro. Aba ti lidi aba liabi hau sedu sifiri guribati nisigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligia. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
0: Yengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
5: Anuha mbuguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
1: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
1: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
8: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyain lubei, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba lariyagu.
1: Nyanyi aba abunagu ti ilag, aba lafri du abunagu. Lida afur hayna lani lila nadu, aba labur han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labur halabad nago dugu le nyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamu. Dale lasu dnuweyo aba lasu ron keiti malagle lubay aba lomu. Aba labur han libri ilo labad nago hiyo aba lawina mudun hiyo uwa lomu. Aba lafarumu. Nyenye lida gen abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagarige iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimune ha, hon grigia lau hempu?
0: Aba lariyangu hon.
1: Huguya, subudigu dalali bungi son kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masuk diragudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. abahere deron kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gubai abahere deron uga kufaran dahama kama hamuga magambu ti. Awagul lagun flira le mehalariya gubai profeta Isaia si dale lariya gubai. Ugu ya agambu ba kama lumo ubai kufuran dahama. Harihu ba kama lumo ibidye bai hon kala lila bai le harihu bai. Ladiga dere ruhani ge guri ge ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha li ginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana da tiya hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni ha hon. Ahi ti hugi ele nani gubai. Uleisi watun ladiga arihya tun lau hagu. Agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau. Sarago hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya luma bungio. Abuse runti hamuga harihi ni le harihu bai gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bai. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwa ya ni le lani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habu lidun uma. Abaliabi mafia. Aba lasagaru ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu rabu ilidon dubu, italinya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagu le la madura tihadan. Dati le lechiru no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia, aba hachugaragu. Ila le abu rabu ilidon hiyo, italinya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumu weiri tumati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata gurigi hagi. Gamalumu ilo le abru habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kai gurigi ha gambu bali uganu. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen. Hibiri ke le ichugu bai darani.
18: Aba ya lichugu ni hesusu hempulu le hon larinya ga.
1: Itra linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo ubuiti li shari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba ti labadi na guaturigo, aba lidi. Dale la wainu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya la chula agon hidru uriba ti, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahi buiti lubai ilo le babu na gubai bumuwa rugu, Aliye kinye saa la sali rahidru uribati le. Aba larinye gu yiyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti harinye gu musu lon. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lene gu hon. Uwa. Ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahinye lingi ya turigu uwara luma. Igera gubai humei lun la wina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinye gu hon. Nadagi mitinye lo hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lo lagu duni wa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
18: Rulu muti gie Hesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya arui ha ni lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilidan sun ilo. Gamalumu, da labochu, ligia weiri ti mabu ilidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
18: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
18: Lou hempulu larinya gai Hesusu sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile luon lagun filiru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
16: Na timri haba lau hempli kum. Na fura guagu dube kata ile buri meha aramu ta guaba iku. Luma gie la dugi upo.
18: Aba launa hania Hesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
19: Furangu agu dabai hempli le luagu tihiduru uribati won.
18: Aba larinya gu Hesusu hon.
1: Aule uguri gara uruguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia gurigi ya halila na laruwe habungi. Idru uribati agia gurigi ya halani kumafia. aga ni ti leabu ni ban ni hidro uribati mafia meme aluba hani ligia lagumu chubai ubau aluba habanya angelu itra kila buda hounu hidro uribati abalaguru waturu gulu lagu dun itra lubangi la susre dun dame lagumu chum ubau aule uguri garo uribati nona habanya nani angelu asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uribati lida gya naruweha Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te digba lile lubebe bungi yo. Aba me hami lidon keyweyu lidan la ruwe ha wagushi bungi. Agamba humana huguye le garigo irugube ilu hagambo. Itara linya ruwe ha ni lelani na siyelo kei irisi ni le ramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun lelo mabe, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun lelo mabe, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son ha uyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaro no eseni hatinya laron beya. Aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udrag. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaro ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya li gulu hafani ru niya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaro ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahuwa ha akuni ha mehari.
18: Aba ti lalu ga dunia Jesusu, larinya ga hon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
18: Aba harinya go.
15: Aha, uabure me.
18: Aba ti larinya ga hon.
1: Danila aba ruhu dati li lulu do Moisese lu kufura ndalani luwago ter aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure me muna, larei da hale ani lida gele larei dubai. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
18: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairo, aba lagume serwarufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi grigia, aba hariyago.
11: Haliasa la furendere ugirile sun lichu wa ule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
13: Diraga sarafu angaile, maria lugu shubon. Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma, Judasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
18: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
1: Unda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida ginya fulasu lenye habai otila na lahaba.
18: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo, capítulo 14.
18: Lida dan ligia, aba lagambo erodasi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
2: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagur.
18: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodas huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Businya ti yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lo tamure ha ni labu lo buhuang le abadisei habai. Lo lichigu tun lida aba asiad.
15: Aba tamure ha ni luma ita.
18: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei aringa lali la lo fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba laringa lu lichiguni watun. Aba laringa lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. aba hanegani lida aba asiedo, aba lichiguni watun irahi tuguya, aba tichiguni tutugusho, aba tihayabi lani guhuang, aba hanegani lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disciple gutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri do lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luago saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia has sandi bayahada, Keiti aguen deina lelube, aba hariego lani Yesusu disciple gulu.
4: Dar galitia, aniwote grigia ganote lida flasule, ona baya grigia ha, nidha mamu galido bulirahi flasu yarafa agaiha, heigi ni nu heigi.
18: Aba lariego Yesusu hon,
1: midi banya, ruhuma heigi ni hon.
18: Aba hariego lu,
19: sengiri ginyo mfei wama ya, ama bia udiro.
18: Aba lariego Yesusu hon,
1: baruhuma ununya hon.
18: Aba lariego hon grigia, luhanyuru luago hidro. Aba lanega no sangue fein hama biama udre hage luha burugo. Aba lari cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagea hote kimule. Lari gia. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uguria hama iranha. Aba launa hani Yesusu lani disciple gu loba tida ugune tuguya lu hahin urogun loba furugun sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Yesusu labu gua, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disciple gu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu. Aba haguara gu lo hanufude.
4: Ufio!
18: Aba ladimre ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gavura su humawe, aule manute de humawe.
18: Aba larinya gu fedru lo.
20: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana gini lagi buku tu na ciri lagi bubai.
18: Abah larinya gua Yesus lu.
1: Iga buti.
18: Abah larai ru Pedro ti dah jogune. Abah lagu mesir ru ebuka lenye hin lubai Yesus lagi buku tu na. Dan le lasandi ru bali lere garabali abah lanuf de dagu. Abah lagu mesir ru abuluche. Abah lagu orang gua larinya ga.
20: Se fubana na bureme.
18: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulun.
1: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
18: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu gwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
19: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
18: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Yesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehe lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwati.
8: San Mateo capítulo 16.
18: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba seine le sielu gieti hon. Afinye hamamu ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
1: Buido baidan ladiga funati sielu. Bina afinye arinya gatun, ulibo baidan ugunye ladiga funanyu linya sielu ani hamunyo ga. Bian watigibu huguye le, Subudi ti luago ligabri dan hon, ani bindi ti hon luago chuluha li lan li dani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia sei ni lunha fiyan luago awla anugu bay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumon, marufu du bay amu sei ni hon luay li sei ni honas.
18: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hajin ragubay disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesusu hon.
1: Goningi gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
18: Aba hagume saru disipulu gu arinya gu hama gua.
4: Nadete manigu oma fin, larinya gu bayitara.
18: Aba la subdiru ni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
1: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiginya hafinya, Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu. Bule guandu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atrinye la faniya tau igra gutu. Idelinyaga me fein hubei luagu mama la tuagu fein na dumareha, dale nyanyi gubei hon, luma haunigra gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
18: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinya ga hon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
1: Kata nasalida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
18: Aba harinya gu.
19: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
18: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguya, katana tilida harita gon.
18: Aba larinya gu Simon Fedru lo.
3: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
18: Aba larinya gu Jesusu lo.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas, la diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le siel vaibun. Narinya harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na siel ubon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya siel. Le bafaraga dun ya ubo wago, lafaraga duba siel.
18: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu lumarinya gu hamani ni kaun luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinya gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugirinye weiru gu te lida hafinye hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru du Moises. Arinya gatigin hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinyo ru Fedro lo Jesusu nyenge murusu, aba larinya gu lun tosun lanigi.
3: Mambu sera lei bungi ulira, nabure me, siyati la suser dukati lei bu.
18: Aba lagarara gu Jesusu, aba larinya gu lu Fedro.
1: Dise ba noi mafia, babu serun ya berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basami narukei wugur.
18: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Le busenti la falaruni na, bule ilei kati nye la, awanda lei sun luwuya re sufriruni le nubi liabi lun nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguru wa, falalana. Lazaga le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridiru bai ibagiri le magumu chadiki. Ahin le anhabi le feridiru ni li bagiri yao ubo gu nuwe gine, Ibihu bai ibagari le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungu rigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi ha gurigi ya libagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma la uweirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le wuguri garo warigutu.
8: San Mateo, Capítulo 17.
18: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba wubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyei hagibu ginya. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lu Jesusu.
20: Nabureme, lida da wahala ya. Aha bubuse, adiga oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
18: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lo buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari oligia.
6: Aniha nirele hisi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
18: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
1: Sarahuma, manufu de dahuma.
18: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Mbahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garao wargati ili dange owe ni lunya na bagaridu.
18: Aba tiharinya gu disipulu gulu Jesusu.
19: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
18: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusi anobe lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
18: Abati hasubdiruni disipulu gu luago huang la leme habadi sehebe, ligie la Eliasi be le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi budu. Aba lari ego lo.
15: Nabure me. Gude me la nisa gubu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
18: Aba launa bu Jesusu lari ega.
1: Ligi ama finye ti. Gurigi o uriba ti. Atribai sa dalu nareda rohuma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bwe. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
18: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bwene lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida bwe. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu bwe. Aba hali guduni harinya galun.
4: Kasa wau siyamu bani sifiri buriba ti ligia sagara.
18: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibi ni nyura ra la ke yaba tagu mausutasa. Aniyo gubalu wubu le, gidaba yagi eh, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
18: Dale eibuga ina habaya uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilago bay. Gama lumo lasa rubalan lida ge owe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bolumo Fedro, aba harinya gulun.
11: Ma foi hati sa humuistru ti senso na templo?
18: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
4: Afai hati.
18: Dante le beluru Fedro munado, aba lalgu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimreha. Larinya gulun.
1: Dele barinhi lun le Simon, kata ya hakubra banyo urui guhalani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
18: Aba larinya gu Fedro lun.
4: Haterencha.
18: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hati lila na fulasu mon lumuti lubaiti hafaye ha. Au le lirau bungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wama ni aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi yeti udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udru ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawaw guwa, barubay abame bafayiruni.
8: San Mateo, Capítulo 18.
18: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesus aba halgu duni haria galu
19: kata isa weiri gu timaba ilida laru habungu
18: aba lanugu Jesus aba irahe aba litugu ni hamida agua hamagua aba lariya gu
1: naru hau luagangu la mia bilu hitara don kairangi me belbo don lido laru habungi itara linha lubaiti le nyure uti lanangu lungua nyubu iligi lo itara baila ke aba irahe Ige wiri ti mabu ili dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahi li dan niri resibi lumuti na ginye. Furume waru gile fuwa gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nye li dan hafiya nuwago. Bui ti mati amuga lu laguruni wa barana hon lau abba ome budugu le amuli gile guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudu bali ya gurugi ya soma dan nyebe ilag. Gamalu mon fugia bu wuguri le lebu na bai. Ligi ya, ahi lubai lafigo gu du badi bu lubai buhabo o bugu di la, durubai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugu di mafi ugati le nyi lubai watu le menye gu shadibai. Ahi mbagu lubai afigo gu du badi bu, sagabai, huibai di se buwari wa. Buiti mati lubebelu no sielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafio gati. Manega humani ya bahata ya ke hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunye la hani angele gu ligibu nugu chinle sielu bai soma da. Ladega salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu. Ahianyahi lubei samudu luma aba uguri te feridi raba hada agie. Maligri banya hibri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linye gieti, mabunsa ruti hugu si bungi le selu belu le feri deru ni aba hada agi aguna bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahi adiga gasu bao, gamada wa yadu. Ayo madugu ngasu bau, abame banugu aba obiyan gurugi haun lunsun lalearinya wogote, anyahi hamamoga amuge fente luago. Ayo madugu ngasu hau, abame bariyangu ni lunha damuri afinyati. Ayo madugu ngasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi o kei la aba agubrahati lisensi na gumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yao bogo, lafaraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bogo lun hamuri ha aba kate iluma bungyo le sielo bay, lishigu bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri, anahi nye hamidango.
18: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya gulun.
5: Nabure me. Atri boisa waiyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wei asu.
18: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Marinya gu tina bun darila sedu wei asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe ya digi. Ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumare, liranginyo, luma sonle luma be lula fayeru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura so ba nuba, na fayeru be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani la duwe runi, Aba ligira gaduni. Ke lafridu musu ligia nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi lea duwe rubali atrifiyadiru. Aba lari gaduni luwegen ligina, aba lagumesero achokre. Aba lanyan gu lun, faye bi leba duwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larin gu lun. Gagura ansu ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu degani lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, Mosu uribati, ferud na numuti sunle badoi haladiga ba yumro gono, luti yebegin ya gudeme habu ba lul boba, kei gudeme habu na bon, abalaganyi du uro isarago, abalichi gudumuri lun hasufri regoduni musu ligia, dari la fairu ni sun la doiha.
18: Abalasuru Jesus oriengen na,
1: Eter lubagin ladiga nuguchi bungi le selbin hon, ahin hua ferud na lani kada abahidagia libri tidagia lanik.
8: San Mat.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mali hagin de santé dans les rero bungio, ragoluma gen la furumia tida, dans les ladugo bali bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri, aria gatiginia. Lige ligru be lube wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba me herederon ke abari gurigi, mama nya lube ti biama, abari ganya. Lige mon lube la fani ragoni wuguri le ladona wagdu be bungio.
2: Abati haliguduni, aria galu.
3: Kati wagu la renga liluru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
2: Aba la rengu Jesusu hon.
1: La diga ti dere ha nige laharu bibungi lun higira gon hama humarigo. Kamalumu mama linyame ha furumia. Na rengu hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dunia ginya agabara hani.
2: Abati harinya gulani disipulu gulu.
3: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari dunga magirigia.
2: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Masu tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umba nya lishika bungi ubafo. Amu ya guindari giti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gon hongwa sun suino go boy lo heservi do lo bungi lega bafu boy lo magamari don la magamari dala
2: aba hanu guni wa iran hin lu hesusu lo lichigo ni lu hobu hawago lu malu la furi e do lo bungi hawago aba hagume sero disipulu wa ten hin hon ha na ha balia aba laria go hesusu hon
1: igre ho malu hayabi iran hin no mama hara huma La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
2: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na digani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti, abarganya buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chadete, gunfli balo magumadi.
2: Abalariya gu nibure igili digie lu.
4: Kata iburi.
2: Abalariya gu Jesusu lu.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
2: Aba lariyego nibure gili ligye lu.
4: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupay.
2: Aba lariyego Jesusu lu.
1: Ahi busen bubay buidu ban sun suina gubay. Alura bay sunle buma bay. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisi ni siyelu. Aba meti biyabi aba me bafalarunina.
2: Da lagambu bali wigri ligye katele. Mahati. Ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau ironi. Aba tilarenya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hau, lagu henre gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigur lau le beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
2: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gistaragu. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
2: Aba lariyagu niya Jesusu, aba lariyagu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
2: Aba ti lariyagu Pedro lun.
3: Wabure me, wagya, igira wa mali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
2: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Ninaru hau. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon hugia lea falaru balina hanyuru baginya luago dusu halau lun hagusara gudunia dusu gubay lani israel turibu sun tiha igra nyaba nyahaba

0: ohamuleno, ohatuno, ohaguburugu, ohasanigu, ohamua nuwegie, eresibiruba sawwe yasulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani saragu hanya hafurumeti nyabanya weto, hagia bagumo honi, saragu hagumo honi banya weto, hagia bafurumi.
1: San Mateo, capítulo 20.
2: Abalaria go Jesusu.
0: Italia arui hani lelani na cielo ke abalabure meishari le afri dubai binafi wa alu hanadagi mitinya lo talu bahonu le nadur. Abaladugu daradu hama nadagi mitinya lo la fairu niya lo agu veju. Abalona hania nadagi milicharu rugu. Larigia, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafi. Abaya ladariru, amo wuguri mafisto tinya magi durugu. Abalania go hon. Hei bagia nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyen. Aba alania go hon. Kasa uwagu yahu bai sunwayi mawadi umariga. Aba hania go lon. Uwagili ni aba alugu tiwa. Aba alania go hon. Hei bagia nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbe, abalarinya gu labure me ishari lon habu ti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba ti hayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye ti lwagu aba weyu. Larigia, dale lachiru bai hadani ha atatiru banya furumi. Aba harita gu lwagu gibeti mabi lan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari. Aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bali wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hada gen. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luwagu faye ti luwagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara ni ala nabusenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara ni ya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto, hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto, hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
2: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Ke lubai harihini, amu derei nawanya Jerusalem lenyembe lubai nadere gerua au le uguri garuwarguti hon habuti guha fadiri negu huriyo lumahon arufu datinya liluru do Moisesi. Halun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurunwa weyu.
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: Kaba buseru bai.
2: Aba tarinya gulun.
3: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba luige bon mere, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni luweri aga igari gule lubai na wandu ni gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
2: Aba harinya gu.
4: Gayara wa bai.
2: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rahugia menuma lida nasufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
2: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, Haguma di habanya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainamu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama loba. Le bon seruti lu wiri la hida lu ti recebri dunia hibiri. Furumi wari hida gye le bon seruti lu ligia bala furumi ti lu ti damini la hon hibiri. Itere kai mama la niabia au le wuri gara wuri ti lu nesebri dunia niabia lu nesebri dun lu malu nishiguni ni bagri le begi mi hasal baron sarago.
2: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, saragu haya grige afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu beilu wagu Jesusu lan le asigri bei, aba haguara guharinyaga.
5: Wabureme, ladiga wagu David, gudege wamabuo.
2: Aba hadeni hangrige hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
5: Wabureme. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
2: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na diga hon.
2: Aba harinya gu lun.
6: Wapureme, buseti wa warihi.
7: Aha wapureme, flese bawa.
2: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
1: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le gire be betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahinyi adumara ti hon luigi hadugni aba me harien gulun luago bosen lani Jesus gamalumo lago yugo dubanya la
2: la sustere dubo el dira lu lagum filiru lem helarien gube profeta dale la buri habe itra
8: ariga fuma lu kuburu gusion anite buru itabu lau una bubuni wariu la naga wagu aba buri wariu luago aba lirinde buridi animalu anahati ilan.
2: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harianga.
5: Uwele guni.
9: Nuga waguru wei David. Bini wati wuguri le nyimu bailira liri wabure mebugi.
5: Bini wate.
9: Uwele guni ubugi.
5: Uwele guni.
2: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
10: Kati sa grigia le.
2: Aba hariangu grigia.
10: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
2: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
11: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
2: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba larei dagwaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai luma danle hagambu bali haguara ha irahan yi tempulurugu.
12: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
2: Aba haganyi du. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Agamba bumuta le harinya gubai ha?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuta. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai halarinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu umeme loi sielo. Ani irahi ninyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
2: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu, aba laringu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ya ba.
2: lida aura ligia aba tasere da harihi bali disciplu gukate ile aba laweri du hanigi aba harien golu hesuso
14: ida liansa tasere biti dibu igu toitra li furese
2: aba larien go hesuso hon
0: ninaru hau ahon afin lego muti mama rugubi kate libele na dugubi tonti dibu igu toga yara huma adug gayara bi harien go lubu bule gidaba yagin tabu babarana hon aba melasu seredon Son megin e kati le hamuri ha luma bungio ahen afinye hubei hibi hubei.
2: Abati le beluru Jesusu tempo lurgun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye hurio, aba harinye gu lun.
14: Arinye gabay won, kalabiriche bay luba dagani kati le, ka ichi gu bali ubafu le bun.
2: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kati. Ahin hounaba aba menaniye gunhun kala au bafu na dugi burikate ile. Kauna abali huanga batise, bungiyo odi wugunia.
2: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinye gun.
13: Ahin warinye ga, lagu bungi la ona habali, larinye gunhun kala wogu mafinye bailun. Lagu hona hala wugunia, au seru guwadi wagrige wuriba la duga afinye tinsun mutu, lagu profeta la.
2: Aba ti harinye gulu Jesusu.
13: Ibidi ya ti won.
2: Aba ginyati larinye gunhon.
0: Marinye gunubay ginyati hon kala au bafu na dugi burikate ile.
2: Aba larinye gun Jesusu hon.
0: Na bagdagwa aba akate hon. Harinye gahimen no idalinye la harinye lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani. Aba larinye gun lo aba hata gen. Nirao bayba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindaduri baybay. Aba larinye gun lisani lo mabusen roti na nidi. Larigin abala science regularita un abalidi na dagime. Larigin abalidi uchileri hile aba arinye gaina le ile meme larinye gubai bugalun le furumiyati lun. Abalona bun le larinye ga aha nidiba kamalumu miditi. Arinye gumaiti no kagi hadagi biangu bayadugu balile labusen robe uchile.
2: Aba harinye gu
6: le furumiyati.
2: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbiti huang lea batise hebae ya rufuta hahon idalubala ligabri habagaridon. Mafinya nuntunlun, ahanyati ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinyati lun. Huguya, lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinya lun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagmenti ya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bay. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagmenti ya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagmenti ya lira aba harinya guhamagwa. Ani haa bale ya resi bire ya laga. Wafara li hilagu bay, rede wa mamu galaw alaga. Aba ti harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bay.
2: Aba laligu daha Jesusu larinya ga?
0: Dami ati liyabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi mitin hagi.
2: Aba harinya gulun.
6: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay, magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinya halutinya, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lidada.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti alubaha ni lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargle eigwatu ti nuagu la nyora duguba. Leti wagti leigwa da nigani, lagumucha wagutu bay, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
2: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseugu hempu liburile lichugu bay Jesuso, aba hasubu druni luagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige, ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
1: San Mateo, capítulo 22.
2: Aba ya lagumesero Jesús o adimure hon lo hempulo, aba larinha guhon.
0: Anihaya aba hempulo luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu lubam la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinha guhon. Aniya ka kuma hon wa misuro houti ya luwago wa ransi ya lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni ya niuma lugu dibuneti ya. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu niti ya a misuro houti ya gaso. Aba lidi aba hadagine lichari rugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba hausaru ni uriba. Aba hafara guniya hilagu bayi. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bwe luma agu de hageira. Abalariya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lumari. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya luo hamisira houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisira haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buiti ya hama uribati ya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misiru houtia. Aba larihi aba uguri le masansiru kuti kei luba aba marie nyei. Aba larihi gulu, numada. Idali nyagi abe belu nube inyaho masansiru kuka kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lube ila yahu waha akuni hamelari.
15: Aba larinha gu Jesusu honha agambu bale.
0: Gibetinha agu arutinha luhe beluru lidon laruinha bungiu. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
2: Aba houdi fariseugo. Aba houare du ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniha gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uare hama hadage lanigo erodesi. Ariha galu Jesusu.
16: Maestro, subude wa muti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luweri gugrigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
2: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinha guhon.
0: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa le sensu na gumadi no.
2: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba lali gudunia.
0: Kayyawa le lau beisensu le, lumairi le buruwa nyumba iluago.
2: Aba harinya gulu.
16: Liava luma liri uruwe Roman.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
2: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
4: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagietuma.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Bulei guatan, la diga le bidin tau ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahin ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinga humagi li sanle la rinya gubi bungi yu wanaru gu hon, la rinya hare. Au lubungi te bai Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linha lubaiti, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, la diga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginha.
2: Da hagambu bali gridia kate ile, aba taweri du hanigi loule la rufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Yenying aba hada gele rufu da hati ledur do Moisesi, abu seruti lochaguni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia malida weri guni le negele, itara linya. Hinsi hamah bibiri gubun ke binsi gubungua. Biango madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
2: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libugiri Kristo le lanuma di rubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
2: Aba harinya gulun.
16: La diga wagu Davidi.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya ti lagu rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
2: Uwatini aba, Luna buni aba dimure, luma geti weyu legia, manigi tini aba luleabi algedagwe.
1: San Mateo, capítulo 23.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
0: Gabafu tinya aruhu tahtinya liluru don Moisesi hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru don Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le harinya gu benhon, gamalumon mafala ra humi le hadiga bai, la diga harinya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi ya kaisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, madiga tinya ni kata lun hitera gu niya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichigun tirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lun hadauragun tawo to dururutu. Usenti haragudane lubuidu aga yu baru lida egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usenti lun habusuragun gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu warunu wa hon maisturugu. Ayin huguya, migre huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugo yaruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari yaruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugo ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya, aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungiyo. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri yon loegin. Ugiabu gu hugu ya rufu tahtinya liluru don Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alwa hagurigi ya lun hani gume. Danti le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadigu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda ya tinya marihi tinya. Arinaga tun lagu lela gurigi ichi guti demure ahi afino tuagu templo mala la lira ani ahi la afino lagu tigolo na templo ana la lira nuti la lagun fliro ibide ugolinya hau marihi kagi weri guti mabai golo odi templo todugu bon lun sagro bai la golo Arinaga tun ginya lagu ahi la ichi gurigi demure lo la afino lagu lataru mala la lira kamalumo ahi la afino lagu katele adagara guduo bai lagu lataru Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hau, marihin, kage weir guti mabai, kage telei luago be lataro o de lataro la digo be linkate ligia lun sagrao be lan. Le afinu be luago lataro, mamara ganyan luago lataro lafinron, lafinu yaginya luago sun le ligibo be lataro. Le ginya afinu be tuago templo, mamara ganyan ginya tuago templo lafinra, lafinu yaginya luago bungyo le agano be tida. Legin afinu be luago cielo, la afinu niagin luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru be luago halo ligia. Pugiabu guhuri arufu tatinha liluru do Moises hama fari sogo, biangu atigibo. Adiga tun disi farenti lao hidro le menta anisi luma comini lu hichu gun aba farenti lu bungi. Anime bene sentun lao arufu dani le weiri gutema belita liluru do bungi. Keiburi, richagwo, udeme habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adonti hatinya marihitin hugi le, as hetan apa minimini ani hulutan apa kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya li luru don Moises hama fari seogo, biyangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigya lagu buidu la higaburi, itara hinya kei uero luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagin hibiti, guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwo. Fariseu go marihitinha. Aruma go da humei veru luma sia do lorager go gen furumie. Aba meguinha la ruma do bogo de gen lebete. Fugiabu go hugui aruvo da tinha li liru do Moises hama fariseu go. Piango atigibu. Itrahinha kei umoa ho lea fende ho te lau harute bogo de gen lebete. Uende te larinhin. Ahin lorager go gen buen linha lau rabo hilanha luma son luuyari iveiei. Itrahinha. Bogo de gen ribite. Ma lupuidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna dege hibiti buinhinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu guhugi ya arufu tahatinya li luru don Moisesi hama fariseogo. Biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu dahumei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Nidere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Lagu haduga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachubanya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wagunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirago berekiasi, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu ha bala duru hawagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Jerusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahin labu gina taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo Capítulo 25.
2: Aba lariengu Jesusu.
0: Itara lubati aruwe hanile lani na sielo kei disi nibure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun hadunra gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hatagien uriya ha maranse runtinya. Sengu hatagien aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya, barutinya habu den lau gasi bogu din loile lida bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Kebri luagun amidi ariabu, ligalagambuni wa guaraguni anite adari furihu mairesi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aranse heiha lampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidna ge higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenye lubele lugra hoa againha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya againha gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido marie, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligi hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabure me, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tono.
15: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyuhoma, ladiga ibidye ti hon kaba la weyu, ni kaba la aura nagiri buda, aule wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siye loke aba ugei le dan lebe ilaranse han lon ladungu weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lon aba hadagye keiburi bia milu lon aba keiburi milu lon aba lafane hani hon kei habafu lon hawadiga maridu ni aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyiti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba le dere goroni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengi nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusu nruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liambi le resi birubai bia milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri bia nye milu fiadru bichi gulun. Aniha bia milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gulun li yubudiri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti. Nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara numa. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gu honha nyembanya, gidahu meisensu le luma bai lwe, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba laun lun, aba me ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lwe, musu ti mauniti le, fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri garo wargati ubo wagon. Ni abi bakai uruwe ga yegu angheli gunau. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurigi. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari waguwa kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowere. Higo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai runtu eigi ni no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati runtu muna no. Dagati madagra goni nuagun, rutun dargo no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. dale nada rubai yuduta arihana aba meti harinya go richago ti hagiya no wabureme ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigini bu ida bugagiya wariha bulau magrebo aba wichi ngodona bu ida bugagiya wariha bu kaishiludu ti aba wichi ngomona bu o madora kuga aba wichi ngo dago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodi rihabu aba meti naniya go hon ni naru hau Urme guarga katele hadubi lun aban hada gena muleno, kala luna bumbei, nu ginye hadugai. Naniga meti hon han luegen bayan nubona. Dice human nui, ugye le lumbe ha sufre no lun sunda, eba lidon watu ga meti le menye guchatibei, le aranse rubei luba mafi haulanigo. Laduga dale na lama chubei, michutun egini no, dale na magra gunubei, michutun dunano. Ebu gatina kechiludu guti michutun munano. Megitina dawa michutun no, sangitina dawa au midutun arihana. Aba meharinya go uribatin hagiyan no, wabure me, ida bugagiya wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu guti o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lumidira guwamanibu. Naniaga mehon, ninare hau, lagu furumi warigil na kate ile madugun hubay hongurigia, kala luna bubay madugun humuti giyan no. Aba meti houdin ha mafio gatin lun ha sufri lun yin lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungio. Aba me houdin sielun lun ha gundarun yin lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalun ni Jesuso. Aba hanigani grago, Aba hedere geruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu lo agosiede hamali la Jesusu lulonwe. Aba la sakriha. Aba lagu yagduni derandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugurien weiri gutia. Aba la rihi gu hon.
17: Afigo uhadin la umedere geru aba uguri madunu ti lulonwe.
2: Aba harinya gu lon.
18: Kamiya gele wama, buge lubarihi lao lira.
2: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempu lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiri gu sensu ligia, aba hariangu.
18: Fianti vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
2: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, Lo habu no hon trenchenye. Ligia lo fula su hita lubay liri fula su ligia chile lumo dan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
19: Baruga guti darandi mursu fulata ligia. Ebegi le hichiko Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagay nani lo fula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau. Inariya nuni nabuhe menu.
2: Bariwati Jesusu ligibu giongo madimati le aligi dagubali larinya gahon
20: bugunya saharwe tabai horiyo
2: aba larinya go Jesusu lun
0: buguya gwanarigu arinya gubali
2: da buriti hichigu habuti gufadirigu hama wugirin wairigu te liduru mauna butiha Jesusu nikata aba te larinya go Pilato lun
20: magabu bumuti sale harinya gubibuago
2: mauna buti Jesusu nikata Abati taweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligira gade aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga denriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba laliga dunia pilato larinya gahon.
20: Kahabusa erube nigira gaduhin. Barabasi o di Jesusu leon bailarin magua Cristo.
2: Liri do bali guia Jesusu la diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni aba tauna ha lumari yari galun.
21: Ma diga ba ni kata lau grigia uara guati le. La diga gavena du tinabuga aba uene du uribati arie bubuga. La diga gurigele.
2: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama wugiria wairi gutia hadau gurigia lu hamuri ha lu lafuri gubarawasi. nu lafaru Jesusu. Aba ya ladimure hagumadi mati hon sungrige hagia, aba lariye guhon.
20: Kahata ge biang be hakusar bilo nigira gudu hun?
2: Aba hariye guhon.
3: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariye gu pilato hon.
20: Kabati na digalau Jesus leo be lariye guwa Kristo?
2: Aba hon na gu sungu be, aba hariye guhon.
3: Dago be lo agu guru.
7: Aha! Dago be!
2: Aba lariya go pilato hon.
20: Kati uri batla digi be.
2: Aba ti ma hagua rago ariya ga.
3: Dago be lo guru wa. Dago bola lo guru wa.
2: Dale larihi bali pilato lo agu sian lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariya gena
20: mama ulube nari hilau lowe ungir maduru tle hubu ye lu hari hilau
2: aba hariya go su gridia
3: wagi hama warahi wanego bo frumi rugar guduru wa wo go lo go lonwe
2: aba ligire gaduni pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa lo go guruwa larigye Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luhaburu gu le longwere. Aba tihahudro gu ligibu gu. Aba hehera halau. Aba haria gu lo.
20: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gie hasu ere guni. Anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dagu wa funatu luwe, aba hadere nu ladere guluagu, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere lia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
22: Agure da tinha o bundo no mim, no caninho cava lá rada aqui, erede da tal na dala.
2: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigu ne nyei lubei larinha ga kala liduru bei, hitere linha aburi honi ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Dugie le ganyara bibagu lunu tempu, aba ya barara magudunu li dauru weyu, salba goba bungua, ahen li rubu bai bungi, lariba loige guru.
2: Itera liya gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele luru du moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telau, aba ha hariya gu hama gua,
4: Salva ti amo. Ahen lungua, siati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina. Rarila loegie gurua. Afiño mamamu galuagu. Rula la fiña luagu bungiu. Salva leiti bungiu gueto. Ahen inao ni lube luagu hinsie la lung. Kei ania galali lube won luagu lira la bungiu.
2: Anaba hamuti gia hiwaru tia ha dagua baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
23: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariago.
3: Lagunhe ugiri le lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire gaduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumo, aba hariangu ha hibiri.
5: Ingira bay, wariha le ahinyumbi ya liya sisalbari.
7: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Yesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilonwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulu, lida biya murusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labau haadibu, aba lahure chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayabaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, larige lasaru Yesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Yesusu, da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
8: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenyenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Yesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti gine ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba tilariangu Pilato lulichuguni walu, aba lanugu ni Jose, aba lauburaguni tida aba gamisa harutu, aba lichugu ni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubai lubaru wa luago dubu. Larige la dauru ni umuha, lo aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, larige ranse hani lubalu weri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumu Pilato, aba harinya gulumu.
8: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oweni. Ouna haguba iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru hilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timahali meti lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larinyego Pilato hon,
20: baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba tihoudi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasu gribai luweyu remerago ni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obi ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
22: Anufu de dabuma, subuse kitu luagu ala uyenu kesusule, aga luagu uilagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariangu ni. Igo umarihi flasule gini, nubai lichugu. Aba mehidi mfurese, aba mehariangu hon lana disikyu, luagu sarali la. Lawanigira la rubakwa Galileo, nyeiwa tarifi, anihabu dogadu le lumbe nijugunika.
2: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hou disipulu, sunti anyaha laan luago uma, nige larufu dagu Yesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
23: Manuhu de dahuma, heba avisa ranyanani gulun hodi gali leon, lagunye bala harihana.
2: Dale houdi lubai urinha, ligia houdi hadage sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habah daguni le asustere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu telida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha guhon,
16: Harinya game logo dan la leun hala arum gariebu abala haya bilan Jesus discípulo aba hiberu hanilug ai la subudira gumadi matika tele wadimure habalu malwagu hufule silu madug lani kata hau
2: aba ti heresi biruni sudara hage sensu aba haudi adiga ile wagu bailarinya wagu hon iteralinya harinya goni kuriyo chilulumo dan le aba lobaiti haudi unsu discípulo Galileon luago ubuleme wagu belarinha ga Jesus hon lu houdi dati le hari bali Jesus aba hahudro gulu lousu ayahe la hadagya logo ti hafia luago ligia la aba leabi Jesus hawago aba larinha go hon
23: rula li sun upafu no cielo lu mobo heba lubai ti habugur gurige halil na sun fulaso adiga humanya nani me discipulo Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainariya gahon. Subudi humei, luago anahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
18: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luago Jesusu. Capítulo Aba.
6: Aniha uganu buiti luago ti Jesus Cristo le liru buingiu bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías
7: nona ngaje nona gele bubaragi lularan se gani uma luba biago agambu ti ago mala linda flasu magenda bati la linda aran se uma uma luba babure me daraku ma uma suruti luba
6: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambui la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badiseru niya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagirga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
9: Anite bayaba le gabafat mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga legidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad serbadun lau sefri sandu.
6: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine aban ladara gun cielo aban larihi lareiru sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
7: Ugi niro le kisi bini le aube ome bulanu bunda.
6: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen ve yunye hagana gwa anima alugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gie aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la deru nua huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariengu.
23: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
6: Logo aban weju, eibuga inalinya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigumaribai. Haguru nyati oura ligi.
10: aban larinya gu hon.
0: Higa ugu, falahumana, aba menadugun lo hadi ya hagurigi ya no.
10: Aba higiru nu, haseni furese furese, aban haudi luma. Aba tilaibu gu, Jesusu murusu ya, aban larihi ni Santiago leliru sevedeu.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Tidañanun

0: गो गिरी बुहलीला अबा हों तरह गो सरा गो गिरी गिया दरिलू मबार आया ला नी बेनब अबा लपुरी चिहनी उगा नुबुई थी लुम गिये थी बुंगी यू हों अबा ते हाया बुंगा दिर वगरिया बरू न हगिया आबा वगरी ले देरे गदाले लुगुबो कई तिसिया लुबे हचिलुरु ले नी लुबे हेसुसु लदग हिबे गिरी गिये Aba hagi daru murusu loe gen tablu gumuna, loo ginye le nye lubay Jesusu. Aba hareira giduni sandi ti nye ginye ti dan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gun lun le sandi boy.
1: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nye nye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
2: Kasa wago la dimre hitera la nabugo yenga le bungio la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio
0: subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gun hon
1: kasa wago hasami na reitera kate ti masa mene gube larinya wagun walu sandi ti le ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba Naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garewari guti luferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
0: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tuhanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
3: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lewi le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye. Lagubura hoa lisen su gumadi aba larinya gun lun
1: falabana
0: aba lasarun lewi aba la falarun lari ginyeti nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi nyenyin nu ginyeti sarago agubura hatinya lisen su na gumadi hama amu gafigo tinya nyu luagu dabula uara luma hama lani disipulu Ladiga saraguhanya afalaruti. Dan leharihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
4: Idalinya sa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
1: Hamasandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati. Niabia alu hanya haga figo banya.
0: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alu gide Jesusu harinya galung.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Kayera tifunage hayuna ro amisro hoti lidon aba Maria dale anihi la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye sinyati hayuna ro luti haigi. Le chilu ruba da lula nugunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ro. Mafa da hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon Tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binadu hali la diga tabosha gubay diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lue yuri emera agoni, eibuga inalinya Jesusu, Hau lani disipulugu labad na gwanadi. Aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
5: Ariha bahon banigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti la digun walida luwe yuremera guni.
0: Aba an larinya gun, hon.
1: Malay hagi dun luagu lemeha la digu bay David luagu abadan. Dale lalama chumbay, ligi ya haus son libi yugo. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atare la fadir bay leinyu timabay. Aba leigi no fein to sagrobon, tomaha wabon heigi no amu gurigi hawaidigi fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun, Jesusu, hon.
1: Lungu guri la digu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adigu bay lungwe yu ligiye. Ligiya, gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
6: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilisi huriyo. Nyinyi ti aban uguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni lun hadarirun lidurun abalariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab
1: Saraba rara mabaya hagibu ginesungu bai
0: Aba laligudu ninya ahibiri lariyenga on
1: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emeraguni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
0: Sun hagiya aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
1: Tulebe ibuhabu.
0: Aba latu leruni aba lariidagu. Aba ti hafri dun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Ido me gien, lobo afuru gu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye luboy larida gu agudun, sun sanditinya aba hagura gu hon gu luagu, lurungu haguruni lun larida gu agudun. Danti hale lariya harihini, Aga wagu banyan sifiri guguri batinya, aba hahudu ragun ligibu ginye, aba hagua ragun sifiri guhada ginye harinya.
7: Lira upungi upuguya.
0: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyi luboye, Lagua rahon ha umbanya labusen. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launahania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun ha sagahan sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhinyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru huriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalem gine, aba harinyangu.
2: Wugri le, ani he Belzebul le mafia le habu te sifiri guguribate luma, laulo bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti laguarun Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
1: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia, mafia guanargu. Fulmi aguar garui hanile afani raguti lun, agenda guhamagua, laguni chaguba. Ani sinya begin hadun aru idu henyu keisi du henyu aha ya fani nago ahi hamuga ti afani nago wa mafia la genda wa meluma wa sinya be la dura no la gumu chakwa gu le rugu be lira uwa ti niya ba lule belu no lubi wa ba wuguri le here te lun la nugu ni lila gu ahi magura gu la wuguri le here te ligia furumi itra rugu yin gayara la libero wa ni lila gu ni naru hau La ugayana la ferud no wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hatimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferud no wala fiko lira. Lere deruba haduno lun sunda.
0: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. La rigien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba here derun bogudi. Aba hona gudun luago. Hati nyuba nyege yegu lao Jesusu, aba harinya gulun.
7: Anuha tia bugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
1: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lao, aba larinya gun.
1: Anyaha nugu shun hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
6: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba latinu Jesusu tidun aba ugune to nye imbo dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lao hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi tunuru aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labo chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dubeyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinadligia. Anehin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malu buidu aluba hou tilita agien. Anehin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uruwa wen, libri san.
0: Aba ti larinya gun hon.
1: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelere derube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
1: Huguya, subudigu da lali bungi yukate ya ramu daguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakate iluagu tilarue ha hon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala la nichi kupi kate ile harihubay. Dame hagambu, uwa lamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungiyu, lunferud na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itera linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anyen gurigia, itera hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itera hanya ke ilo le abu nu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon ke malag le lubai, Medere buguntia, nati lehocha waguniwa o hei bahonu la luegen lereru bungio, aba heferi diruni hafie, hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio, gamalumon, Weri ti mati hafud no lago kati le lani na ibagari le. Aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagiye. Gama lumo, anya higia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gine, kailila nadu le ichigo bai darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osan.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gine aba gafu wa tabu gine lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun, munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bai la. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bai la. Agariga iruguba ya luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lule hagambo bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aniya gatiginye Jesus.
1: Itaralinya lului habungiyo, Kele susar dobe lu aba wugure le abu nobe lila nadu lida mu. Ligia meme lu aruma gunyu la, o aga guduwa nyu la, ari abu la yebe, o we yuwe guyebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Muwa gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bi laruwa ha bungi yo. O kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosu tasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida nge ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumon dan le labu nu aba la weiri dun. Ligia weiri ti mabu yi tida ge sun hidru gaiguwa tu to lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liyaha larufu dhaha Jesusu logu laruwi hampungiyo hon lau sarago himpulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hampungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura gwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Keimo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni yasungrige hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du natido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu Tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
8: Maestro, meberese kutu pusala uwadipire kuala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagun.
1: Manibu, derege de guaba.
0: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ati larinya gun hon lani disipulu.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
6: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. iba gue na ligia lungua lau dibu. Dale la rihi balin grigia ligia Jesus udise gine, aba leiba agu lubarun, aba lahu duragu ligibugi, aba laguaragu lung.
10: Kasa wagu bemetera wamu, Jesus lirau bungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung luagu liri bungyu, lung masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun.
1: Sifri uribat, igre bay gurigi ale.
0: Aba lalig duni Jesus.
1: Kabir.
0: Aba lona bun larinya ga.
10: Lehio niña, ladiga kibetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaitinyayi nyanu luboy sarago buiruho. Aiga nyei logo wibu, aba hayumura gun sifiri guriba tinha hagia lun, harinha ga lun.
10: O na bawado biru hara, rubo uma un luwe beliru hado.
0: Aba tilitu gu Jesusu uma hon, aba hafuri dun loi grigi eligia, aba rebeluru hadon buiru. Nyeye nu hawara ambiha milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu aloe gen wibu, aba haburu ha barana hon, aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni girubali ambuiru hagi. Aba haiba agun, aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigia arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyin lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigia le meha gawagu bwe sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arihi dagwali. Aba hanufu de dagun, hati arihu bali. Aba habahu dagunile asusere dubwe lun grigi elebu gagawagu bwe sifiri guribatia luma hawagu tibwiri hu on. Aba ati hayumura guluga susu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubwe esusu tito uguni. Aba layumura guguri elebu gagawagu bwe sifiri guribatia lun lidi lun. Mahati esusu harinya garaguti lun.
1: Bei babu bi un hamon bidunhen. Aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bundi ubuagu lau lugu de me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bi Jesusu, logu lida sun fulasu de kapolisi, aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan lela giri budu bi Jesusu, tida uguni lugu bafuru guginye duna, aba hayabu igua, durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumuragu lun larinyaga.
11: Anuhi nira utowe. Kemo bishika buha butogo arigito gotamuga. Ani gabagiri tukuyame.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti. Hamuru daguni Jesus. Hada anti sarago grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Duzu irumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru sarago hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada sarago grige. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinha gutum guarugo.
12: Lauro gumena guru no la dira gu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede num lesen ahito tuei. Aba tasandira gutum gua, logo areita gua ulan. Aba te, la sandirum Jesus, logo areita gua gu dalilan grigi lau lubaf. Aba lagara ragun hawagu grigi ha. La naga guia banha. Aba lalig da ha, larinha.
1: Kaguru bitu agu na daura gong.
0: Aba, harinya gong lani disipulu gulu.
9: Haria gupinya te luki be grigi ya alu agu mulu gihanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
0: Aba laria gong Jesusu geye gulao, alu haka la aguru bi luagu. Aba, ya bi uri tuguya, adada garena lao anufudi. Subugi yun te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gien, Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba larinya gun Jesus utun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus wadimureha. Lige hayabu in lubi egien wugiri lebuga nyubi boi ougei logu tisandi lira. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
3: Hilatia bira, igira gubebe maestro lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesus ule hariangu boi. Aba lariangu lun wugiri ligia.
1: Manufu de daba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubi yon wugiri ligia, aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku wanya aguara. Aba lebeliru aba lariangu on.
1: Kasa wago harencha ayaku waburi hukui ya itera. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafuri dagiduni ya Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguchi irahutuma tuguchu hama ha nyundi banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugiduni tuhabu, aba lariyangun tun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uhuru, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige ha nyimbai. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahudagu hamani ni kaun. Aba ginye lariyangu hon. Lun hichugu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye. Aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragu hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba hariyangu.
7: Alia funasan la frendere grigi le sunle? Kasan luyeri lichua ule luagu bai? Ida liasa gayara lubai la dagu milagro? Saran fangai gale tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lita agen hageira o haduhe la otila na la haba.
0: Ligia lasi yanuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luhabu hawago biyanaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lariyigien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu dahaina. Aba launa ha hawagu duu sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, ni kata logu haibugu loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa tiginye hon.
1: Namele hebelu rutidu aba muna pusura, Reide humani inti da meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui humani lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humani ingien, aba me hafuri duni kaliti luegien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani kei hadari ragu honwa, nienaren hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse ragu dunia songu rigia, ma weinu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongrigia logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
13: Saraya huale abati sebei lida ge oveni, lige lueni be lubafu.
0: Hibiri arinyaga.
7: Elias ileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le, aba lariyangu.
13: Huale meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai, ouna hali meha erodisi adagri huan. Aba lagaraguni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi weidio. Aba la nugunu Herodes lumari. Aba meha la niña con Juan Luon Herodes.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere kudun Juan tun Herodes. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumon siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodes luay. La duga aba la wuguri richagwati ani sanduti Juan. Aba te launi giruni. Lausu dalan la gamboni Herodes le la riangubin Juan. Aba le rederun ibidio galun gabalan la dug. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinuni Herodes tichansi. Dale la gufulirumboi Herodes irum. Aba la dugun fedu hong kumadi matinya. Ama habuti gusudaraga. Ama amu grigia. Wailguti hagali leva. Aba tebelurun tiro Herodes nyingi. Luboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri habai le babusa runuma lichukubu.
0: Runumu tilereru untu luagu lichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuridun aba tarinya guni tu tunguchu.
15: Kapasa namuri ha luma.
0: Aba tarinya gun tu.
12: Amuri habi lichigu huan le pati se habi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye luboi uruwe. Aba tarinya gun lu.
15: Busena lu bichu ni lichigu huan le abati se habi nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru ta gun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu luboi la le tamuri habai luma tu. Frese frese aban launa ha urue aba sudara la udimure lu la nikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba la diru ni lichigu huan. Aba la nikuni lida aba asiet. Aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan aba hayabu lu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesus apostoli gu li dage hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahu da gu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Igo ugu. Kemu we mera wali dama fulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu nilun egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesusu tida age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba laguna serun arufu da saragu kate ihon. Lan letari gali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gu lun.
14: Tari gali tia. Eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pao di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lupeji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
8: Bayara tifunagi wodi ya gai hapei hon. Usei wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hon fei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lun.
4: Sengu fein hamabia uduro.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati yu. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gu hon. Aba lanugini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hamabia uduro ha aba larihu sielu. Aba latengi yuni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulichu gunu hon lani disipulu. Luhafare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtie sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengi nya numilu wuguri nya aigiti nya baugu din hawaii wuri nya hama irahanyo. Abati ladi na gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya abali din logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida arudu na uguni hau disipulu. Jesus urugale buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhale la honlun hehewa ladiga abaru nye la garabali. Lubalaruga abalidi Jesus awagu aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hawa. Dale harihi bali aibuga ngibu wa gutuna. Aba haritagu logo ufi yon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamutu. Aba hanusi dedagu. Aba ladimure ahon, aba larinya.
1: Ganiku huma ei, manute da huma, aule.
0: Aba ladinu, ibu uguni hamu, aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilau. Adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafulan lu sunkate. Lererugu hani. Aba hanyoro guni duna, Aba hachilurun hena sareti. Aba hagirunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu titage ugune. Itara asubugiruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tita habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Kuburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe, aba hicha hon saliti ya umat, aba hamuri ya ha, luma, lungu ligirunia, lurugu hagurunu sanditi ya hagia, luagu taru ladairagu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati ya lilurudu moisesi, a Nyubu ibanya Herusalengi logo Jesus. Aba harihi logo, anyengi la hada ke disipulu go magufuli ruti ya lao, echu nilelani na arumadu niligibu gengungi. Houti ya machibu go hamoi hahapu. Falaha motifari seo go hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga hagia lao echu nilelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi ibanya machibu go hamoi hahapu. Anihi buriginye sarago luwiyari echu ni hafalaru kaibure lachibuni oweru saudiyoru baulu asie. Abati haligudu ni fariseo guhama adufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lu.
4: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launabunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubai huwago lagu biangu ala higibu. Lari yang hari, gerigi ha, hayu maru rugunya hici gay nebe seino, ahun tu haniki tisa tu noi. Malah ti hau tu ragun no, ladega lari rugunya hakumat ni wuguri yang harufu dah.
16: Aba lari nyagun Jesus.
1: Igre homale lugumat di bungiyo, luha falaruni binadu hakaburi binadu gerigi. Lasi bunu asaudiaro, wero luma kati libe inalera. Maestro rugunya buitin huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anabagu tiyo lagubri gu hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara lala arinya gu ama griga lo lugu chiyo to lugu chon, sinyati nedere gu nibo, latiga sonle numa bayi arinya gadina lagu lun lan nishiku ni lo bungi. Lagu furumi guare gu lan le arinya gu ti itara, mama li lan lun ti litere gu niya lagubri gu. Laulira, Mebege gudda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ya haa nyeibanya aba lariyengu hon.
1: Agamba humana sun hugu ya kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange lanigi grigi ya ligiawia da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia Aba lebelu rumuna dun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba lariyangu hon.
1: uati sangu furan da homa, uati sangu furan da homani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungio, la diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengia abaya lafri don lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun egini ligibu gien bungio. Arinya gatiginye,
1: anati le afri do belida gurigia, via da gudalu muti ligibu gien bungio. Ladiga lida gien gurigia, otida gien hanigi lafru da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien hanigi gurigia liabi, ligieti avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tiragu. Aba lariangu Jesus tun.
1: Nuti nedara gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runo wa fein hawei isanigo lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Hagu habon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimure hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagin abirag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagin. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu Galilea. Nye hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu ni luha bu luagu lun lareida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nye ingien lau hawai bridi. Aba ladaru bia lirahu nyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nye nye lau arure. Aba laringi sielu. Aba lagua ragun, aba lariño.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladara run larigari gu magamba di kiligia. Aba tangi chunyenye, nun ladimu rehabuidu. Aba lariño gu Jesus hon lu, mabahuta gu hamani ni kaun. Tatuma lariño gu hon lu, mabahuta gu hamani, ligia tuma habahuta guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba hariño.
7: Adlita lumuti sungati buidu. Garilu, la gamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
6: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. Ladega uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawagu umada. Ladega anyahi hata agien, dise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
4: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
14: Sedu.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. aba ladi nutido unguni hamalani discípulo gu aba hodi uburugu dali manut aba hayabu ifariseo gu aba hagume serun asige ne lumu Jesus lunti auchoguni aba hamuri ha lunu larufu du aba milagru hu sielu aba lawara gu Jesus weiri aba lariña gu
1: kasa wagu hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni naran hau lagu marufu du be la milagru hu
0: aba lidiru ni Jesus aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafu ugun lagun bule hamuti discipulu gu anugu aigini aba rugunyu ti fein hama ti na uguni aba leveri dunia Jesus lariya gahon
1: goni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodase
0: aba hariya gu discipulu gu adangwa
3: ladate manugo ma fein lariya gu baitara
0: aba la sugu diruni Jesus harita gu aba lariya gu hu
1: kawago hariya galo agu manugo hama fein Ua gali gufuna da huma, me fen huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gom hama li san, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu ugurin. Atrin yon faninha tau ti fen habudun.
0: Aba harinha gu.
3: Duhus.
1: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atrin yengi a faninha buin habudun.
0: Aba harinha gu.
4: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layurma rugu lun, lulaguru luagu. Aba lubaiti, lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinha gu.
7: Ariha no mute uguri, gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, eba agwe.
0: Aba yalichu ni Jesus luhabu, logo lago, aba larihi grigi eligia, lau, koniki. Aba lareida gu, aba larihi ni sunkate furam. Aba lona ni Jesus agu yu, arinha gu inalu.
1: Ebelu rabati uburu gu, marinha gu bei meluni aba nyi.
0: Lari gie, aba lidi Jesus haulani discípulo gu lito ngui nirohi flasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gu dunia lani discípulo gu larinye ga hon.
1: Kata na san harinye gu gurige?
0: Aba hauna bu harinye ga lu.
4: Anyahi ngarinye gu tinye luagu kuan lale abadi sei habai buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahi gini harinye gu tinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinha gun hon.
1: Anti huguya, katana ti lida harita gun.
0: Aba larinha gun fedru lun.
9: Buguya Cristo bai.
0: Aba te larinha gun Jesus hon, lumarinha gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinha.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo warugute. Weiri bai hichi gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yume beresen ni nao. Itera lubagin houseruni na habuti go fadri go hamaru da tinha liluru do Moisés. Narinha hare hon, lago na farua balahi lago bai, gama lumo, na saru balida gen oweni lago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinha gu nile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesus, abalarinha hawagu lani disipulu. Abalebe tu ni feduru, abalarinha gu lun.
1: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesus hon lani disipulu gu hama hibiri grigia lu hayara fadun lu aba larinha gu hon.
1: Le busenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai, ahinti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuege, luman luege ugano lani na salba runie, la salbaru bai gagi hula lu kurige la ganyiro ni sumu bau le fer di rome luani uo te ni kata lani no bole le gayara ti lishi gu ni kurige luago te sefron luani le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen kurige ya muwa na tia ani gafigo tia ha na nego baginye busiga no lao au le ugori garo wergote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan
6: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña que tiguiñe Jesús su hon.
1: Ni naran hao. La guanyaje la jata que haya baña guento. Maun y baña darí jarij ni la chilo no la rúa en jabung y lau ubafo.
0: Si si ve yulari guiñe, aba la nugu ni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut. Aba lamu ya dago la rihiñe agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, darilun uwa hama agrige ubowogo, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini, Elias luma Moisesi, ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
14: Maestro, lidadan avahala ya, adiga ama irwa dibasen, aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu, ani bidia tilu feduru kala larinya gubi. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura guhao, aba lagambunua aba umala le lida geduro iligia le arinya gubi.
17: Ani hangiru le isi ye boine, aduga humoine lumboi boine.
0: Lida ora iligia, da le harinhi boi, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le arayre ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagulun, mabahu dagun hamani le harihi boi, ni ka un darime sara lilida ge uweni ligi ele wuguri garu wugut ligi harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hamagwa kata inlafuna asa rubai lida ge uweni abat halug duni hesusu harinya galu
4: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti laliabi Elias ifurumie lubara ge liabi le Kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon.
1: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibalan nyubi furume ani laranse rubilan sun kate. Kagya tarinya gubileneru bungyo nuago awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu du ninya larinya ga hao.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lounabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
11: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani haba sifri uri batiluago, merere ugu tela. Nyelu muti larego de sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulugu, lu hasagro ni sifri uri batileluei, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyegu.
1: Gurigi mafiena ditinye, atribuisa adalu neredero ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudumi irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafuri ha hakuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugun oduno rugun la ebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Sun kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagomu du na finye.
0: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya kutinya logu hilala. Aba lari kutini Jesusu loe gen lukabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu muna don. Aba hali kutini lani disipulugu dale habu goroga anya luma aba harinya gulung
16: kasa wagu sinya wabali sifri uri batilgiya sagara
0: aba larinya gun on
1: lugundu libe sifri le lauru gunyi furi egi luma yundaro ni lubungyo gayara la lafurito
0: dale houdi nyingi aba hasguru galileegi
16: mabusa eruti ti hesusu lun la subdirunwa halia yenla La diga la rufu de la hon lani discípulo.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Balan,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani he isi si hati daga ile twago na daga uoti ikata na sa rubungi.
2: Abati tanie gu Maria.
3: Lidamu na bure me bungi unugui. Adaga leile baniye gu beinao.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi uubu hudea, abata beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abali abi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
4: Binila adibubungi usugu hausun hinyarui, binila aliginye irahile bidamboi. Kata inya dina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abatitania gu Maria.
3: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu yale lidamu. Umagi yale, harinya gubasungri igi luagu fulesi iwadi nama. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abaladiga niyaha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti yalau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idara galumuti ya Israeli na halu buingu. Ularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ile ladiga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Sakaria si luagu keiliri luguchin. Aba tariengu luguchun.
5: Ua, abaleri.
2: Aba lariengu tun.
6: Kagie wagu, ua tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
2: Aba halige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, Aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba ta weri du hanigi sungu bai, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakaria si, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba ta weri du hanigi besinagu, la ukate ile, aba labahu da gukate ile lida sunfulasu, lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa, Haringa
6: kata ibeifuna saira hule adiga rufu dalumutu bungi lubafulida
2: abala buinchu Sakaria si le luguchi irahu ligia lausi firisando abala gumeseru arinyaga
7: alao hawame wabureme le habungi te israelina ladiga nyubi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun David le meha lubuwe Itraliya meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habuma yawon. Itraliya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la lue lidara dunle sandu bai. Anihale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara baila veseri vidunlu manufuten. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongwa lu, su dale wabagari dubai.

0: ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio ladiga barase haba uma luba waburem subudiga da bamu gai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigudu bai wabungi ute li leiti wawagun sielugi lau nisi habu luma lugudu me habu lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la du de hani wai bugun lidon umale lanina darangile
1: awairi deina ligia irah ligia awairi deina ligia ginya lida sifiri abalagano lida flasu magaire wati dari lumon veyu le la rufu da guba ilungu ahon israelina.
2: San Lucas capítulo 2
1: lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto Luhaburi du sun grigia halabuge banya luguma di uruoi romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribay belen, lenyi lubay laguru hoa Davidi, keile la duga wagu lubay Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburu dun, uratuma Maria, to gadara du boluma, lu hamari dun, ani dagaina nyon. Dan le anyaha la nyin Belen, abalachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru du ni tigira manyi, abatoburu guni tida lagay, abatarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigun, ladiga uatila ubaru hun tida haba chiludugutinya. Arabu bongu di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon, abala rungo gadagudun, loirigu bongiu hao, aba hanufu de dagun, abalariengu angeli ligie hon.
3: Manufu de dagun, laduga anihe yoganu buit nanugun hon, lebu na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la abasal baragule humo unye la deira David, Cristo le hapureme. Que le segni le narien goi hum, adale rubai raha ligia uburo gotida lage, ron lida haike gile ibiani.
1: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeli gu luruga bufurumia ti angeli, abahichu gu uweri gu nilu bongiu hariaga.
4: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana.
1: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun sielu, abaharinya guhoniri mudun hamagwa.
5: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi uvo.
1: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ron lida hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao dagunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi laule harinya gubay honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihibay, ladiga lasuseredu itara kei larinya maguni wa hon.
6: Luagu lividu veyu, aba le recibiru ni seini tuagu lousterun, aba lichu gun Jesusu luagu, iri me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru du bungiu,
3: sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luabureme.
1: Abalubai tihodi adagara gdei le wagubai larinyaga liluru dubongiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, luagu mongwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Dante lejou de Bailagubrigo Jesus lá o templo Urugum, Lularufudum, abalou Johannes e Meon, abalitio Guatenquiruni Lubungiu, Arinhaguina, Ligia.
2: Nabureme, Gayara Halibigiruni na Lu nome Laudarangilo, ao Lebubuin, a Dugagum Fulibali le Frama Sebubuin nu, Arihanali o Asalbaraguile lao Nago, Asalbaraguile le Bona Habehon Sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufu du ne inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini dunia Simeon abalarinya gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahu le, lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kai si aba sen ile lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lirau penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedinge irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gaderi ven gaderi irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribi dalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gonflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilumu tibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahou di sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumu chu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidin yonhon lagubrigu. Harita gu yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohei. Uruoveyu loegia ligia hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagiburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
8: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun. Luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani le larinye gu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme lagamba di ho. Abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
1: Lidali kensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hongurigia, luagulunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
9: Agambu wati aba umalani, agura halida fulasu mageira wati. Aranse muma uma lubaba gureme, taraku ma uma suruti luba, labuincha wagudu ba son fulasu wayake. Son rubu larari da vagutuba, uma brile segebe lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha baibungi yuhono.
1: Dan le hayabi seragu girige luhuan lu labadi seruninya, abaha larinye gunhon.
10: Harasan hewe huguye le, ka arinye gubayhunga yara la hesefurun loe, laner me abay chuni le yarafa alibay, igira humay binadi gaburi. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logo gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Aba me lagu dun.
1: Abati harinya gu girige hagi ya lung.
11: Kata iti lumbay wadigani?
1: Abalarinya gun huan hon.
10: Le biyan bay simisi, lunti lichu gwa balun le uabu niya balum. Le gaygi bay, lunti lafare yanguni luma le maygi bay.
1: Nyibiti yangin agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, abaharinya gun lun.
11: Maestro, kate lube wadigani?
1: Larinya gun huan hon.
10: Magubur ha huma, loge le lumbay hagubur hani.
1: Arinya gatinya ginyan fiu sudara gun lun.
5: Agiye wagiye. Kagiye lube iwa digani.
1: Laniye gahong.
10: Magidara huma ni kata ni kawoi. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigya, medera gwa guduha, arito goluma alugidago hongwa ahi huan lubei kristubei. Aba laniye gu huan hong.
10: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boi aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie Kristu be. Gabafu timati nui, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu, luna laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife, aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladigubai, lubarage ladigu erodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru ni huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubei Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
9: Ukuya nirelde, le hisi eveinu, le aubi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
12: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
13: Ani lirego bai bogiu. Saligo ke dabai debule feme.
6: Lariga Jesusu lun.
14: Tani hare lerenu bungiu. Mama rigo batau fein habagari da gurigi. Habagari tu baginya lau hagunfliru ni dumure le lariga bai bungiu.
6: Lariga bala nugni mafi Jesusu luagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu bogo gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
13: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
6: Abalarinha gu Jesusu lun.
14: Dise ba noi mafia. La dega tarinha hare lenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu durogua ani lurugo baginye peseri vita.
6: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudini tablugu templu aba larinha gulun.
13: Ahin lirugo babungio, chugo babungo yage lungunabu. Adega terinha lereru bungio. Lona habaye bungio lani yanghen ligu, lunghuni girunibu. Anugu batipu hahaburugu, luida chugera gubugudi lagu dubu.
6: Abalarinha go Jesusu lun.
14: Tarinha haneginha lerenu bungio, maucha guabai abure mei lebu bungio te.
6: Tanti lema daihali mafia kaba la luwoye di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa lagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidun haligili sihuriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha tida leren ubungiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladan rubarun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
14: Anihi lani bongi Yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigu arihi ni hongu marihitia. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sa ibongi yu hongu rigi.
6: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templurugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
14: Gunfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
6: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
0: Mama sale lire Jose le.
6: Aba lariyagu Jesusu hon.
14: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababonguwa. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaginha ya bagaira.
6: A bala seguir o dimure a larinha.
14: Nenaranhau, logo a laniaba profeta, eresse biru at buido lagaira. Choro no mute, logo a nhahin lame ha sarago urinha ha hilago a nhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Itabi mahu la huya logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias itumo ni aba hada ge urinha hilagwanyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hitumo aba toaga nobon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehaginya sarago gawagu tinye lepura Israel lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginya, arida wagwagu duti lwedi gen na aman le siriana.
6: Dale hagambu bali sunha nyibanya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba laguara ha itara.
15: Igira baba, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adere shabawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirabu ipungyu le sandubay.
6: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
14: Maniba, furiba lidagia wogere le.
1: abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugeri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafri du li dagin mabule seru galei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai aba harinya gun hama ago.
16: Kaburi sa dimure ile. Adimure tu ugeri le lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafri du.
1: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafri du Jesusu ti dagin haligi lisi huriyu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajuma nago lu Jesusu lu larei da guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba la denha lu abiru, aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habien, aba hanagani lu Jesusu dan le lali duveyu lu larei da guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagien, aba larei dago furume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
15: Bugu ya lira gubi bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri gu uribatinya hagaya, migiru lumuntinya lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lenyin lubai busete be herederuni loi lidi aba larinya guhon.
14: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungio hon lila na libiri fulas. Ladiga lun lira no na hawa.
1: Itara linya lidi apurichi heina tida buri haligili si huriyu Galilea.
12: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bai henesa retu, abati hayabi saragu gerigi adari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage hachiba hayon heseni abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon abalarihi gulun luladise du murusu luwei larubeya abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu danhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi ladimureha aba larinya gulu Simon.
14: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
1: Larinya ga Simon lu.
9: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye bu, eni manyungu ti wa nikata, kama lumu nke buguye lube ya rinya gubali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha, tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai ugunin dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
9: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyungu nile hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
14: Manuvu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba layumuno gulun itere.
11: Napureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
1: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
14: Busen tina, arei da guaba.
1: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
14: Nyuduri guaba aru da guabungwa lun fadiri, rubi me idewe se le wagube larinya galiluru don Moisesi luago barumadu. Ariga hamamu gai gurigi aluago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furidu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyumbitia lida ge lirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wagurinya, barina aba waguri, dereg dagwale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyindu bay hesusu, lularihini. Gamalumu, madari ti halige bela hebelura, ladigaki begurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyindu bay hesusu, abahareira gudini sanditi, ti dalubarari, ligibugion. Dan lelarihi bali hesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sandi tiligia.
14: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu da tililuru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
10: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti hesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
14: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Naruhu taliti hun lagu gayara lan ferud na nafigo, aule wuguri garu warugati.
1: Abati larinya gulun le sandi boy.
14: Saraba, barubun bubarari, baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
17: Ariha adiwakate wairi guti ugunye.
1: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida geflasu ligia, abalarihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyi luboy laguburaha, abalarinya gu Jesusu lun.
14: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninyo notisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
2: Kasa wagu heigi behama agubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo utia.
1: Larinya ga Jesusu hon.
14: Hamagati ya banya memegi ruti ya surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alu hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
18: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
14: Kayara tifunaginha, hayunara gudunia gurike haha misera han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
1: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
14: Uati ibu guti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri tilun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binaduhali, feri di meti diwen, feri di me guero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri, itara luba le seri vidun guero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobinado lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buitu matu tobinado.
12: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, leluyeyu remera aguni, ebugay na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon,
10: Kasa wagu hadiga wadagu le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
14: Maliha gidga san lwagu le ladiga bay Davidi lwagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hawara banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigga tidagin fen toh sagra ubon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hawara banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be lumba yin heigin tidagin fen tuguya.
1: Arinya ga tiginye hon.
14: Gabafutina. Aule wuguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera aguni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagli, abale belur Jesus tidong haligili si huriu, abala gumeseru arufuda, nyiin aba wagiri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didaluweyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luhu girile hilali bay uhabu.
14: Saraba, rara maba wakibuginya.
1: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
14: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luweyu remera guni. Buiti o di uribati, la salbaruno I bagari o di lagidaron.
1: Abati la ria gunie Jesusu sunha geegu boen lahu, abalarinya gulu ugiri ligia.
14: Tuleba I buhab.
1: Abalatu le runi, abalarek dago. Hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alig dago hamagua, idalubalaganyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalagua ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, hada geha umayan laguara apostologu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afa gubei luha wanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau loige uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, Alugatien sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga areida guagda lumutie sungu bailau lubafu. Abati larihin Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
14: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale laruin habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay guento, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahon grigi nuegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nuwege aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabugu hugiele risibai, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabugu hugie hakimule banye, ladiga halama chuba. Fugiabugu hugi haher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabugu hugi adale hadimur hasungriga buitu huago. Itra liame hadimur hagucha gu buitu huago profeta gujeti. Anihan erenu hon hugi le gambu balina. Hinsi hama hagani hon, adiga hama buiti hon hayere hebubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugi me hawago anabugutun. Ahin agayu ha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginya le abma loba lun. Le anugutu babita boy, rubonginye bisimisi lun, furume warigle amuri hatibuma, ruba lun, le anugutu bumege, maluga boy luma, le kate le babusa rubi la dugu bun, le gala baduga hong amu. Ahin harigunya nulubay, insi habubanya hong, insi da hong, ka buiti haduga bay lau lira, la duga ibiniga figo utiya, itra linyagin haduga. O ahun la aduga buiti hongrugu ha aduga banya buiti hong, ka buiti haduga bay lau lira, la duga itra linyagin haduga ga figo utiya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti hadugu bay lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo tinya hama goa. Agura banyu hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti. Afure dehe huguya me. Magura bahanga ni kata lewenyo goa. Itara luba wire la hafayiru waha luma ge bungi le inyu gubay. Ani lirahin yu badungi le tima timati. Ladiga ligia. Fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia di ha huma, masia di ruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon, lichi guba bungiyo sarago hon, ladiga ba hon kei guberi ga hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
14: Gayara tifunagi la dunte haba marihinti lila di. ma hegua tu babiango bai lidon aba meme hoyo. Ua teni aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibini ahin lagumu jalaturia ha, itara rugu bai kei lu maestro. Italinha gayara buban le lera ra ifile lida bai lagu bibria riha, ani masandi gumuti durusu le lida bai bago. Italinha gayara lubai barinha gon lu bibri, sagane ilira ra ifile baguru gubai, ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biango ti gibu hugi le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamu gabari hini lera ra ifile laguru bai bibri bai du lu basagaruni. Ua ti tidi buwewe buiti lunguri balanli. Ua ti ginya tidi buwewe uribati lubuidu lanli. Sun tidi buwewe subudi wati luagu li. Matu hau tu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinya gubai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga luagu legi bebe titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa wago harinya galwago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani adiga li le nu bay bay. Itra linya ke yama wugiri le abu na gu bay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba liyabi fuludu lau ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahi gisha la diga lwago nyun la ebu derebu guti. Ahi ti le agaw bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abun maru luba ligibwa gusagon, ma wago buriga, danti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere itu agon, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubai.
12: San Lucas, capítulo 7.
6: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, Wairi tilisye lu, sandi musu ligia, jarafa li lu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hadage wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilu musu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi, harinya galu.
16: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsye ti walu, ane ligia guana rugu, abuna guagada baru waligilisi.
6: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
14: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Rugu bai dimurei, abame lareita gunumusu. Laduga au ginye, labu enyat na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyengu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale narien gulule aba liabi nyibuiti. Dale narien gulun numusu lun la dugu furme gwerig katei adugalumuts.
6: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali, aba larien guhon.
14: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya ugiri le.
6: Danti le hachilir bai ugiri ya ha, Nyindu bai oge Jesusu larigon lubion ofisi arigda gwali lumosun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyindu abu naha tuma, Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larinya gutun.
14: Mayahu wahaba.
6: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larinya gulun hilali.
14: Irahu, bu narinya ga saraba.
6: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni Jesusu tu luguchun. Dan le harihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, Aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu aliye gina.
7: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
6: Aliye gatinya ginye.
19: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
6: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olow. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hada ginye, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, Ahin ligia lubai Kristu bai, le lubai liabi, o ahin la, hagura bahaba lubai amu. dan le hachili rubai, le nyi lubai Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
11: Lone he diwa huan le abadi sehabe, aligdabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura buamu.
6: Di dameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, di dage hasandi, lumha sufrirun, lumha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginya saragu marihitia, aba lubai ti laniya gu hon.
14: Hey ba, hani ya gai mele hari hubai luma le hagabu bai lung huang. Abahu ta wame lung luago ariha ya la marihitia, ebu gan ya la maibu gutia, arida gwan ya la lautia lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu ju gwan ya la hilanya, luma luago lichi gu uganu luago tia salbaru ni hongu demeti. Puleste wati ginya gurigi le meferi di robali la finya nuago.
6: Larige hodi, habu galun habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, Luagu Juan Hongrigia Lariega.
14: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati. Aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayari ha. Aba wuguri tau daugwa wendegu to. Subuti humunti luagu hala wendegu banya daurego, agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, ka hindi bayari ha. Aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Juan, gie ona gele le wau beterinya gele reno bungio. Nona hanyo nona gele bubara gie, lo laransi ani uma buba. Kainarinya go nihon, uwa gele profeta weri guti loi Juan hada son gurige. Ani lau son lira, weri guti mati le una buti ma bai lida la ruwe ha bungio sugo lau.
6: Dan le hagan bubali son gurigia, hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinya gun, lo agurricha la bungio, la ularinya go liyum luge Juan, Luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigie haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba lariyagu Jesusu.
14: Italiansa hagabri grigie halani natanle, kansa ale negabai. Itrahanya kei irahanya ha nyurubanya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon, mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea batise ya bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo wargati. Le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, kata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela digu pi bungi lau lichu lau.
6: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Abatidi, lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu orugu,
20: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subu diri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
6: Abati laniyegu Jesusu lu farise uligia.
14: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
6: Laniyega fariseu.
20: Ariyega bainu maistoro.
6: Laniyega Jesusu lu.
14: Nyenye nubiyan uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi dehete. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuri di hati ligia.
6: Lani aga Simon lun.
20: Lida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
6: Lani aga Jesusu lun.
14: Rishati le barinya gu bai.
6: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
14: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu. Aho tuguya. Tugo tu ibinyi hemeti luago nugodi. Liganarinya gubaybun luago aruhu dalani luweni tinsi hebu luago ferudna wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferudna wala mibeti insieni larufudon.
1: Abati larinya gu Jesus tuguri tuguya.
14: Ferudna wali bifigon.
1: Abati hagumbe seru. Amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi arinya gahamagwa.
17: Kata isa wugiri le. Ibin lubay figo ferud nati.
1: Abalarinya gu Jesus tuguri tuguya.
14: Salba wadi bulida gin bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangilanya.
12: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kata ile, nyinditi Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu, nyinditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
14: Furiti aban abunagote abunagolila nadu, dale afurheina lani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugregune asigretin, aba higini dunuro. Libiri, aba labrunha labad nagondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrunha libiri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchubay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abruhati lidon mua le buiti. Tan le la winamu dubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, laniye guni Jesusu kate ile, aba lariye guhon, lau umala li hereti.
14: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hal gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
14: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hame bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, luin ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, luinginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
14: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungiu. Ila uti le abruha belidan uma. Agia gurigi hagambu bali lereno bungiu. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finron hama. Masalbarun hagiame. Ila le abruha belagano gondubu. Agia gurigi hagambu bali lereno bungiu. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumon malagle tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsundan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abruha bai lidun hiyu. Agia gurigi hagambu bali leren rubungi. Gamalumon, murusun ababule ideina hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubaule. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahinti lila nadu le abruha bai lidun mua buiti. Agia gurigi hagambu bali leren rubungi tawa nigi buit. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
1: Aba laniya gu Jesusu.
14: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gu lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma furan gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gu dun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu le nyin lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
4: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
14: Hagambu balin lenen ubungiyo. Ani adiga hama ile lubaybay, hagi anugu chubanya, hagi anamuleno.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
14: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahi inogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garabal here tihau lagunurugo aba lagume seru duna ebelu hatilun agune jarafalu hadibirugo aba tihodi agagu de Jesusu aba hariya gulun
16: maestro maestro wadibiragua
1: aba ti Lazaru Jesusu aba laden halu garabali luma lulugu di barana aba lagal mugadun aba darangi lula sunkate aba tilariya gun discipulu gun
14: habesa hafinya
1: aba halug dagu hamagwa Lau anufude, luma tuwaini anigi, harinyaga.
3: Kati funasa wugirile, gumadi lubali ngarabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wugiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wugiri ligia, hausifiri guvuribatinya, madalti dagu, Magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wugiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
15: Kawagu bametera nomo, Jesusu lirabungi lenyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, laragadani sifiri wuribati ligia, abaha, Hagura guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Aba halatu maruguni, aba lanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba lariyagu Jesusu lun.
14: Kabir,
1: aba lariyagu.
15: Lehiyo, liribay.
1: Lariyagu bay luagu ligie la liribay, ladiga gibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumu nogu sifiri hagi ya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba laharu Jesusu, aba tihafridu sifiri wulibati ya hagi ya loi wugiri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihaguragu buiruhu hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufu de dagun, Aba haibagun abaudagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kate le asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri da sifiri wuribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, taula dorugu, areidagwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habaudaguni luagu tilareidagu wugiri le gawagubai sifiri wuribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariaga lun.
14: Giribu babobion. Aba me babahu daguni sonle ladiga bai bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labahu daguni ladiga bai Jesusu lun lidasun fulasu ligie. Dan lelagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia laugundani, ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahudurugun lubadu lugudi Jesusu, aba layumurugulun lulidi lubie, ladiga aba reguyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru nisaragu girigia, Dare lun, hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, du surumu tau lau lesen hahita tidagi. Vesi tali sunti sensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu.
14: Ka aguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariega lagu maguru nuola luagun, Aba lariyengu Fedru hama libirigu.
3: Maestro, mulugu mayati ayala diga hibe girigia, algu da hagi di bukala gurubi buago?
1: Aba lariyengu Jesusu.
14: Guru alinuago, la diga sanditi na lafridun ubafu nidanginye.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia. Kala lebo na baitagunu luago ani abala tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
14: Nirao, arida guadi buladuga bafinyo runuago. Baiba adarangi lenye.
6: Ningi li Jesusu adimuri ha lige la chiliru aba lubia ge hairon aba lariengun lu hairon.
16: Hila abira, maberese digi eba lu maistu.
6: Dan le lagambu bali Jesusu le aba lariengun lu.
14: Manufu de daba, afinyari guba aba metare da gumbira.
6: Dan le la chiliru boi Jesusu lubion hairon, migiru ti luhe beluru amu luma. Loidige Federu Santiago luma.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Hayahu ñasun

0: Lariguinha, aba laha yahanir lichari hau nadagmeitinha. Aba lidi lidomamo fulasu lago saragudan. Dan lelachiri rubei lidani alubahani, aba lonaha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagmeitinha musu ligia. Aba honahani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lonaha aba ya musu. Aba gien hanabuni, bulesi hamei, onaha hamei michuga ni katalo. Aba ya lonaha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi timabe inu, hafu ga inebe be hong, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara li hilagube, wagia lamu gala buri ya sunkate. Aba ti hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba ti laliga daha Jesusu larinya ga.
0: Kaba ti ladiga la bure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dagmi tin hagi hilagu bay aba me lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kata ile aba harin egun
2: masu ser de la mugaiter
1: aba lario guni a jesusu aba larin egun hon
0: kati lila bele buru anyu bayti na lereru bungio lenya lubai larin ega dubu le me au bay me bere sa hama abu na gutinya ligi al dubu le tima tima puru me war gle chuger guti lagu dubu ligi ya lanyo rudoguba Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai, gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufde hawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, Luharinya gagduni kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru lu hedere geruni lugumadi mati ligi hal gduboli harinya galun
3: maestro subudi wa muti logo inaru ni la lebarinya gubai luma le barufu da habai la daga masu si hati bukaba la u barinya ga inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu arinya gaba abakati won Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruhu tahuma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyaha muti abu rigida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gaya girigin, wairigu tiha nigi lau louna bagule hong aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
4: Maisturu, larinya hale Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wugiri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau. Lun ti la lamari dun libiri tuma lun garahun la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumun le hasedu. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Larigin marie ita hama sedugu boy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le. Marie ti uguri hama urinya. Ahin lidan me dale lubi liabi. Uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, ladiga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob, lausun hila la hagubu la diga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. vima aginya la nugunia bungi yusongarigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du muisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanargu tita liburu togiribon salumu. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luege nonwene. Dari nichi gunia baga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani arinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusargu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
0: Gonigi gwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag daugwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busuru hon lau inebese umadarugu. Alwa ha hamei ubaru leha bara uirigu tinya templurugu. Luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awurinya ha hilanya banya umari hawe. Lunti hadoragun lau luriba hadagu. Aba hadangu furia gi migina guburiti. Uwiri timabu ya bai chun luagu sunle hadugu bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru do muisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagu bai. Ibidi yunga hon grigia, le diga hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, larita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luaguhichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba laganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachili rufedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nye luboi ginye la dagara wagduwa mudun. Le lani na luweyuru esefuruni. Abalariengu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
0: Tamele hebeluru uburugun haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini eigine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugi yeguwa muna. Aranse nyutinya, aranse reme eigini nyeng.
1: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon. Aba haranse ro ni eigini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. Ladaga narin hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larui habungi.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luhaburugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
0: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi la ruwe habongi.
1: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bongi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigye heigi, abala nugu ni veru tau diwen, abala arinye gu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lida ge nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garu warigati. Gama lumon, ugiabuti ya ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, Weri gutuma, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tihatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso, aninya wagua tihawagu, lagu wagiri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungwa kele unabutimabai. Le aguma tihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. kagi awiri guti mabai le anyuru bai ega luagu dabula o di le eseri vidubai. Mafuni ke le anyuru bai luagu dabula ani au itara niya hida ke le eseri vidubai. Huwia meha uwara bai anuma lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha ke ilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumo, ayumra wadi na buwago lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
6: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanou me buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
0: Pedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
4: Ua maestro, memege iru ntiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sago dati, barulo. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Narinha ne hon, luago lagun fliru bala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abajo duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
6: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weiri du ligarigu, ligietima la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga omwebu lede dehahitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba ladariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariegu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilariagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aulego gerigarobergote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala suserda, aba hariagu lun.
6: Mabureme, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomene. Aba larie gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larie gu hon, habu ti gu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu ti gu tisuda rani gu tempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuwa gu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigo dun humutina, gama lumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugur gu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
7: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi yale.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantivu giri ligiyano.
1: Maluti loige, aba yelarihi ni aba lariyagun.
6: Hani guginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
6: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin, aba yelariyagu aba.
2: Inaru ni luagu luma nyahanya ila, wugiri le laduga galilea nagiyen.
1: Abati lariengu Fedru.
6: Ibidi antinu kalawagu batimereha.
1: di da meme ora legia, da le aniego la fedru adimureha, aba la yuguru haba gayu, aba la digregu wabure me Jesusu, arihe lago fedru, aba la rito gu fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubana urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, o gurinha onigribali Jesus lau, bulesei hamãe. Aba hagura gunin lago, aba hagayo ha ligi bogun, arinha gain hagia.
8: Kei buge la Cristo boi, le profeta, arinha go boi ge kala gayo boi bogu.
1: Aba barihana buni, la uhania gu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondera gu gurinha weiri gutinha, lida hafinha huriu, habuti gu hafadir gu huriu, ama arufu da tinha leluru du Moisés. Abahanugni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinu aga iludu, abaharinha gulunyi.
3: Arinha gabaiwon, buguya sa Kristube.
1: Abalarinha guhon.
0: Aha narinha gahon lago aula, mafinha badono. Aha nalugu dagua, monu buhubadna, migragun humaname. Narinha ga abakati hon. Lumagia gueto, nanyura aule wugurika rowergati, luege longwere bungi ule sonti gabafo.
1: Abati halagaduni sungubai.
3: Buguia lubai tilirai bai bungiu.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
0: Uguia guanarigu arinha gu humali lago aula.
1: Abati harinha gu.
3: Mabu serunha do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agamba wa mali liumu lugugi.
5: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai. Abahanugni Jesusu ligibu guion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinha gu.
3: Dariwa male bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinha here logo mon la lua fai ha senso lu uruwe romana. Arinha gatigie logo ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinha galigie logo uruwe ila.
1: Abati larinha gu Pilato lun.
0: Buguya sa harue tabai huriu.
1: Larinha ga Jesus lun.
0: Buguya guanarigu arinha gu balin.
1: Abati larinha gu Pilato hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
0: Madarit na duru logo bugiri le.
1: Abati maharinha guhere.
3: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, abalalaga daha ahin galilea na lubai ugadiligi. Danti leharinha gubailu galilea na la, abalauna hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu erodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati louseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinha gu hon.
0: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinha ga logo chaka ugeda laani ya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinha gu bai luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gada la mou. Arihe humali luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: ligira gudu bai
11: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tu mahagu waragun.
12: Dagu abe lau guru,
13: dagu abe lau guru,
14: dagu abe lau guru,
15: dagu abe.
1: Aba larinha gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
0: Katu huriba tila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba ti mahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu ti gufadirigo, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la digu ni Pilatu le habu serubai, abati ligira gudini ugiri le habu serubai le adarubai loge inyora guni luma afara hani abati ladera geruni Jesus hon luhadiguni hagunda lau dan le houdi ala lau Jesusu lu ladara wagu lagu guruwa abahare gudu abawuguri sirenana giri tisimon li abin arabu gen abahanuga gudini guru walun abalidi lau larigi larigi Jesusu saragu hanya grigi afala ruti ama saragu urinha hada ayahu reina agora reina lau iruni luago abaladikira go Jesusu hawago abalarinha go hon
10: urinha Jerusalena mayahu humano ago ayahu huogo lo mahawago hirangu laduga liabi bawe yudame lelarinha wago fulese watinha asinyabu hagaredu ama ginha ha barahin hanyabu ama ha mata go tahabani aba meti harinha go grigi no ubu inyote abu rabawa wago Aniga havia melu bubu una buti darugo ba wau ladega anya dega habali sunle lau tidbu webe le tidbu gili kaba ge madega hama laule mabe hal
1: bariti ngiye bian gafara hatia lu hafaru uara lu Jesusu dale hachili ruboi idon flash le giri bai lu bara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye bian gafara hatia hagaya aba lege lovere aba lege lubona Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa abalarinya gun.
10: Nugu chen, ferud na banya. Laduga, ibiti yeti hong kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
3: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ai naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bela la nuwa di lubai bungi lula salva runia grigi.
1: Ehere hati ngin ya su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galu lulatunu harinya gabri lu.
11: Ai harwe te bubai horiyu salva go babungu.
1: Ni ti aba aburu honi loiga lichigu, larinya harenyi.
13: Aniha harwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa Jesusu larinya ga.
14: Ahem bugelo bai Kristu bai salba go baba bungwa salba baba me
1: abala denha le aba lu loba la niya galun
15: manu fu de tibu salve bungiu bugu yele la buge bai aba me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufuri ru la diga wa fai haya lagu le wa digi bai ahe ti ugri le ma digi ti ni kata uri bate
1: abati la niya gun
15: Jesus, hari tuh batinu aku, dah melihat lagu meseru baru waya.
1: Larinya ke Jesus ulung,
10: nenaru bau, lagu numa batin pula, sielu, ugunya meme.
1: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang wayu, abalaburi gadu wayu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua, abati lagu aragu Jesusu.
10: Nugu che. Derega no moto, no ani, burra burro.
1: Que larinha guitara, abalome. Dan le larinha ibali, abuti sudara gu romana, le suser dubai, abalichu gu uerigu ni lubongiu, larinha gu.
16: Inarani, maduron te boga gu gari le.
1: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi bali le suser dubai, abahou di nyigien, afara reina hamai haniguogu, ahanya sun lumada gu Jesusu, hamaginha urinha ha nyibi banya uara luma gali lege, Aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumu mpilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragadani luege guruwa aba loburu guni tau aba gamisa aba lacharo nilidun aba umuhu achigiti lo aba dubu lenyi luboi uagililani aba abunuti wandara diveyo ligia luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine Jose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuhu Dan le hagiri budu bai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichu gubai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le hemeragu agle ke ilarinha gunin liluru du Moisés.
5: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduurinha luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinhen le haranse ruboi hamogua, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye. Sunti anya halanye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinhen wugirinha, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinlau anufudei, abaharinha guvugani hagi hon.
17: Kawangu halu ahelegiu habaihata hilain, uwa kia sarali vida joe. Rito kuhuma logule meha laria gui hukum dale kalile mri meha. Logule lugu la susari gugu, ligia leo hili garu wa ributsi. Luot na ledrege rungu hama hukum kafigu kia, aba mehata lori logu kuruwa, aba melasa rulita geowe ni logu liru wa wei.
1: Abati harito gulagu dimure lelarinha gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da gunisun kata ile susur duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinha, dan leharinha gubali brikata ile hon apostolugu, abahanungu nikei lilulu au, mafinha tinha hon. Abalafuri do Fedoru, Abalidi ei bagwe na lago umuho. Dan lelarihi bailura gerugun, gamiser garunye uwali ugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lago meme veyu ligia, houdin abian hada gelani gu Jesusu, didon abalirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lago sunkate lesuser dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Abalagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abatilania guhon.
10: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinha gun.
15: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubai rigihada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abatilania guhon.
10: Kagi Jesus era Dubai,
1: harinha galun.
15: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladiga bai, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiyebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi dhamaru, hadage urinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi, abagdogo won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage vibirigu arihe umuohu. Apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
10: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafian lo lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi aluti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wag de isun le tarinya gu bi lerenu bungi gu luagu hon. Lagume seru tumange buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dan le hachili ruboi lidon flasu le nyihin banyan luboi, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun, aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
15: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, dan tile nyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luhaburugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
15: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubai wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba harga dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gunyumbanya nyi hon.
4: I narani luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oveni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Abati habagdaguni, bian wuguri hagaya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyeginya adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, abalabusuru hon ariyegina.
10: Darangi lau hon.
1: Abata buinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu luagu pantu la harihibai. Abalarinha com Jesus o hom.
10: Kawau hanu de dagua. Kawau li loua bi hafinha tida haniga. Aria homei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru homana. Magriguti panto. Mabuligia anati ao.
1: Dan larinha com bale lira. Abalarufu duni luha bun luma lugudi hom. Keiti mafinha memeguinha lá. La diga ugunda ni luma tuenri anigi le hawagu bai. Abalarinha com Jesus o hom.
10: Anisa egini homa ya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nugani, abalegini hagibugine, sun hagui. Larige abalarinha guhon.
10: Le asusneru dubai no, ligia lemeha wagu benarinha gahon, dameha le huma gidina. Lagu lagun flerua bala sun le burumanyu benuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Abati ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalarinha guhon.
10: Guru wanyu linya luagu lunti la lome Kristo. Abalame lasaron lidage oweni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigyo ubogu. Lunha sakri hon lunha ferudu na walanha figon. Lagome serenya apurishi hani ligia uburigu gien Jerusalem. Uguya gefentu luagu burikate ile. Nona habay sifirisando. Le framase lubay nugu chibungi hon. Itara linya lubayti. Rede humaya uburigu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
1: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abaladinyuru hawai, abalanigini wa siyelu. Larige hahu durogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugi enula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti le laburi habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
2: Dale, lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugati le mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali. Afin hage luagu lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hage mama luagu agura huwa hama kai furume gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai Luma gen bungi ugu chini. Ladiga ligia la liregu bai le abaru giti. Le buin bai lau insia ni luma inari ni. Adimure te hua luagu. Abalaniya gu.
8: Aniha alenya ha wagu bai nadimure ya huu. Dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihin halila meha nubara geginyi.
2: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri dirisi. Ladiga lumage Moisesi ileresi biruwa liluru dumbungi. ahiti insieni luma inarini lidagi Jesus Kristu liabi. Wagil ni aba arihiti bungi. Lirele aba rugubai le yarafa bai tu lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
13: Mama au Kristu bai.
2: Aba yeti halgudani.
4: Tata buti. Profeta Elias ibuguya.
2: Laniya gahon.
13: Uwa mama au.
2: Aba ya harinya gulo.
4: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
2: Aba laniya gahon.
13: Mama ginye au.
2: Aba ti harinya gulo.
4: Kata buti. Moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa. Tagi gayara bai baniya gawon buogu.
2: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Laniya gubai profeta Isaías.
13: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
2: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gullo.
4: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
2: Aba laniya guhon.
13: Au lauduna nabadi sai. Anihi aba ibidi ti hun paganagu. Liabu iba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lungu hamuga, na faraga dunia tagiri galigaidi.
2: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, labo uchaweyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadisi huwa. Laruga, aba larigi huwa liabi, esusu ayara fadaina lu. Aba larigi gu hong lani gu.
13: Aniha mudun le launa habai buingio lu lagita lu ni hafika ngrigi. Lu aku nyaha na dun mureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gi le wiri kutu sugunau. La diga ni ngalela me han mubaragi. Ni au ibidi ati meha wagiri ligia nu. Gama lumu abati sehad na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
2: Ariye gati gie hua.
13: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi. Aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya go irugiti meha le auna ha balina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu. Aba me larara mu labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri. Ligi le abadi se habo ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luogo. Ligi la lirubu ibu ingyo.
2: Laruga nye nye ye hua hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego
13: aniha mudun le lanwa diru bai buingio
2: aba hagabu ni bia lani huwa disipulu lariyego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti ladigira go Jesusu larigo kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon
10: kahariya habai
2: aba hariyego lu
4: maestro Halia baganao.
2: Aba laniye gu Jesusu hong.
10: Higo gu harihei.
2: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgrini libri weyo ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabameyo ora ligia. Andresi le lamule Simon Feduru. Ligia aba hada ye bia ha gambu wani le laniye gu bai huwa. Aba hafalaru ni Jesusu. Lubare geamu katei. Aba lidi Andresi alu hei Simon Feduru le libu ganya aba laniye gulo.
4: Dariwa mali Kristu.
2: Aba lanugu ni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba laniye gulo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Feduru.
2: Laruga. Aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gu lo.
10: Falabana.
2: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie lagana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lo.
15: Ei, ariha wa mali ugile wago bai laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru dubungi.
18: le ginye wago bai haburi ha profeta gu. Jesus le liro José le Nazaretna.
2: Aba la niye gu nata na eli.
19: Ani hen funagi Nazaretna buiti.
2: Aba la niye gu Felipe lu.
18: Higabu bari ha.
2: Dale la niye Jesus la yara fagu nata na eli. Aba la niye gu.
0: Ani ten aba la duga wago Israel le tima timat. Uwati ye gu au lida.
2: Aba la niye gu nata na eli lu.
6: Idaliangi ya basubu diruni.
2: Aba lariye gu Jesusu lu.
0: Ariha numuti ubulubare gen logu warun Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
2: Aba ti lariye gu Natanaeli lu.
6: Maestru, bugu ya lirau boi bungi. Bugu ya harua itabai Israelina.
2: Aba lariye gu Jesusu lu.
0: Pafinu bai nu ladegar gu nariye gu bu. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
2: Ariha katigia Jesusu.
0: Ninaran hao, lago hariho bila cielo darago, anyaha melani bungi angelego amudeha luma arari hanaugi aule lirau uguri.
5: San Juan, capítulo 3.
2: Nyenye aba uguri lida geti hadamu rifari seugu, aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
6: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Aba lariye ngu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelu runlidon laruwe ha bungi u.
2: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
6: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu luya turage irugun luguchu, luya tagura hani?
2: Aba lariye gu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, laulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, siyati lebelu run lidon laruwe habungi. Le agura hoube hadagi agubrigu hagurigi abanya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Mawiri data lubaiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itaragi lafuno garabali lenyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi ya tibu haliage lali yabi ni halion lalidi itarahanyagi ya sunha agra hoba nyalidaga sifiri sando.
2: Aba yati larinye gu Nicodemo lu.
6: Ida lubasa kata ile.
2: Aba larinye gu Jesusu lu.
0: Aba omen bu maestro Israele na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaro bao, laule la wa subu dirubei, ligal na wa dimure habei, gefen wa gia luagu le ariha wa malibei. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luagu le lani na cielo. Uwagi liniaba amuide riti cielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, nweiti gia aule lirau uguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuri ti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
2: Aba la sigiru Jesusu waniyaga
0: Laduka wedi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun lounaha ni lirau le aba riguti Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubowa gun lulichi gun hadono gurigie, launa hani lun hasalbaron ha ubowa gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia dirunwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai larugon ga ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu luburi ga sugulau larugon ga. Laduga kati la uribati hadagu bai. Son hadugu banya kati uribati iere guti larugon ga hon. Aba hadisatun loi larugon ga ligia. Loi la subu dirunu wa kati uribati le hadugu bai. Hadugu bali lugunda bungiyo. Inse ti hon lu lita hama larugon ga lu larikuno lagu haruma la le hadugu bai. La ulubafu bungi.
2: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao lani disipulugu fudeo. Abalere denu atiri danyen, abadise nyenye je hua abadise helida flasu le giribe eno jarafalu salim na diga nyenye la sarago duna aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru nubarege la dairu hua la sutere da sun kata ile abati haguma senu hada nge lani kuhua asige ne luma aba huri ulwagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu hua
20: Ariha basa maestro, ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri ha won. Gweto labadi sanye grigia ani ha falaru nye sungrigi.
2: Aba lanie gu huwa hon.
13: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu kubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la res birungrigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulun. Agamba humuti lubai gya nariye gumhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibu agambu wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma. Esusu le nyingu ibaisia lugien au genyun sungregi. Ahin le ubo woguna lere gunye lani na ubo ufura andala ani luago la yanu. Ahin le nyingu ibaisia lugien au genyun sungregi. Luago ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo mi betinya afinye nuti luago le lariengu. Ahintile afinyeruti la choru bwe logu inari ni la le la rinyo kubi buingi. Le launa ha bwe buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bwe. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logu sunkate. Le afinye bwe logu lirau buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahintile maha bwe la finyeru logu lirau buingi yo, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Labur harug ba liganyo buingi uluagu.
5: San Juan, capítulo 4.
2: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lun. Lun, habadi se irun. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu dirun bali Jesusu katile. Aba lafuri dun. Udea gine lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itra liati la chilir lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi hakobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu hakobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligie. Kebri amidiri gora ligi abati tiabi aba wuri samaria na dabura duna lidage fusule abalania ku Jesus tu
10: ruba morusu duna no
2: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya ku wuri samaria na tolu Jesus
21: ida lage bamuri hamba iduna numa lari ge huriba nuge samarian misi wati ga huri hongwa hama samarian
2: abalania ku Jesus tu
10: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichu bai bungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamoi ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
2: Aba tania gulu.
7: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kwa ni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba fago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
2: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Sonha atu tinha lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage duna le nichugu bai. Masandi rin dugi alime magra bua. Ladiga duna le lubei nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
2: Aba tariye gu lun.
7: Ruba iduna ligi eno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi enuguya meyafusu rugadabu raduna.
2: Aba lariye go Jesus tu.
10: Bai ba o gai bumari. Aba me biabi.
2: Aba taniye go lu.
7: Ma maritin.
2: Aba tilaniye go Jesus tu.
10: Binar no lau bariye go lagu mamari ba. La diga seng hanya wogunya umat ya bagana wo. Ani mama bumari le uma bai bagana wo eto. Inari ni le bariye go bai.
2: Da tagabu bali wuri to kadile. Aba taniye go lu.
7: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nhugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
2: Aba larinya gu Jesusu tu.
10: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo mindiga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hon kala on hahudurogoa. Ahi wagia, subuti wa muti kala on wahudurogoa la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilirba ora, ani aniha ora ligia, lun lahudurogoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. La deka itara linya la busero ugu chile lun lahudurogun lun. Sifiri bungi, ani haudurogubanya lun, lun tihadugini lau son hani sifiri luma hanara.
2: Aba taniye gulun,
7: subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la funa guagu tu bai sun kata iwo.
2: Aba lariye go Jesus tu.
10: Au Kristo bai, le meme ayano ha bai buma.
2: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwa tinia ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni uri tugia taga idna aba ti di uburu gu oga ya grigia. Aba tarinya gu hon.
7: Higo gu hariha aba e yeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
2: Aba ti hodi wa uburu gu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibu gu disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
10: Anihi aba egi ni numale ibidi yeti hon.
2: Aba ti haguba seru disipulu gu alig dagua hama gua aba haniye gu.
18: Mafu na sabaruhi egi ni lu.
2: Aba lariye gu Jesusu hon.
10: Nadugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi gumari ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatun mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahi au nariye hane hon. Ariha humei nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaibe larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
2: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
9: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladega agamba wa maa ligine luma gine, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
2: Biawe yu lari gine, aba lafridu Jesusu Samaria gine, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, rasibi hamuti lila na fula subuidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligi. Aba yeti lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galile. Le nyei lubai la sali reguaga da duna ludi meime. Nyei yeti aba uguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Ani ha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. aba la yimra gunnu lu lidi lubie lu larei da guag da nilira la daga madise lila lu lowe aba la riego Jesus lu
3: hugu ya hau marihi sei ne luma milagro mafinyato
2: la riego wugri ligia lu
18: keimo furese lu baragen lowe nira
2: aba la riego Jesus lu
3: giribu babu bion arita guali biru.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Pagule, la riego.

0: We bungi yo lu hafinya no nuago aule lo na habai.
1: Harinya gati no.
2: Kabagi ya sei mi gayara barufu duwon lu hafinya no wagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha go feinto giribo mana lida flas mageira wati. Keitania guni lerenu bungi yo. Ogu dalmoti ya feinto sielu ginyetu.
1: Abalaria go Jesus hon.
0: Ninaren hao. Lago mama la Moisés ichi gubaron fe in cielo getu tugu ya hon. Nuguchi ichi gubaron fe in cielo getu toti mati matu hon. La diga fe in to lichi gubungungi yu. Tugu ya to arari lubon cielo gen. Ani rutu gine ipagari hon lila na ubo.
1: Aba ti harinya gulun.
3: Rubo fe in tugu ya won sun anda.
1: Aba lania gu Jesus hon.
0: Au fe in to ichi gubon ibagari. Le nyubi itinumon. Malama dugu ya lime. Le afinyo itinuago. Mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya to lao son ariha humadi na la. Songurigi halichi kubanya nugu chinu. Nyubi itianu. Hati nyubi itianu mon mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda. Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubai nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niaba hata age halichi kubanya nu. Lumsaragu darugu na niyalida age owe nilida melagumu hon uweyu. Le la busa rubai leona habalina. Lo son la ha nugut na kesi li rau bungio. Afin ha gia nuago. Lo ka bagari ha male magumo chadite. Ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida la gumo hon weyu.
1: Aba ha gume seru huriyo. Agulu li ha luago Jesus la duga. La rinye gu. Luago ligie la. Fein to arari rimo sielu. Aba ha rinye gu.
4: Ma funage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida lihati larinya gubai, logu sielu gela lararira.
1: Abat larinya gu Jesus hon.
0: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon, ahi mama lubai lanugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretita libru tohereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon son gubai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile, furende hagia lumagie, nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago nihi la arihe ti bungi ugu chile. Au le nyubi beluma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ni naru hao. Luago lela afinya ti nuago. Kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu fein to mana li na fulaso magaira wate. Ani lao son luwu ya rihi lagu wate. Gamalumon. Anu ha fein to arari rubon sielu gen. Mawe gu hamamu ga ha eigit nya tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen. Le egi titida gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu. Nichigu belunga yara belan ha bagari dungurigia.
1: Aba ti herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, aba harinyagu.
5: Ida lubasa leiga gudini le lugurigu guanarigu on.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Ninarin hao, lagu ahon la meigi lina gen nugu bu aule liro uguri. Matun humi menita, ma bagari dubadan. Le egiti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni leti mati mati nugubu, uni leti mati mati nita. Le egiti nugrugu, gura lei nita, lida nyi abanuma, lida nuguya abanuma. Itra kei lona hanina uguchi liwi mati ani ka bagari nuguya lida gen. Itera meme ginye le eigi ti nida ginye, kapagari bai nida ginye. Anuha fein to arari rubon sielu ginye. Houti haguche gu fein to mana, lao sun luwuyeri, hilagu watinye. Le eigi ti tida ginye fein to la bagari dubalun sun da.
1: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada ginye, hafala rubali Jesusu, dale hagambu bali, Arufu dahani le, aba hani yego.
6: Ere ngu tarufu dahani le. Kaba sahara lu?
1: Aba la sub diruni Jesus luago. Hagulu le hela luago kati ligi. Aba lani yego hong.
0: Chuke kwa kudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda. Aha na hamuga hariha au wuguri karo wergeti. Amu dele nari gon sielun leme hengi nubai furumi. Ruti sifiri ipagari. Ahin ugrigu mebegiti nikata. Ani sombri kate le naringu bihon lani na sifiri luma ibagari. Ana nyahi wahina ge mafinyati.
1: Laduga, luma ge frumiyati da, subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyamaya, luma kaba la lukure. Aba larinyago,
0: Legendani ngu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
1: Lumege dan ligia, saragu hanyi hada agi haa, afala ribani Jesusu, aba higiru, aba maibu hanyi la lumo. Aba tilaniye go Jesusu hon duusu disipuli go.
0: Agi huguya, busentu gini hidi noye.
1: Aba lona busimu, laniye go.
7: Kaba gia umo wodi, dimuri burile bariye go bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungi vivati.
1: Aba lariye go Jesusu hon.
0: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lauson lira ani abahita agie lani mafio.
1: Da lariye go bali Jesusu lira, luago yinhudasi leli rau Simon Iskariot. Ladiga ligia balna buga lugure. Lausu abala hadage dus discípulo.
8: San Juan capítulo 7.
1: Lari Jesu katile aba ebuga yala Jesus lobogo Galilea. Babu seru tilere denu Judea ladiga habu seru huri uhafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba haniego lamule nulu.
7: Mere de revaya, baiba kudeo, arija hamamu ge guinye bani guha nye banya, kate lebri badigbe, dan le busen laba girigi la subu diruniva, madigin lumuti bri kate ramu do guarg, keiti adiga ba, kate libe na le, adiga bai ligibu guinye sun ubo.
1: Ni ibini lamuleno, mafinye ti aluago, abat laniego Jesusu hon.
0: Masilgil dan lun ni di Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiereg du hon halani no boule, anati au yereg utina hon, la diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha digubay. Hei ba lidan fedu, au, midin badina kwento, masilgil ni dan lun ni di.
1: Larige laniego ni sun le hon, abalerete no Galilea. Larige houdi lamuleno, ligia lidin Jesus lidan fedu ligia. Mafura guru gulinya kama hamuga mabuse eruti larihini wa. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba hani yago.
7: Hagaifu na savu girile.
1: Saragu hayati algu dahati ya luagu hada girige. Nyinye nwari yago tiya luagu. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri ya niyaga.
7: Mabui dunti. Eye halumuti ya girigi.
1: Uwatini aba adimuri hati ifunagu luagu. Latuga halufu di hawai huri. Lamida unhali fedu luma kwa ligia lebelu no Jesus templo rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniye kwa.
2: Idalinya sala subu dinumba ile saragu kate matuni ya haga ligia.
1: Aba lariye kwa Jesus hon.
0: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula dugu ni le labuse rubi bungiyo. La subu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi yo le narufu da habai luma luagu la nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweiri ngu guanarigu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habali lige arinya gubali inarini ani uwati maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani moisesi lurudu hung. La usun lira uwati ni aba hida agi uwaraduti luma lurudu ligia. Ka uwagu habunse ra hafaru ne hilagu bai.
1: Aba harinya gulu.
2: Anihe nsifiri uriba tibida, kabu sembe ilafaro nibu hilagu bai?
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Luagu riga ama kate le na digu bilida luweiri emera guni taweiri da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luagu tihagaburi huriyu le sei ni tuagu austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu bileresi birun aba irahu sei ni tuagu laustaru ibi nilida luweiri emera guni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri gahadura gunu lilurudu Moisesi. Kati wagu haganyida numa luwege narida wagudan aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusereguta huma lau le harihu bai. Lau la irisha u haguseraguta.
1: Abati hagumeseru hada gen haganoba in Jerusalem aligudaha hariyegu.
4: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai. Ani haga adimuri ha ligibu ge guriri wo. Ani uwa tiniyaba ariyangu tinikata lung. lefna sa afiye hama gumadi mateluagu wugiri la le Kristu bay. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi bay nikau haliege la liabi.
1: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da hen lubai templu lugu abalaniye gula umala liheriti.
0: Subudi humutu na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Lige au na habalina ani ibidieti hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niabi ani lige au na habalina.
1: Aba ebeti habusa yanu hadagrini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga machili di lila lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
7: Tamele liabi Kristu. La dugu ba funage amu milagru sigula wugirile.
1: Aba hagamu ni parise ugule haniye gubegiri ya luagu Jesus. Hagie ha haputi gufati. Aba hona hasuda ago templu lugugi ilu hadagri. Aba tlariye gu Jesusu.
0: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagir budu lumo le ona habalina. Halu habadina. Gama lumo madari hubadina. La duga sinyabi lahidi linyihi badina lubayi.
1: Abati hagume serun huriyu algu dago hamo
9: haliyon bafuna saliti lesiya ba iluboy nege wadayuni lebu ga funa sa hamo huriyu hagresiya banya kaminila la ularinya guwon halu habadu gamalumo madari hubadu la duga sinya ba ilahidi lenyi himbadina luboy
1: le la gumo howe yulida fedu ligia ligia dima wairigo lidati wei ligia. Aba larana mu Jesus, aba lania gula umala liherete.
0: Le magra buti, nyubi la nomo, gurala. Le afinye tinuago, lau iha baduna vima atitita ge lanigi, keitania go nilereru bungio.
1: Lania go Jesus lau lira, luago, hala afinye rute luago, heresi biruba ila sifiri sandu. Da aligia, mea bingili meha sifiri sandu la duga, magiri budungi lila Jesus, laari gon cielo lido lueli. Nyenye nuhata kikirigia, dale hagambu bali kata ile aba haniyego.
10: Inari ni lwagwaniha la profete le mehelubo ili abi.
1: Haniyega hibiri.
4: Aniha Kristu bay.
1: Haniyega hibiri.
7: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu. Tarinya hare lerenu bungi lwagu la duga magumba ila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele, nyengi enti lubay Davidi.
1: Aba lwaiti hafani inagun girigi ya lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse nuti ya hadagrini uwati ni aba hadiguti. Aba hagiri bundu suda rago hatani na templu harigon hamo farisee gu hahabuti kufadili. Aba haniye gu hon suda rago.
11: Kawagu manugu habali.
1: Aba haniye gu suda rago.
11: Puwa gili ni aba adimure hati keila adimure hawukurile.
1: Aba ti haniye gu farisee gu hon.
11: Igira wagu da dogin e hongo lula yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tiyan lwagu. Ahen grigi ha, ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi e bubanya lululudun inyarogu wanyi.
1: Nikodemu, le yedube yadimurehe luma Jesus gunyo, ligia aba hadage fariseugu. Aba laniye gu hong.
7: Segun waludu, siyati wasiye diruni aba wugiri, magambu ga wamei furumie, lungwa subu diruni kala lidunu bay.
1: Abati haniye gulung.
11: Galilea naginye buguya. Badimon habay lagu lufule say. Aturi habon leren ubungiu. Basubu direbay lagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
1: Aba hau disungu bay habyo.
8: San Juan capítulo 8.
1: Ahiti Jesusu. Abalidin lagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, aba lagiri budu templu ngu. Aba hayabi sungri gye lubadu. Aba lanyunu, aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanuga arufu da ten lirudu Moisesi ama fariseu gu. Aba uri hadari regu, agabara heituma. Aba hichugunu, hamida angu hama gu haa nyeime. Aba harie gu nuhe susu.
5: Maestro, anuhaburi ito dariwa guaru agabara heitumari. Larinya hare liluru du Moisesi habagu hibe wurinya ha lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu angie bubu ya kabarinya hube
1: ariyangu bali lira lu hauchagu nugebu na la hichi gulidune. Aba dilena mucho Jesusu, aba la burha muore gula uluha. Iti hasigino aligu dagoi, aba larana, aba laniye goho.
0: Furumi uwarek hidangi ele mafigo nti, siu lei furumi eti dugu tuago.
1: Aba ilena mucho. Aba la sigino a burha muore, da hagambu bani le laniye gobe. Aba hafri duga, aba, aba. Hagome serahama geha, waina mutima hanyabanyi. Jesus urugunye eredera tumawuri tuwe. Abat lariye tuagun aba lariye kutu.
0: Agaya sabu ga haichi kubanya biduru. Uwat saniya basiya dirutibu.
1: Abat taniya gulu.
12: Uwa, uwat niya ba nabureme.
1: Abat ilaniya gu Jesus utu.
0: Niyao, masiya dirunu badibu. Baiba, mafigo hadigiya ba.
1: Abaya, ladimune ha Jesus hongrigia aba lariye gu.
0: Auli lampu bay ubau. Le afala rutina meibu kumbe lida luburi ibihar gulubai larugonga le ichu gubai ibagari
1: abati hariya go farisee gulu
2: buguya badimune he buiti bogo me begi tilira
1: abalariya go Jesus ho
0: lausun aula dumune he buiti nuogwa ge begi tilendariya gubai au subudi numuti halinya ge laniabi lumahalion balanidi ahe huguya ibini ati hon halia ge laniabi ni halion badina la Uguya, agosara gudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosara guduti na ni aba. Ahan hamuga agosara guda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruba au agosara gudu. Nugu chile una habali na lagosara gudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudu, lagu da la le gefeha ma biya guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itara linyati, au atimur habay lagu nufule isen. Nugu chile una habali na adumar hatiginye luagu nufule sen.
1: Aba ti harinye gulu.
11: Hageigye buguchi?
1: Aba laniye gu hon.
0: Ibitinye tina hon. Ni nuguchi ibitinye tiginye hon. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginye nuguchi hon.
1: Lida laniye gu bani Jesus ukate ile. Larufda ya templu gu. Lida flasu le nye tuba iburi gafu to laga isensu. Madagri lumuti ni aba ladaga machili gilila lidan. Aba ilariya go Jesus hon.
0: Au naibuga, ani halu habadin, gama luma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tihariya go huriyo.
2: La faraguafu na salungwa, lariya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
1: Aba tilariya go Jesus hon.
0: Unabuna huguya. Ahi au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya. Ahi au mama lani ubaule au. Ligia nanya gubay hon. Luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahi mafinya hubay luago au la au. Howe gubalida hifigon.
1: Aba tihaniya gulu.
2: Kata buti.
1: Aba laniya gu hon.
0: Le nanya gubay hon luma gebinari. Gibe tikate lunti nanigo ni hon luma luna gusara gudun hida. Le unha balina aringa lumuti inaruni. Ani kate rigo bile na gambu bile luma gele una habalina nani yaga hon lile na ubo.
1: Gamalumo, uwati gufuna dhamani luagu la ugu chile la dimune ha hon. Ligia larinya gubay hon.
0: Damele hinyuru ni na aule lira uguguri, ligia mehasubu diuruni luagu au la au. Ani madugu na ni kata lida niri, wedi gele la rufu tupay nugu chino. Ladiga, numa nyele au na habalina, migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bilagunda rasun wada.
1: Dale lariye gumbani Jesus ukate ibirile aba hafiye nusaragulwa. Aba lariye gu Jesus hon huriyu hafiye bayiluagu.
0: Ahu agunflira lau nereru iabi balu nani huma disipulu gule tima timati. Aba mehasubdiruni inarini. Aba melesefrunu inarini.
1: Aba haniye gulu.
13: Ladiga wagu aburamu waguye. Ani meredi gidiwa idamu neme nika unu. Ida linya ti barinya gubay logo wesefuru bala.
1: Aba lariya gu Jesus hon.
0: Ninaran hao, luago sun la ha dugu banya figou, le damun figou hagi. Aba idamu ni, mama hata agiyan titila namun. Ahin ti aba isani, hata agiyan titila namun na sun ada. Ahon lubay ti nesefura au le bungiyo irahu, esefuru bale ti mati mati. Subudi nali luago la dugu wagun huma Abraham. Lau sun lira, usiyatu hafaru nina, Ladika maha huma lule nubay bay hon. Au nadumar hiya luagu le larufu tu bay nugu chi no. Uguya, adagin le hafurin teru bay luma ge hugu chi.
1: Awa hariya gulu.
11: Abur amu wagu chi bay.
1: aba lanie gu Jesus ho
0: lu hamuge inara ni la luagu lira hin homa Abraham adugi hamuge le la dugu bai la usun ariya ga nali la inara ni lila rufdu bai bun ki no ho bo sento hafaru ni na madugu ti me Abraham ni kata libe lira le me me la dugu bai hugu chi lige hadugu bai
1: aba ti hariya gu lo
5: mama te wage basta di aba rugin yawu shi bungi
1: aba lanie gu Jesus ho
0: Ahi hamoga bungi lubai hugu shi bai Tinsit na hamoga hon La diga luma gye bungi niabi Ani anaha ya Mama lau nani nungu niabi Bungi au na habalina Kawagu lasi ya rubi gufona da humani le nariye gubai La diga mabusa nuhu maha gabu ni nerero Mafia hugu shi bai Lani gu hugui Ani busentu hadugi ni lugunda Gafar hati gubai nye mafia luma gye furumi atida Mari gudunti luwei gye inarani Mariye gutiginye inarani Lidale larinya gu ieni la dumre hinya ke ligabre. La duga jete ani ligia lusi be ieni. Ahiti au ke inare ni lubei narinya gu bei mafinya tunu. Kahida agen gayara be larufu duni lau gafiga una. Ahiti inare ni lubei narinya gu bei kati wagu mafinya hu bei no. Le lani bei bungiu agamba lumuti lereru bungiu. Ahiti huguya ke mama hu bei lani bungiu ligia maha hu bei hagambuni.
1: Abati harinya gu lu.
11: Wanari lau wariyangu lau samari enaba, lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba lariyangu Jesus hon.
0: Huwa ti sifiri uriba tinida. Lena dugu bai, nichu ginya inebese ilu nuguchi, hugu ya ishi gami nebe ni no. Malu hati na inebese inungu, lau son nihi ila aba aluga lumuti ni nebese, aniligia le agusere gudu bai. Ninaru hao, lagu lela adugu tikasu lau lenu bai bai, mawi bai la.
1: Aba tihariyangu huriyo lo.
11: Anati gweto, Choru wa mali lagu anihin la sifiri uriba tibida. Hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Ani aniyaga gedibu, laulela adagu tigasu laulebu bai bai mawe bai la. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abrahamu, hilati Abrahamu, hilagu wa profetagu. Kata nyadibu gi?
1: Aba lariyagu Jesus hon.
0: Ahana ichiga wairigu ni nuogwa, malabai. Ahinti nuguchi le meme uwagu bai hariyaga lwagu ligia la habungi te bai, ligia ichigu bai uwairigu ni nuogwa. Uguya ibidia tihon anati au subudi tino ani aha na hamuga aniga luagu ibidia la nu jeti na hamuga ginya kei huguya gamalumon subudi tino le timati ani adiga numuti le lupoibe Abrahamu le meha hagucha gunda ti meha laula subuduruni luagu larihi bai la nu weyuri ani ariha lumuti aba la gundaro
1: aba tihania guhuri ulun Jesusu
2: uwa gubaigi ni dimisa irumobau ani arinya gatibu luagu ariha bani Abrahamu
1: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Ni naran hau, lagu lubara gen la nyela Abrahamu, anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamro guni luagu. Aba laramu dugu, aba lafuri du templu gugi.
8: San Juan, capítulo 9.
1: Lidale, lasu gunuba Jesus lida gen aba flasu, aba larihi aba uguri marihi tilumage lagu rahon. Aba, haniye gu lani disipulu gulu.
2: Maestro, kasa wagu lagura homba yugiri le marihinga, ladiga sahafigon lagubrigo, odi ladiga lifigon guanarigo.
1: Aba lariye gu Jesus hon.
0: Mama ladiga lifigon, mama gen ladiga hafigon lagubrigo. Lasun serudube itara, lularihinu wale liyara bibungi adiga. Nuti wadiga ni luadiga marileon habali na lagu weyo gugili la. Gunya liligieme, siyame wadiga ni. Son anahala ligibogu ubou le, au le lampu bay ubou.
1: Lariga lariya gu Jesus ukate ile aba lasu en umorugo aba ladiga munusu bari barabu lau larire aba lahuru duni lagu lagu le mani hibe aba laniya gu no
0: baiba achebe bigi buli na duna le giri bai siloe mile la lira o na hot
1: aba lidi mani hiti ligia aba la chibu ni ligi bunye dale la giri budu bai arihan hati lubes na nigo hamagri gi hanya Ariha ya bali amuria ha aba haniego
7: Masa ni ha lenya ha anyurubi amuria ha sensu
1: Nyenya no aria gutia
4: Aha ligia
1: Hariega hibiri
11: Mama ligia lenege
1: Aba laria go ugri ligia
4: Aha au
1: Aba ti hania go lu
7: Idalia ti ariha dibulubai
1: Aba laria go hon
6: Ugri lagiri be Jesusu ligia dugu be musu bari bari mu Aba lahuru duni logo nago Aba lariye gunu. Bai balita duna legiri bai siloe. Aba me bachibu ni bigibu nyoi. abati nidi lasuro no chibu ni nigibu abanarihi
1: abati harinya gollo
11: hake giya vugiri ligia
1: laniya ga hon
6: ibidi yetinu agaila
1: abati hanu ni ugiri leme hamani hi bai hagi bu fariseu kai tilidala loi remera kuni ladege jesus bari bari bulle au bai lari da gwag de mani tiligia abagie halgu duni fariseu gu ugiri ligia idali yalla Kanyara halilubai larihi. Aba laniye gu hon.
6: Aba lichu gu baribara mulogu nagu. Aba nachibu ninigibu gwento arihadin.
1: Aba tihaniye gu hada ge fariseu gu.
2: Le wugiri le adigu balikata ile. Sinyati louna glela bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emera gu nilu.
1: Hariye gati hibiri.
3: Ida le ati ladagu niburi milaguru le ahengafigu ulubai.
1: Aba lubai tinye ila fani gu hada. Aba ya haligu duni le meha mani hibe.
5: Age buguya, kabarinye gu biluagu buguri le, kaisi buguya lubai lariha gudube.
1: Aba larinye gu?
6: Au, narinye hanye, logo aba la profet.
1: Maate yebe fariseo gu hafiye lu logo mani hi la meha buguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong?
14: Ani asa hire le wagu bai harinye gu lagu marihi gu bai la luma gya laguri ya hong. Idaliati ya liha lubai gueto.
1: Aba haniye go lagubrigo.
11: Subudi wa muti, lago waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuon idalia la ariha li lubai. Nika la ariha gdubali. Alug da hamoy. Wairi ali ganyala ti lona bulwege go.
1: Anufu da iti ariha gdubani lira. Hon lagubrigo ugeri ligi. Ladiga ariha ganyala farise lago sun la hafiro bai. Lago Jesus la Kristu bai habugu bala. Tidak ingin haligili singhuri. Ligi harinya gubai laga buriko.
11: Alig dahumai, wedi ali.
1: Aba yati haguar huri ulu ugeri le meha, manihi bai. Aba haniya gulu.
14: Ariga bai inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong luago kafigo la ugeri lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
6: Ibini yati nu ahi kafigo lubai lumu mafigo la. Lena subudi rubai, logu marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya harinya gulu.
3: Kasa ladig bai bau. Idalesa ladig alu lariha gadnibu.
1: Aba laniya gu hong.
6: Ariya ga nali hu. Mebere se guntu nau. Kati obu habuse nariya gu niya hu. Odi busiye tuke hafalaru ni.
1: Aba ti hanabu ni. Aba hariya gu lo.
5: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bai. Subudi ti won lu agwadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidi ngu bai ti won halie genti la.
1: Abadi lariya gu ugeri ligia hon.
6: Aniha kata ele buiti tumabai. Ibidi ya tila anu haliya ge ya tila. Ani ariya gdala adin. Subuti tumon logo magambo lania buingi yu kafiko ti. Haruguya nu ahudra gubanya lun hama ha adigbali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo ni aba ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la luma ge buingi uliabi ugeri le. Siyati hamuga ladugu ni kata.
1: Aba ti haniye gulu.
2: Buguya san le agura hubo ibuni lao figo. Busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambu Jesusu. Logu buga hamani manihi iti lemeha lare ita guagdube. Tati le ladura guba iluma. Aba laniye gulu.
11: Afinye tibulago lira ubuguri.
1: Aba laniye gubuguri ligia lu.
6: Ariya gaba inu kata ila. Afinye naamuga luago.
1: Aba lariye gu Jesus ulu.
11: Ariha bali. Aule umo bai badimureha.
1: Aba lahu duragun ligibu gen Jesus. Aba lariye gu.
6: Afinye tina naburemi.
1: Aba lariye gu Jesus.
11: Ni abi bai nyahu ubo wagun. Lunadugun iricho. Lunharihi ha marihi banya. Lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
1: Dale lagabu bali. Hada ge fariseu gu ha. Nyembe ye kate ile. Aba haniye gu lu.
14: Bariye gwenyati lo agu marihi wama.
1: Lariye ga Jesus hon.
11: Lu hamuga marihi huma. Mafigo tu hamuga. Gamalumo kei hariye go lagu ariha huma. Kafigo hatu.
8: San Juan, capítulo 11.
1: Nyeye apa uguri sanditi giri di Lazar. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugan. Maria tuguya. Tolitu Lázaro le sandibe. Tugieto eser buimbiye iloago un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibe. Aba di honaha Bia itu nuha ani galu Jesusu.
15: Jesusu, sandi enti abu mada.
1: Dalagam bali Jesusu katile, abalani ego.
0: Mama bayi oweni lebe hasandile. Nuti bayi larihinu alweri gubungio, lumbagiya lun larihinu alweri gulira gubungio lidagi.
1: Lausun weri lahisiye, Marta, Maria, luma Lazaru lun Jesusu. Dale, larinya wagu bayi lun luagu, sandi elan Lazaru. Rey de Gil libia ve yulida flasu leñe lube. Lari ge aba lari ge hon lani discipulu.
0: Kemo Yahude.
1: Aba ti hari ge gulu
7: maestro. Malik li luma ge halu gu huri ha chamur gu dubu wa gu ñe. U seña dibu bidi ñe.
1: Aba lari ge Jesus hon.
0: Ma tu siñi ora lida aba ve yu. Ahin lupe te ebu ka aba guri ge we yu go. Ma chugera gu be. La de galari hu be la laru gon gale ya be u bo go. Ahin ebu ga ariabu la sugar guba la duga luburiga.
1: Lari ye aba la niye go Jesus hon.
0: Arumu ga wamada Lazaru. Nebu ga agagu dahi.
1: Aba ti hariye go disipulu gulu.
2: Maestro, ahin arumu ga lubai la rei da guari gulinya.
1: Minila ti Jesus laulira logo hilala Lazaru. Harita guti disipulu gulu agula furume guari arumu ni la dimure. Aba ti la niye go Jesus hon furago.
0: Hila Lazaru. Anigunda atna lau uwa nanyei. Latika buitu mati itara hon afinye humamuga. Kaimon warihei.
1: Abati larinye gu Tomasi leubay harinye gamado hon hibiri disipulugo.
6: Kaimon uginye hila wamamuga uwa raluma.
1: Kale la chilirubay Jesusu gadure lewe ilumage labunu Lazaru. Lidise Betania lwe Jerusalem kei biya kilometru dimi. Sarago hayati hadage Uri unyudu tia Jerusalem gie, bisi don Marta tuma Maria, lun hamali haninyo, luago lome hamule. Da tagabu bay Marta, luago anite la Jesus o achuli reina, aba tafri dun lubano. Ahu Maria, aba tere de un munata, aba taniego Marta, lun Jesus o.
16: Lu hamuga, ya hay antipote, mohuete hamuga na mule, anisubodete no. Loglisho ba ila bungi sulay pa muri haluma bu.
1: Lariya ka Jesus uto.
0: Lagu yung baba mule.
1: Lariya ka Marta lo.
16: Aha, subo dito no. Lagu yung bala. Lida me hasar wilay. Lida me lagu mowe.
1: Abat lariya ko Jesus uto.
0: Aw yung gunibe. Aw ibagari. Le afinya tinuago ibinilome la bagari dayab. Ani son levin agilbe ani afinya ligia nuago mawen bay lon son da afinya bomuti san lira
1: tariya galu
16: aha na bureme afinya na logo bugia la Cristo bay le lira bungio le me halu bay le abi ubo wagun
1: lari ye tariya go ni Marta le abati di ogo Maria abatariya go tuma
15: ani hen maestro ya lune ge bidilu
1: Kita gamba ni Maria kataile abatasaru abatidi frese ari Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo lida gili flasu lenye lubei tadari rei Marta. Nyenye nugrigi ya muna da ama liho Maria. Dale harihi bei tasaru abatafuri dun frese gwen abahodi tariki.
7: Harita guyebe lagu teibu gala ayaho ha lagu umuahu.
1: Dati le tachini lube Maria le nyehi lube Jesusu Aba tahu duragun ligibugi Aba taniya go
12: Namureme Muhamuga yanya tibu Muhete hamuga namule
1: Dale larihi be Jesusu Tayahu Maria hama grigia Hanyibu be tuma Aba liru da gutida lani Aba laniya go hon
0: Aliya san habu nai
1: Aba haniya go lo
15: Higabu Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihania gu grigia.
7: Arika kuma, lueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariye gu tia.
2: Aniha le ariha gu dubali wuguri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la Lazaru.
1: Aba etiru da gu lanigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia. Aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu ni dame. Aba larinye gu Jesusu.
0: Gidahu mui dubu.
1: aba tarinya gu Marta lo.
15: Moste hingi alila, la duga gadri we iguele luma gelongi.
1: Aba laniya gu Jesus utun.
0: Masa aniya gatina bon, luago anha bula afia nuago, barihi bilan luwe gu bongiyo.
1: Aba ti hagi daruni dubu, aba larihi Jesus cielo, aba laniya gu.
0: Nugu chien, tenku numutu bu luago bagambu nina. Subudi numutu luago agamba bani na sunwa dan. Nani yangu yenlira hawa kugurike hajabanya, luhafinya no luwagu bugia la au na habalini.
1: Lari yangu yangu nikata ile, aba laguwa rego.
0: Lazaro, furiba nyengi.
1: Aba lafuridu hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba ngafamelo. Aba lari yangu Jesus hon.
0: Farara humei, igre humei lunlidi.
1: Lau lasusere dunlira, saragu hada ngegrigia haa. Nyudu bayi ariha Maria, ariha hama ile ladiga bayi Jesusu, aba hafinya nulagu. Nyenye nungu hada agen, aba haudi hama ufariseu, aba habagda guni ile ladiga bayi Jesusu hon. Aba tihayabi fariseu gu hama habu tiku fadiri gu, aba haundaru hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniyagu.
14: Kaba sa wadiga, ladagu yate uguri le saragu milaguru, ahi te wigra itera. Afinya rubate sungrige luago aba meti habi gumadi mate Roma na aba mehagumusha guago dino watempulo lo sungwarasa
1: nyenye aba hadage giriti gaifasi ligi habuti befadri gulida irumu ligi aba laniye guhon
14: ibideti nikata hon marihi humo ilago buidu tumala won lulonwe aba rugugiri hawagu hibiri mama lula gani cha wagu sungwarasa
1: mama lula ni gaifasi lungwa laniye gailira Ladiga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia aba laniya ko kuduni bongi ulo lagu lowe balla Jesusu hawa guhuri ani mamar ko hawa guhuri logiye londoro ne sun lirahi bongi ha disa go bay hawari wago lomage tiwe ligia aba hagume seru aguma dietinya arase lu hafaru ni Jesusu ilago ligia aba lubai mai bugu halila Jesusu fura go hada huri Aba lafri du hode again, aba lidi lido aba flasu giriti efurain, yarafalu flasu magairawati. Aba ledede runyei, hamalani disipuli. Yarafaliti hafedu huri ulegiri bay lue yuri sefuruni. Saraguhaya grigi anyudu Jerusalem, luhadugu ne igaburi le lani na haruma du lubarage fedu ligi. Halu ahanyeiti Jesus. Dati le, tempulu rugunya nula, aba halik daha hamagwa.
9: Kaharinya kupai. Lia bibali da fedu o dimia bibai.
1: Ruhe ti fariseu gu hama habuti gu fadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula laniye guni baru hamamu gai adair.
8: San Juan, capítulo 12.
1: Sisiwe ilubara gen lue yuri esefuruni abalidi Jesusu betani lenye ilubai lagana wa Lazaru le Lazara gudubai hadage hilaj. Aba hadugu aba Adineru niñe iluagu ulufuleisa. Marta, tuge ehe ragubo. Lazaro, abahada ge hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Abati, tanugu Maria ababudei ibinye ile seruti. Abatahuru doguni lugudi Jesusu lao. Abataraga hani lautidibuli. Abalehemo ugadu ibinye iligia nye imunadu. Abalaria guhudasu iskariote, leliro isimo. Aba hada gelani Jesusu disipulu le meme lube la luguruni
14: kasa wogo maluguru lube ibinye ile logo iru san fiadre lun lihidra wogo gudemetinya
7: la riengu bai juda si itara mama lagu berese la au gudemetinya la riengu bai itara la diga hiberu la ani keiti ligia la gama barun lage isensu aba halibero halida ngele ichigu bai tido Aba tilariengu Jesus sulu.
0: Igrebon, taranse nyadi na lubala chilo no weyo na bununiwa. Sunwa da nyemba ya lagu demeti hagano go. Ahinti au, mama badina huma sunwa da.
1: Aba, hasubu diru ni saragu hada ge huri yu lagu anihi la Jesusu betani. Aba hodi nye. Mama rigilu harihini. Luye harihini Lazaru le Lazara gidube Jesusu hada ge hilang. Aba geti, Huwara dun habuti gufadiri gu, lida aba lunginye hafaru ni Lazaru. Lada gibeti ya la huriyu adise duti ya hawai, lo hafinya no logo Jesus lida geti lasa sarag hoya grigi ajidu de Jerusalem lo ba fedule lo